0: sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
1: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasnan juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di Kupal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Syed Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yang itu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
2: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
7: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
8: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
9: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
8: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
9: Ini apa, perasaan gimana?
7: Yang benar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
10: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung pada gelombang ini para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
11: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
10: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
12: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
11: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
12: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
13: Laporan Khusus. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
14: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
13: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
15: This issue in the spirit of good neighborliness.
16: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
15: And for the region as a whole.
13: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
17: Amid forces that threatened multilateralism.
18: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
13: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan. Bulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Jam Pagi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, dua nelayan tradisional asal desa Pecong, Batam, Kepulauan Riau mengalami pengalaman menegangkan setelah hanyut hingga memasuki perairan Malaysia akibat kehabisan bahan bakar saat melaut. Beruntung, keduanya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan akhirnya dipulangkan ke Batam melalui kerjasama lintas negara antara Indonesia dan Malaysia. Peristiwa itu dialami dua nelayan berinisial SDN dan MDI pada akhir April 2026. Saat itu, keduanya pergi melaut menggunakan perahu bermesin 250 PK untuk mencari ikan di wilayah perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Namun di tengah laut, bahan bakar yang mereka bawa habis sehingga mesin perahu tidak lagi dapat beroperasi. Setelah ditemukan oleh otoritas setempat, kedua nelayan kemudian mendapat penanganan dan pelindungan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Dan selama menunggu proses administrasi pemulangan, keduanya ditempatkan di tempat singgah sementara milik KJRI Johor Bahru untuk memastikan kondisi kesehatan dan keselamatan mereka tetap terjaga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melakukan pemantauan di pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan. Hal ini dilakukan menyusul munculnya kasus hantavirus strain Andes yang bisa menyebar antar manusia di kapal MV Hondius. Namun pemerintah belum memberlakukan pembatasan maupun pelarangan perjalanan internasional terkait penyakit tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan, langkah pengawasan dilakukan oleh petugas kesehatan di berbagai pintu masuk negara sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ia menjelaskan sejauh ini kasus hantavirus yang ditemukan di Indonesia tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri maupun perjalanan menggunakan kapal pesiar seperti kasus yang terjadi di MV Hondius. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RR Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama siaran rekaman Batam Menyapa ya, dari presenter kami Bedi Prabu bersama dengan ketiga narasumber yang juga selaku penerima beasiswa ADEM dengan topik inspiratif kisah siswa penerima beasiswa ADEM mengukir prestasi di tanah rantau. Selamat mendengarkan.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Akan membahas dengan tema inspiratif kisah siswa penerima beasiswa ADEM mengukir prestasi di

0: Tanah Rantau ya. Dan pendengar, afirmasi pendidikan menengah atau ADEM ini adalah program pemerintah pusat yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan menengah berkualitas kepada peserta didik dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Melalui program ini, siswa-siswi yang terpilih mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah unggulan di luar daerahnya dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Program ADEM menjadi jembatan pemerataan kualitas pendidikan dan penguatan integrasi nasional. Nah, hal ini pendengar yang akan kami bahas selama satu jam ke depan tentunya dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam ya. Saya perkenalkan ini satu persatu. Di sebelah saya ini ada Ibu Putri Rahmadena SPD yang merupakan guru pendamping ya, atau juga guru BK di SMK Negeri 7 Batam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Putri.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
0: Apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah sangat sehat dan sangat semangat ini.
0: Ya, ini mau saya jawab tadi semangat sekali ya. Baik, di tengah-tengah ini ada M. Alif Faturrahman ya, ini siswa SMK Negeri 7 Batam, ini penerima beasiswa ADEM ya. Iya. Selamat pagi Alif.
2: Pagi Pak.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini Alif masih pakai seragam paskibraka ya. Iya. Nanti akan kita ulik ini kenapa pakaian ini ya. Iya. Kemudian di sebelahnya ada Ibu Osmarida Dewi SPD ya, Ibu Asu ya.
3: Iya.
0: Ibu Asu ini gimana Bu maksudnya Bu?
3: Selamat pagi semua, saya Ibu Osmarida Dewi, Ibu Asuhnya Muhammad Alif Faturrahman. Ibu Asuh itu adalah, sebenarnya saya guru SMK Negeri 7 Batam juga. Tapi kan anak-anak ini berasal dari luar daerah, dari Batam. Jadi harus ada istilahnya penyambung orang tua kandung. Jadi saya adalah ibu asuhnya, sekalian melihatin di mana keseharian mereka, penyambung dari orang tua yang ada, orang tua kandung di kampung.
0: Berarti siswa-siswa yang dapat beasiswa ADEM ini ibu kandung, ibu asuhnya, ibu semua?
3: Ya, ada lima orang.
0: Lima orang. Hmm. Ah, oke, okay, baik, luar biasa ini ya. Dan berikan ini baru di awal sudah mulai hangat ya.
3: Iya.
0: Mulai menarik ini perbincangannya. Berdengar selama satu jam kami berbincang, kami live dari kanal YouTube RRI Batam. Bisa disaksikan kami di kanal YouTube RRI Batam. Kami juga nanti akan terima, silakan untuk berkomentar, memberikan tanggapan atau juga ada pertanyaan di live chat kanal YouTube RRI Batam, atau juga nanti kami buka di line interaktif di 0778463351. Di WhatsApp kami juga bisa di 0811778101. Ini luar biasa, sudah banyak nonton kita ya. Jangan lupa kalau ingin bertanya atau juga berkomentar silakan di live chat kanal YouTube RRI Batam. Saya ke Alif dulu kali ya. Ini kisah siswa penerima beasiswa ADEM di SMK Negeri 7 Batam ya. Alif sekarang kelas berapa?
2: Sekarang Alif kelas 11.
0: Kelas 11 itu kelas
2: 2 SMK.
0: Kelas 2 SMK ya. Ya. Baik, ini penerima beasiswa ADEM.
2: ADEM.
0: Oke. Sebelumnya gimana ceritanya bisa dapat beasiswa ini ADEM?
2: Mungkin sebelumnya siswa ADEM nih pertama kali di Kepri baru diadain.
0: Ah, tahun?
3: Iya.
2: Tahun 2024.
0: Tahun 2024. Ya. Ini Alif tahu dari mana?
2: Tahu dari dinas kementerian.
0: Oh, dari ya. Kementerian ya.
2: Alhamdulillah pertama kali dapat beasiswa Alif ada di salah satu
0: penerima
2: itu.
1: Jadi Alif ini yang baru pertama kalinya Mas, angkatan pertamanya Alif inilah yang mendapatkan beasiswa ADEM di Kepri gitu.
0: 2024 ya.
1: 2024.
3: Sebagai ya Bu. Sebagai tambahan Mas, jadi dia ini diseleksi dulu.
0: Oke. Okay.
3: Baik dari akademik maupun non akademik. Nah, kebetulan Alif ini menonjolnya di non akademik.
0: Non akademik.
3: Iya. Sudah.
2: Apa? Kayak prestasi Alif tuh enggak banyak lah.
0: Apa? Nah, salah satunya
2: Alif bisa voli, paskib, hadro, nari.
0: Oh.
2: Nah. Jadi disitulah Alif nih alhamdulillah bisa kepilih beasiswa.
0: Alif asli dari?
2: Asli Natuna, tempatnya Tanjung Kumbi.
0: Tanjung Kumbi jauh ya dari Natunanya ya?
2: Sekitar 15 menit.
0: Oh. Berarti masuk di daerah tertinggal tadi ya Bu ya?
2: Iya. Memang
0: ya. Oke, itu sebelumnya SMP berarti ya? SMP
2: SMP
0: di Natuna.
2: Iya, di Natuna.
0: SMP apa negeri?
2: Tahu. SMP Pulau Tiga Barat.
0: Oke. Dan apa tujuan SMK Negeri 7 memang ini? Di program tersebut ada pilihannya?
2: Waktu itu cuman ditanya Alif mau SMK atau SMA. Jadi Alif lebih milih SMK. Buat SMK Alif cuma tinggal nunggu keluar hasil. Alif dapat di SMK 7.
0: Oke. Itu tesnya online atau gimana kemarin?
2: Tes kemarin online.
0: Online ya. Berarti dari Natuna?
2: Iya, Natuna.
0: Oke. Gimana, didampingin dari guru-guru di SMP atau orang tua yang mendampingin pas tes?
2: Didamping sama guru-guru SMP.
0: SMP ya. Tapi sebelumnya dari tadi kalian, dari Alif, kayak Poli, apa-apa itu sudah dikirim semua berkas-berkasnya ke kementerian?
2: Sudah.
0: Oke, baik. Dan ini tentunya ada peran dari guru juga, sekolah juga ya, yang menginformasikan bahwa ini ada program beasiswa ADEM ya, Alif ya. Baik. Ini kemarin kalau Alif tahu berapa banyak teman-teman Alif yang ikut di angkatan Alif?
2: Kemarin...
0: Kalau dari sekolah cuma Alif sendiri
2: dari SMP? Dari sekolah Alif cuma 6 orang.
0: 6 orang?
2: Iya. Salah satunya ada Alif, Alif sendiri yang cowok.
0: Oke, dan yang diterima?
2: Yang diterima 66-nya.
0: Oh, 66-nya diterima. Tapi sekolahnya beda-beda?
2: Beda-beda.
0: Ada yang di mana sepengetahuan Alif?
2: Di SMP 1 Tanjung Pinang ada 2.
0: SMP?
1: SMK.
0: SMK.
2: SMA,
0: SMA. SMA, SMA 1 Tanjung Pinang ada 2.
2: Iya, di SMK 6 ada juga. Di SMK 2 ada juga.
0: Oke.
1: SMK 1.
0: Semuanya dari Natuna?
2: Iya.
0: Oke, baik. Wow ya. Terus selama 2 tahun berarti udah di Batam ya?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Gimana? berarti merantau sendiri ya?
2: Karena ya, sendiri.
0: Orang tua masih tetap di Natuna?
2: Iya.
0: Oke, gimana awalnya pas ke Batam?
2: Kayak gak nyangka aja bisa sampai ke kota, tempat luar dari kampung ya. Bisa ngembangkan bakat di kotanya orang. Kalau mungkin kalau Alif masih di kampung Alif, bakat Alif mungkin gak, masih belum berkembang gak?
0: Oke, itu kampung Alif jauh memang dari kotanya Natuna ya? Benar-benar dari kampung gitu ya?
2: Lumayan sih ya.
0: Lumayan ya. Oke, tapi sebelumnya udah searching memang SMK 7 gimana sekolahnya?
2: Sudah.
0: Oh sudah ya, udah tahu ya. Oke, tapi nyaman ya 2 tahun ya di Batam ya?
2: Nyaman kak.
0: Oke, baik. Ini sebelum nanti kita akan jelaskan juga kalian juga prestasi dari Alif ya. Dari Bu Putri mungkin Bu bisa dijelaskan.
1: Oke, iya mas. Ya, jadi saya itu awalnya dulu Alif ini kan jurusan TKJ ya. Nah, kita di sekolah itu ada wali kelas, ada guru BK-nya. Nah, jadi kebetulan saya itu kemarin diamanahkan jadi wali kelas dan guru BK waktu Alif kelas 1 gitu. Nah, jadi waktu kelas 1 ya biasa untuk adaptasinya agak sedikit ya ada agak gimana canggung gitu ya, canggung, kemudian ada culture shocknya juga pasti gitu. Nah, jadi pelan-pelan kita bantu Alif untuk beradaptasi. Kemudian dia ini anak yang termasuk tipe yang cepat belajar, cepat beradaptasi gitu. Jadi kita arahkan itu enak gitu loh mas. Jadi Alif ikut ekskul ini ya, Alif ikut ini ya. Ketika itu ini peran guru, semua guru SMK Negeri 7 Batam gitu. Jadi kita kita informasikan kalau anak ini adalah anak beasiswa ADEM. Punya segudang kemampuan yang kita bisa asah gitu. Nah, jadi semua guru SMK 7 itu membantu Alif, kemudian mengarahkan Alif, kemudian meningkatkan lagi motivasi, bakatnya gitu, mengasah lagi bakatnya didampingin oleh semua guru-guru SMK 7, jadilah Alif yang seperti sekarang ini kayak gitu. Jadi di balik struggle-nya Alif itu, di balik perjuangan dia yang dari awalnya dari Natuna ya ke Batam, awal-awalnya cukup ini, jadi sekarang dia udah jadi berhasil seperti ini kayak gitu.
0: Selama ibu mengajarnya gimana menurut ibu Alif di kelas?
1: Ya, dia termasuk anak yang oke sih mas, termasuk anak yang apa ya, menonjol lah gitu. Karena Alif ini kita bingung, kita nyari ketidakmampuannya itu di mana gitu loh.
0: Bisa semua.
1: Iya bisa semua. Kayak olahraga oke itu, kayak voli, pingpong ya kan. Awal-awal tuh kami asesmen dulu, ditanyain voli, pingpong, mereka dia bisa. Sepak bola jago, futsal jago gitu. Apapun lomba dia ikut gitu. Kemudian paskibra dia bisa. Kaligrafi bisa dia, melukis dia bisa, sampai bikin mural di dalam kelas itu. Alif ini bisa. Dia tuh yang bikin mural satu dinding kelas gede gitu kan. Ada waktu itu P5, jadi bikin mural gitu di dinding. Nah, dialah yang bikin. Kemudian nyanyi juga bisa. Nah, kebetulan kami kemarin ikut FLS 3N, musik kreativitas musik tradisional itu kemarin didampingin sama Bu Silviana Desi pergi lombanya. Nah, alhamdulillah mereka timnya juara satu tingkat Kota Batam mau naik ke provinsi nih gitu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan nanti SMK 7 bisa mewakili ke nasional.
0: Baik. Ibu, ini kalau di SMK 7 berapa banyak apa penerima ADEM ini?
1: Beasiswa ADEM. Saat ini di kelas 11 ini Alif ya. Alif, ini kelas yang tertinggi satu orang. Nah, adiknya itu ada kelas 1 itu ada 4 orang. Jadi total sekarang ada 5 orang yang ada di SMK 7 dan itu kita sediakan asramanya di SMK 7. Iya, jadi
0: di kawasan sekolah asrama.
1: Di dalam sekolah. Ya, sekolah. Jadi anak ini dalam pengawasan kita gitu. Jadi kita atur hari Senin dia ekskulnya apa, Selasa apa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia istirahat kayak gitu. Jadi ketika ada perlombaan mereka ikut, kemudian Ibu Asmaridalah sebagai ibu asuhnya yang memperhatikan tumbuh kembangnya termasuk gizinya juga nih. Bu Asmarida yang masakin sarapan pagi, makan siang, makan malam kayak gitu. Nah, memperhatikan kesehatannya. Jadi juga kesehatan mereka kita konsultasikan ke Puskesmas Botania karena domisili kita di sini, ke Puskesmas Botania itu didampingin gitu. Jadi ketika mereka mulai terganggu kesehatannya, mulai udah lelah, kita konsultasikan ke Puskesmas Botania kayak gitu. Nanti kita yang nganterin ke Faskesnya, ke puskesmasnya, kita rawat gitu.
0: Iya,
1: betul, ya. Kita rawat mereka.
0: Wow, keren. Ini saya penasaran, Ibu Osmarida Dewi, bisa ditambahkan Bu?
3: Baik.
0: Tadi Mas, ada 6 dari sekarang Bu ya?
3: 5 ya? 5 dengan Alip. Yang kelas 10 itu ada 4, yang kelas 11 ada Alip.
0: Cowok semua atau
3: ada? Ada satu cewek. Nah, yang cewek itu ikut kakak. Kebetulan kakaknya kuliah di Uniba. Jadi dia kos di sana. Tapi dengan kondisi kami pastikan aman.
0: Oke. Nah. Boleh ya Bu ya?
3: Tidak boleh, tapi boleh. Harus ada saudara.
0: Oke.
3: Ya. Karena kalau anak perempuan kan kita agak riskan ya, juga ya, kan ya, sedikit. Nah, awalnya jadi orang tua asuh itu sebenarnya pertama itu adalah terima kasih juga kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Batam, Ibu Nur Syabani, MPD, yang pertamanya itu mempercayai kepada saya untuk menjadi ibu asuh dari anak ini. Kebetulan area rumah dekat dengan sekolah, jadi mungkin itu salah satu
0: ibu dipilih jadi
3: iya. Nah, awal itu saya pertama itu agak ragu sih Mas. Pertama anak kita sudah dapatkan besar ya, kalau SMK tuh udah lumayan besar. Terus yang disebutkan Bu Putri culture shock, cuman saja saya pernah jadi guru tuh daerah Dabo Singkep selama lebih kurang 7 tahun.
0: Ada pengalaman berarti.
3: Ya, paling pulau tidaknya pulau. Ya, paling tidaknya karakter anak pulau itu saya paham. Nah, sudah gitu kebiasaan-kebiasaan mereka sehari-hari itu walaupun beda daerah tapi paling tidaknya ada miripnya lah sedikit. Nah, itu tuh yang membuat agak percaya sedikit. Nah, berangkat dari hal sana saya mencoba untuk melakukan yang terbaik karena saya juga punya anak laki-laki tidak jauh umurnya dari Alip ya. Nah, dan kebiasaannya pertama kali kan Alip tuh yang datang. Jadi Alip sendiri nih pertama kali
0: 2024.
3: Ya, 2000 di Juli 2024 Alip sendiri. Nah,
0: baru satu anak ya Bu.
3: Ya, baru satu anak asuhnya. Nah, dari sana pengalaman dari sana dicobalah berusaha untuk menjadi ibu asuh. Ya, walaupun mungkin karakter didikan saya dengan orang tua di rumah agak berbeda, namun tujuan saya itu kan untuk perkembangan dan kebaikan Alip. Nah, jadi saya menjalankannya dengan ikhlas dan kebetulan karakter anaknya tidak susah dibentuk walaupun sambil berjalan, running by doing kata orang. Jadi dari sanalah saya dan Alip itu sama-sama belajar untuk menyatukan visi kami. Nah, Seiring dengan waktu juga akhirnya di tahun berikutnya bertambah. Bertambah kagetnya kami, sekolah kami SMK Negeri 7 Batam itu dapat siswa yang banyak untuk anak Adam di tahun 2025.
1: 4 orang.
3: Nah, sementara kita ada di SMK 1, SMK 2, SMK 6, ya SMK 7. Nah, kita SMK 7 yang terbanyak. Sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pusladip juga, pernah saya ibu asuh, jadi ada pelatihannya juga ke Jakarta sana. Jadi sesuai dengan arahan dari sana, maka saya berkembang juga sebagai ibu asuhnya.
0: Ada pelatihan untuk ibu asuh?
3: Iya, ada psikolognya juga dari Pusladip, Pusat Pendidikan dan Latihan itu. Terakhir itu sebagai orang tua asuh sih, saya berharapnya anak-anak ini perkembangannya jauh lebih bagus ke depan. Ya, kalau dia di kampung itu akan ruang lingkupnya kan di sana aja, Mas. Yeah, yeah. Nah, ini kalau kita udah ke kota, dan kebetulan saya juga sebagai koordinator e-school di sekolah. Nah, nanti kan mereka kalau e-school kan ada kegiatan-kegiatan, terus disupport juga dengan pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah sekolah kami itu mendatangkan pelatih juga dari luar, jadi bakat mereka semakin berkembang. Dan kalau ada terbentur hal-hal namanya kehidupan, nah saya berkonsultasinya dengan Bu Putri sebagai guru BK-nya. Nah, kalau misalnya ada, nggak mungkin sehat terus ya kan, Mas? Iya, iya. Nah, itu biasanya yang waktunya lebih free itu Bu Putri. Nah, biasa Bu Putri itu yang antarkan. Dan alhamdulillahnya mereka punya BPJS, jadi kita nggak terkendala untuk mengantarkan. Jadi alhamdulillah untuk kesehatan sampai saat ini alhamdulillah membaik.
0: Baik, dan saya penasaran ini pengasuhan yang Ibu lakukan gimana? Mereka ada misalnya tadi dari segi makanan, kemudian dari segi mereka belajar juga, gimana pengaturannya, Bu?
3: Kalau dari makanan, apa yang saya masakan untuk keluarga saya di rumah, saya lakukan untuk saya sama, nggak ada bedanya, jadi sama.
0: Jadi tiap hari Ibu masak untuk anak-anak asuh juga?
3: Saya masak setiap hari, tapi kalau kondisi saya kurang sehat, saya nggak masak. Cuman mereka dikasihkan ada uang makannya.
0: Ada uang makannya.
3: Cuman kalau sarapan saya selalu berikan ke mereka, karena saya berpikir kalau dari pagi sudah tidak sarapan, nanti kalau kita nggak sarapan dari pagi kan kita kurang konsentrasi ya, Mas. Nah, itu wajib. Kalau malam mereka bisa, kalau siang udah pasti ada MBG di sekolah ya. Kalau malam, nah mereka kadang kalau saya merasa mereka sudah bosan, saya akan kasih variasi untuk membeli makanan. Tapi lebih banyaknya di saya yang memasakkan mereka. Kenapa? Karena saya berpikir, Mas, masakan itu adalah aset buat mereka, aset kesehatan maksudnya. Jadi kalau kita makannya sekarang sembarangan, nanti ke depan di umur mereka yang kesekian mungkin bisa jadi ada sakit tertentu. Nah, itu, Mas, jadi saya ikhlas melakukan semuanya karena saya berpikir saya nggak tahu anak yang mana akan membawa kita ke surga nantinya.
0: Baik, luar biasa nih. Ibu, ini kalau anak-anak yang memang dekat dengan orang tua kayak di Batam, mereka pulang seperti itu ya. Nah, mereka di asrama. Nah, pengaturan dari mereka, Bu, selain dari jam belajar tadi, kayak ada eskul yang lainnya nih, gimana? Ibu Putri, silakan, Bu.
1: Oke. Mereka itu pagi sekolah ya, Mas? Pagi sekolah, kemudian pulang sekolah kita jam 4:30. Biasanya jam 4:30 baru mulai ekskul. Setiap harinya mereka ekskulnya berbeda. Okay. Nah, di hari Minggu mereka istirahat. Mereka boleh jalan-jalan sekitaran kota Batam, tapi dengan syarat mereka harus menginformasikan kepada Bu Asmarida, ibu asuhnya, dan kepada saya juga guru BK-nya, kayak gitu. Nah, jadi Bu, kami ke sini ya. Oh iya, boleh. Dengan siapa? Dengan ini, gitu. Jadi kita nggak ngekang juga, biar mereka explore juga
0: benar.
1: Kadang jogging ke alun-alun, kadang duduk main dengan teman-temannya. Tapi jamnya kita batasin. Jam 10 malam wajib sudah ada di asrama dan dilaporkan. Jadi dia lapor terus, kirim foto timestamp kayak gitu. Nah, jadi udah mulai boleh tidur, kemudian tidak diizinkan untuk begadang. Nah, karena kalau begadang kan kelihatan ya, Mas, tidak fitnya. Jadi dari situ untuk mereka pulang kampung itu diberikan waktu setiap semester. Di libur semester mereka dikasih waktu sama kementerian itu ada ongkos untuk pulang dikasih gitu. Okay. Waktu lebaran juga dikasih gitu. Dikasih. Cuman ya untuk lebaran itu mereka diizinkan pulang karena kan mereka jauh ya Mas, 3 hari di atas kapal. Nah, jadi lebaran pulang. Kemudian waktu libur semester. Nah, kalau Alif kemarin semester 1 pulang, semester 2 pulang, semester 3 pulang. Kalau semester ini sepertinya tidak pulang karena harus akan melaksanakan PKL.
0: Oh, okay.
1: Nah, Alif udah saatnya PKL. Jadi untuk pulang ke kampung juga kita ke satu semester kayak gitu, satu semester sekali.
0: Iya. Artinya memang ada waktu juga untuk mudik ya Alif ya.
1: Iya.
0: Pasti kangen dengan orang tua juga ya.
1: Rindu.
0: Iya. Alif ini benar Alif, ini di sekolah tadi kata Ibu Osmarida makannya disiapin, benar?
2: Iya benar kak.
0: Benar ya. Kemudian juga kalau memang ini ada beli juga di luar seperti itu ya.
2: Iya kadang kalau ibu lagi sakit atau apa ibu ngechat Alif. Alif, ibu lagi gak enak badan lagi apa, beliin dulu makan-makan ya.
0: Tuh. Artinya dari benar-benar terjamin aja dari makan, dari tempat ya, gratis memang ya. Di sekolah juga nggak juga bayar ya di sekolah ya, nggak ada biaya-biaya ya bu ya.
1: Kalau sekolah nggak ada mas. Gak ada kemarin biaya, itu ya? Terkendala kita di BPJS kesehatannya mereka. Okay. Jadi perpindahan Faskes dari Natuna ke sini.
0: Oh, iya.
1: Nah itu kita sekolah yang membantu menguruskan ke kantor BPJS-nya gitu, okay. Mengaktifkan kembali dan memindahkan Faskes-nya agak sedikit repot juga kemarin, bukan repot sih, butuh waktu gitu. Okay. Nah itu kita uruskan ke 55-nya. Ke kantor BPJS kesehatan yang ada di Batam Kota ya. Nah, jadi untuk memudahkan juga memantau kesehatan mereka gitu. Jadi kita juga ada memantau kesehatan mereka secara berkala ke Puskesmas Botania, kita yang ngantar gitu.
0: Oke, baik ya. Luar biasa. Ibu, kita tahan dulu ya. Okay. Kita berikan kepada pendengar untuk berkomentar atau juga bertanya langsung. Silakan pendengar, kami berikan waktu kita buka di line interaktif, di line telepon di 0778463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811778105. Pertanyaan, komentar juga bisa disampaikan di live chat kanal YouTube RRI Batam ya. Silakan ya, kami buka di line telepon, di WhatsApp dan juga di live chat. Ibu, saya bacakan yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ini dari Ibu Anna di Batam Center, katanya, "Ibu, terima kasih sudah memberikan informasi terkait dengan program ADEM, tapi ini sepertinya baru terdengar dari orang tua. Untuk mendapatkan informasi seperti ini biasanya dari mana ya, Bu?" Oke, silakan dari Ibu Putri dulu kali, Bu.
1: Bu Asmarida boleh?
0: Bu Asmarida boleh, Bu. Silakan.
1: Karena Bu Asmarida yang banyak pelatihan ya, Mas.
0: Oh, yeah. Silakan, Bu.
3: Baik, terima kasih kepada Bu Ana ya dari Batam Center. Nah, Ibu, untuk beasiswa ADEM itu ada 3 kategori. Pertama daerah khusus yaitu daerah Papua. Yang kedua daerah 3T seperti Alif, terluar, terdepan dan terjauh.
0: Okay.
3: Ya. Terus yang ketiga repatriasi yaitu anak yang orang tuanya anak yang tinggal di perbatasan. Terus yang kedua anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri. Nah, kalau anak yang tinggal di perbatasan, mereka mau ke Indonesia jauh dan mau keluar, mereka ada, harus ada identitasnya, ya kan? Nah itu. Nah, jadi ADEM itu khusus untuk daerah, khusus untuk 3 kategori tersebut.
0: Bu, kalau kita di Kepri cuma Natuna aja atau yang mana yang bisa?
3: Karimun juga bisa.
1: Anambas.
3: Anambas juga bisa. Nah, kebetulan ini seleksinya dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi Dinas Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Pusladip, Pusladip Kementerian Jakarta di bawah Menteri Pendidikan nanti akan memberikan info ke dinas setempat. Karena SMK itu di SMK dan SMA di bawah Dinas Provinsi Kepulauan, jadi ke provinsi. Okay. Tapi khusus untuk 3 kategori tersebut. Dan untuk daerahnya ada yang dari Aceh, seluruh Indonesia lah pokoknya.
0: Tapi informasi pendaftarannya biasanya dari orang tua yang ini di mana biasanya, Bu?
3: Dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
0: Oh, itu.
3: Tapi ada khusus untuk 3 kategori tadi. Kalau seandainya dia tinggal di Batam, itu berarti tidak termasuk 3 kategori karena Batam kota kan, Mas. Dia yang adanya 3T karena Alif berasal dari Natuna, bukan di daerah kotanya. Alif itu 3 jam lebih ke dari daerah Natuna itu.
0: Oh,
3: yang disebut dengan Pulau Tiga tadi ya kan Alip? Nah, itu. Nah, kalau khusus di daerah kota untuk beasiswa ADEM ini belum ada, Mas.
0: Baik, baik. Nah, iya. Informasinya seperti kayak di online gitu, misalnya yeah. scroll-scroll di Google, jarang Bu ya muncul ya.
3: Iya, yeah. Informasinya itu nanti dari dinas, dari Pusladip kementerian langsung ke provinsi, nanti provinsi baru yang share anaknya. Ya, yeah. Sebagai tambahan syarat seperti yang saya sebutkan, daerah khusus yaitu daerah Papua. Jadi orang Papua itu ternyata sudah dari tahun 2014 kalau nggak salah. Oh. Cuman untuk daerah 3T khusus Kepulauan Riau baru di tahun 2004 semenjak Alip kelas 1. 2024. Maaf, 2024.
0: Baik. Ibu Putri mungkin tambahan mungkin terkait dengan bakat dari anak-anak ini juga perlu didokumentasi seperti misalnya sertifikatnya gitu juga ya Bu ya.
1: Iya. Benar. Jadi ibu-ibu, bunda-bunda ya, ayah bunda di rumah, kemudian juga bapak ibu guru di sekolah, kan kita bisa nih melihat bakat-bakat siswa. Kadang ada bakatnya itu enggak terpendam ya, terlihat nih gejala-gejala bakat itu terlihat gitu kan. Nah, ini bisa kita kembangkan. Kita harus lebih peka gitu terhadap anak kita. Kita tidak perlu untuk membandingkan anak kita dengan anak orang lain, itu tidak perlu karena dia anak ini unik gitu. Kita cukup kembangkan bakatnya sesuai dengan kemampuan dia. Jadi, misalkan anak kita ini memiliki bakatnya apa gitu. Misalkan dia menonjol nih di olahraga. Olahraganya apa? Voli. Nah, kita tunjang bakatnya. Ketika dia ikut lomba, nah kan ada sertifikat-sertifikat yang dia dapat. Sertifikatnya itu kita kumpulkan. Nah, inilah menjadi bagian portofolio dari si anak. Nah, contohnya kayak Alif ini, dia memiliki bakat yang banyak, kita kembangkan semuanya gitu. Kayak kemarin alhamdulillah Alif ini berkesempatan untuk diundang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjadi petugas upacara di hari Pendidikan Nasional, Mas. Ini baru pulang dari Jakarta 2 hari yang lalu. Nah, inilah seragamnya. Jadi bertemu sama Pak Menteri, kemudian jadi pengibar bendera di sana. Nah, setelah jadi pengibar, dia juga menjadi petugas pembaca naskah Pancasila. Ya, nah, jadi ini baru habis karantina dari Jakarta gitu. Jadi semua itu kita kan dapat nih nanti berupa sertifikat. Nah, nanti sertifikat Alif selama di SMK itu kita akan dokumentasikan semua yang dia dapat itu, kita dokumentasikan untuk lanjutan nanti, mana tahu dia akan lanjut di beasiswa adik namanya, itu untuk perguruan tinggi. Afirmasi pendidikan tinggi. Nah, jadi semua sertifikat yang dipunya oleh anak kita dari SD, SMP, SMA, SMK, nah itu sebaiknya kita kumpulkan dan kita dokumentasikan untuk keberlanjutan pendidikannya dia gitu.
0: Baik, ini orang tua juga ya yang tahu bahwa bakat.
1: Benar. Iya.
0: Ketika udah ada bakat ya tadi didokumentasikan.
1: Didokumentasikan ya, betul, disimpan, didokumentasikan, benar.
0: Baik, saya ke Alip. Alip, ini dirimu banyak kali ya segudang. Memang dari kecil suka olahraga, nyanyi, itu gimana?
2: Iya, memang dari kecil.
0: Dari kecil ya. Dari dirimu sendiri apa orang tua yang ini?
2: Mungkin kalau Alip memang dari kemauan Alip sendiri.
0: Kayak nyanyi juga ya?
2: Iya.
0: Belajar-belajar nyanyi dulu dari iya. kecil.
2: Dulu rasanya kalau nyanyi itu mungkin pernah pikir, aku kayaknya enggak bisa nyanyi. Kalau coba-coba kita belajar bisa kayaknya. Jadi mencoba hal-hal baru tuh kalau kita mencoba pasti bisa.
0: Pasti bisa ya. Tapi kalau nyanyi lagunya lagu apa? Aliran apa?
2: Kalau Alip nyanyi paling lagu-lagu Melayu.
0: Oh, lagu Melayu. Yeah. Oke. Yang kemarin yang dibawanya menang lagu apa?
2: Yang FS3N. Itu Mak Yong.
0: Oh, lagu Melayu juga yeah. ya. Oh, keren ya, anak muda yang lagu Melayu ya. Kemudian kalau olahraga voli?
2: Voli.
0: Dari kecil juga?
2: Voli memang dari kecil.
1: Oh, kebiasaan
0: di Pulau. Sering di kampung ya, main yeah. voli ya. Oke, kemudian kalau paskibraka kapan mulainya?
2: Paskib tuh sebenarnya Alip enggak ada kemauan minat kemarin. Pas ada tes seleksi paskibraka di tingkat Kota Batam.
0: Oh, berarti pas di SMK ini ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Terus
2: Alip di kabarin sama Putri suruh ikut ikut pas seleksi, kalau lulus nggak lulusnya Alip tetap ikut lanjutin paskib sekolah.
0: Okay.
2: Jadi Alip ngikut aja terus keterusan, jadi
0: ternyata lolos di tingkat kota.
1: tingkat kota enggak mas?
0: Oh kalau lolos
1: tingginya lolos. Kurang 1,5 cm.
0: Oke. Okay.
1: Cuma 1,5 cm. Enggak lolos di kota, alhamdulillah ke Jakarta, ya? Ke kementerian.
0: Tetap jadi paskib di sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Bisa diundang. Gimana ceritanya bisa diundang ke kementerian?
3: Jadi bisa diundang, jadi memang setiap tahun itu khusus untuk anak ADEM ini mas, dari Pusladip. Itulah istimewanya kalau beasiswa ADEM ini. Ada acara bakat dan minatnya juga sekali setahun. Ada ke Jakarta, terus ada ke berbagai daerah di Indonesia. Nah khusus untuk paskib ini, nanti dari Pusladip itu menginformasikan ke kita di sekolah bahwa menyuruh kirim putra-putri terbaiknya, tapi yang kelas 11 dan 12 okay. Untuk mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru di Gedung Pusladip, di Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Senayan, Jakarta. Nah, di situ nanti kita disuruh ngisi biodata anak, ada linknya, disuruh ngisi informasi biodata anak, kesehatannya gimana, tingginya gimana. Nah, waktu Alip diseleksi kecamatan kan dia baru kelas 10, jadi iya. Tingginya memang kurang. Nah, seiring dengan waktu, karena dia pemain voli nih, jadi mungkin suka loncat ini ya. Tingginya bertambah, tingginya bertambah. Dan kebetulan kemarin saya dapat linknya, nah saya coba dan alhamdulillah rezekinya Alip. Jadi salah satu sekolah yang mewakili ke Jakarta adalah SMK Negeri 7 Batam.
0: Oke, akhirnya masuk seleksi ya dan diundang ya Bu ya.
3: Iya. Yeah.
0: Baik.
1: Jadi prinsipnya mas, bisa karena terpaksa. Yeah. Awalnya dipaksa dulu jadi paskib, karena dia dari awal saya tanyain cita-citanya apa, pengen masuk ke apa, jadi polisi gitu. Oh ya udah kita bina dulu nih paskibnya gitu. Benar, jadi benar, jadi cinta benar. Sama paskib.
0: Kapan kemarin berangkat Nalin?
2: Berangkat kemarin tanggal
0: 26 April berarti ya. Oh lama ya.
2: Iya.
0: 26 sampai tanggal?
2: Sampai tanggal 3.
0: Sampai tanggal 3 ya, tanggal 2 hari pendidikan ya. Oke. Okay.
3: Karena dia latihan dulu
0: latihan dulu di sana.
3: Di langsung di barak militer.
0: Iya.
2: Ya di baraknya.
0: Oh, berapa orang teman-teman?
2: 25.
0: Itu dari luar semua dari luar
2: semua.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Batam, Kepri Alip sendiri.
2: Alip sendiri.
0: Wow. Dan bertugas di hari tanggal 2 hari
2: pendidikan. Tanggal 2 hari pendidikan nasional.
0: Apa? Pengibar bendera atau apa?
2: Alip pembaca naskah.
0: Oh, pembaca naskah. Ya. Baik, siapa yang jadi ininya? Apa inspektur atau apa pas nyerahin baca naskah
2: ya, itu naskah. Ya. Alip yang bacain.
0: Yang bacain ya. Oke.
1: Okay. Awalnya Alip ini jadi penggebrak, Mas. Oh. Jadi dia di pasukan 3 jadi penggebrak, tapi pas H-1 ada seleksi perubahan. Kembali perubahan okay. Oleh tim dari sana, maka dia jadi pengiring bendera dulu. Setelah pengiring bendera dia baru jadi pembaca naskah Pancasila. Jadi dia tugasnya 2 kemarin.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Baik, ini gimana kalau menurut Alip pengalaman kemarin di Jakarta? Itu baru pertama kali ke sana?
2: Pertama kali ya sama sana.
0: Gimana perasaan Alip?
2: Mungkin Alip terima kasih ya sama guru-guru SMK 7 kasih kepercayaan bahwa Alip tuh bisa ngibar di nasional. Alip kira Alip mungkin gak bakal lolos kan, karena di luar-luar pasti banyak banyak lagi siswa-siswa ADEM yang lebih bagus daripada Alip kan. Pas waktu lagi jam pembelajaran, ibu nelpon Alip bilang, Alip siap-siap kemas-kemas, hari Minggu kita mau berangkat ke Jakarta. Alip nanya, ngapa Bu? Alip kepilih. Itulah Alip bangga kan Bu? Kak, bangga Alip. Yaudah, Alip pulang, pas pulang sekolah, kemas-kemas baju, hari Minggu berangkat, sampai di sana ketemu kawan-kawan
0: penerima ADEM ya.
2: Penerima ADEM kan. Ada yang dari NTT, dari Maroke, Sulawesi. Banyak ketemu kawan-kawan yang unik-unik lah.
0: Iya. Saling cerita berbagai pengalaman ya. Sesama penerima ADEM ya. Itu Alip sendiri atau didampingi sama guru berangkat?
2: Sendiri.
0: Pas sendiri ya. Semua biaya ditanggung dari
2: kementerian.
0: Kementerian semua. Wow. Itu baru pertama kali Alip ke Jakarta.
2: Sampai Jakarta.
3: pertama kali juga naik pesawat ya, Lid.
0: Iya, pertama kali pesawat.
1: Di briefing dulu Mas sebelum naik pesawat ya.
3: Ibunya Mas yang di rumah deg-degan, nanti ruang tunggu salah. Takutnya naik pesawatnya salah ya kan, bisa beda. Nah, nanti diwanti-wanti nih dari rumah nih, pesawatnya ditulis semua nih, digarisin.
0: Jadi kali pertama itu naik
2: pesawat. Iya, pertama kali.
0: Gimana, deg-degan atau enjoy atau nyaman?
2: Sebelumnya ada rasa takut juga.
0: Tapi setelah sampai enggak lagi.
2: Enggak lagi.
0: Alhamdulillah ini dengan prestasi Alif ya, insya Allah pasti bukan sekali kemarin aja naik pesawat, nanti pasti bakal
3: ya, kali awalan. Amin. Ya,
1: awalan untuk kesuksesan berikutnya.
3: Awal yang terbaik itu.
0: Awal yang terbaik. Baik, ini saya bacakan yang sudah komentar di live chat kanal YouTube ya, dari Nur Syaban ya.
1: Itu kepala sekolah kami. Iya, lagi nonton. Salam untuk Ibu
0: kepala sekolah. Katanya salam ya Bu dari Bu Putri, dari Alif ini, dari Ibu juga, Ibu Asmarida ya. Alhamdulillah katanya SMK Negeri 7 Batam selalu berprestasi. SMK Negeri 7 Batam bisa hebat.
1: Iya, alhamdulillah berkat support, dorongan pastinya dari Ibu kepala sekolah yang memberikan semua wadah-wadah Mas untuk siswa-siswi SMK 7 Batam untuk berkembang gitu. Semua berkat kepemimpinan hebat kepala sekolah kami Ibu Nur Syakbani MPD.
0: Ini Alif bisa jadi seperti ini
1: ya, banyak
0: dukungan terutama dari
1: guru, betul.
0: Dari kepala sekolah, dari sekolah.
1: Semua difasilitasi nama kepala sekolah kami, Mas. Seperti alat-alat kayak kemarin itu kayak Alif yang ikut FLS 3N, nah itu semua difasilitasin semua sama sekolah gitu.
0: Baik, dan ini memang sebenarnya peran dari sekolah ya, Bu.
1: Iya, benar.
0: Ini Alif kalau cita-citanya apa tadi? Jadi polisi.
2: Ya.
0: Cita-cita jadi polisi dari memang Alif yang minta ya, bukan orang tua yang maksa jadi polisi enggak ya. Kenapa mau jadi polisi?
2: Kayak mau jadi polisi kayak kalau orang-orang bilang kan abdi negara ya.
1: Iya, betul, abdi negara.
0: Ya, berkontribusi sama negara ya.
2: Keren aja kayaknya.
0: Bukan karena seragamnya ya.
3: Tapi keren juga kalau pakai seragamnya Mas saya rasa.
0: Alif anak berapa?
2: Alif anak ke kalau dari kakak pertama anak ke 4. Meninggal satu jadi anak ketiga.
0: Oh gitu, tiga bersaudara ya.
2: Empat.
0: Empat ya. Anak keempat berarti bungsu ya.
3: Ada adik
2: satu. Ada adik satu.
0: Ada adik satu ya. Oke, keren anak tunggal. Anak tunggal ya memang itu ya. Anak tunggal itu jadi contoh nanti ya, bagi adik-adiknya ya. Baik, ini berarti tinggal satu tahun lagi ya. Naik kelas tiga ya. Sekarang naik kelas dua ya. Baik, Ibu Osmarida, Bu mungkin bisa ceritakan yang empat lainnya yang adik tingkat si Alif yang penerima adem ini gimana mereka? Beda-beda bakatnya atau apa Bu?
3: Iya, unik sih sebenarnya, sama kayak anak-anak kita yang ada di kota. Mereka berempat tuh beda-beda bakatnya. Ada yang pintar berpidato, ada yang memang akademiknya bagus. Salah satunya, karena saya juga guru bahasa Inggris nih, ada salah satu siswanya bernama Nico, Ignacio Nicolas. Nah, kebetulan bakat dia ada tuh di bahasa Inggris. Terus akademiknya juga, ikut paskib juga mereka. Terus itu ikut juga nanti jadi pewaris pengganti Alif Musik Kreativitas Nasional. Seluruh adik-adiknya itu. Nah, yang satu-satunya perempuan tuh bercita-cita untuk jadi kowat kalau saya nggak salah. Jadi ikut juga paskib. Nah, ikut. Nah, yang dua ya, yang dua orang adiknya yang bernama Firandi dengan Nicholas itu dia bercita-cita menjadi pengusaha yang sukses.
0: Amin.
3: Nah, jadi memang mereka yang dikirim ke untuk beasiswa ADEM itu memang yang sudah diseleksi dan memang ada kategorinya baik prestasi akademik maupun non akademik yang diberikan rekomend oleh sekolah asal mereka.
0: Iya. Nah, itu. Mereka dari mana Bu asalnya yang empatnya?
3: Yang duanya, yang satunya satu daerah dengan Alif dan kebetulan ada hubungan saudara juga dengan Alif. Ya, yang dua orangnya berasal dari, yang satu orang lagi berasal dari daerah Ranai, tapi jauh juga ya dari Ranai, itu sekitaran 1 jam. Nah, yang dua orangnya berasal dari Anambas. yang perempuan dan yang satu orang yang bernama Nicholas itu berasal dari Anambas. Jadi mereka ini rata-rata dari daerah Natuna sana.
0: Memang terluar, terdepan.
3: Iya, daerah. Nah, yang kami dapat di SMK 7 itu adalah 3T itu.
0: Bu Putri, selaku guru BK, Bu, ya, ini mungkin anak-anak yang tadi dikatakan dari pulau, yang apa mereka mungkin awam lah masuk kota.
1: Benar,
0: Bu, ya.
1: Betul.
0: Ada apa, kayak pendampingan khusus atau sering diberikan pemahaman seperti apa, Bu, dari guru BK?
1: Selaku pendampingnya, ini kita memang mendampingi intens ya anak ini, terutama semua siswa SMK 7 kita dampingin. Tetapi treatmentnya untuk mereka yang adem ini kita bedakan gitu. Karena yang pertama mereka tidak ada keluarga di sini. Yang kedua mereka baru merantau. Yang ketiga dia baru datang ke kota yang besar, yang kita sendiri aja nih berjuang di kota ini tuh gak mudah gitu loh. Nah, jadi mereka itu beradaptasinya kita dampingin, jangan sampai nanti salah arah. Nah, setiap hari itu kita selalu koordinasi dengan anak ini. Kita ingatin apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, setiap anak pasti beda-beda nih cara dia beradaptasi. Jadi kita treatmentnya sesuai dengan anak ini. Kita selalu setiap sekali seminggu kita kumpulin semua. Nanti kita kasih kayak layanan konseling gitu, atau kadang diskusi-diskusi ringan, kendala apa yang dihadapin, bagaimana dia ini. Kadang dia, Mas, untuk berteman aja tuh dia kadang shock gitu. Oh, kayak gini orang Batam. Jadi di kampungnya sana gak pernah bertemu yang seperti itu. Nah, itu yang kita dampingin untuk dia bisa beradaptasi gitu. Pelan-pelan mereka bisa, karena mereka berlima ini karakteristiknya berbeda-beda semua gitu. Ada yang tipenya introvert, ada yang dia gampang beradaptasi dengan siapa aja, itu dia langsung bisa kayak gitu, langsung nempel dengan orang gitu. Jadi kita tinggal mengarahkan satu persatu dari mereka gitu. Kita tegur jika dia salah, kita arahkan jika dia tidak tahu, kita ingatkan jika dia lupa gitu. Jadi setiap hari kami selalu kontak dan komunikasi dengan anak-anak ini gitu. Kami pantau anak-anak ini, termasuk kayak pakaiannya. Pakaiannya kamu harus rapi, harus bersih, harus disetrika kayak gitu. Rambutnya nih, di groomingnya lah, grooming sampai ke situ kita perhatikan gitu.
0: Ibu, ini saya pernah ke SMK 7. Ini asramanya di daerah mananya?
1: Asramanya. Itu yang di pos security, Mas, lihat pos security. Pas di depan itu, yang di sampingnya kan ada satu gedung lagi tuh. Di situ mereka.
0: Kayak bangunan rumah atau kayak bangunan sekolah?
1: Dia kayak saat ini kayak kamar, enggak menyatu dengan bangunan sekolah, enggak. Dia bangunan sendiri, dia baru kayak kamar. Nah, sekarang lagi masa renovasi, alhamdulillah diperluas lagi sama ibu kepala sekolah dan dicantikkan lagi agar mereka makin nyaman gitu loh. Dan dia juga pulang sekolah istirahatnya tenang, kemudian belajar malamnya juga makin termotivasi gitu. Jadi sekarang asramanya itu ada di pas di depan sekolah, dalam gerbang sekolah
0: gitu. Perkamar-perkamar gitu ya, Bu?
1: Tidak, mereka karena laki-laki semua, 4 orang satu kamar yang sama. Jadi yang perempuan tadi dengan kakaknya.
0: Kemudian ibu juga, ibu asuhnya dekat juga ya, Bu, ya, rumah dengan sekolah ya, Bu, ya.
3: Kebetulan saya tinggal di daerah atasnya, lebih kurang 500 meter lah ke bawah.
0: Jalan
3: kaki aja. Mereka kadang jalan kaki gak sampai 2 menit lah ke atas. Nah, itu mungkin salah satu kategorinya oleh ibu kepala sekolah supaya gampang memantau mereka kan. Bagaimanapun orang tua mereka kan jauh di kampung. Nah, jadi kita kalau sakit malam, kalau yang tinggalnya jauh-jauh, gurunya mungkin agak kesusahan ya, Mas, datang ke sekolah.
0: Alif, ini sudah 2 tahun, tapi orang tua sering nelpon, sering ya. Nanya-nanya kabar gitu ya.
3: Tiap hari harus ditelepon ya.
0: Selama 2 tahun apa yang Alif rasakan yang mungkin apa ya, tidak bisa dilupakan lah selama 2 tahun, pengalaman selama di Batam apa? Pernah sakit atau gimana?
2: Mungkin belum ada ya.
0: Belum ada kalau ini ya. Pokoknya dinikmatin aja lah ya.
2: Iya.
0: Baik, ini kita di pengunjung kebersamaan, Bu Putri, Alif, dan juga Ibu Osmarida. Di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini luar biasa, tema yang kita angkat ini inspiratif, kisah siswa penerima beasiswa adem mengukir prestasi di tanah rantau ya. Ini khususnya untuk Alif dan teman-teman di SMK Negeri 7 Batam, ada 5 orang ini penerima program beasiswa adem. Di penghujung kebersamaan saya ke Ibu Osmarida Dewi dulu, Bu. ini terkait dengan beasiswa ini, kemudian untuk siswa-siswa lainnya Bu, mungkin yang luar-luar sana yang belum tahu informasi terkait dengan beasiswa ADEM yang ingin sama seperti Alif dan teman-teman lainnya penerima ADEM di SMK 7, saran atau juga masukan dari Ibu, silakan Bu.
3: Pokoknya setiap anak seperti yang dibilang Bu Putri itu punya spesifikasi tersendiri. Jadi jangan takut, misalnya kalau dia cuma berprestasi di bidang olahraga, prestasi di bidang tidak dibelajar, itu akan ada aja beasiswa yang akan mereka dapatkan. Nah untuk ya daerah jauh yang di luar sana, karena beasiswa ini sangat bagus yang ada dari Kementerian Pendidikan Menengah, ini bagi orang tua yang anaknya punya bakat, punya minat, prestasi akademiknya juga bagus. Nah, tolong diberikan ruang untuk mereka berkreasi. Event itu adalah e-sport yang sekarang lagi booming. Kadang kan orang tua tuh bilang main game terus saja, ternyata dia tuh ada luangan sekarang yang namanya e-sport. Nah, itu pun punya peluang untuk lebih bagus ke depannya. Cuma tinggal bagaimana orang tua mengontrol anaknya. Nah itu sih, jadi untuk linknya untuk daerah yang sudah disebutkan tadi, nanti Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan info ke sekolah, ke dinas tempat, kayak Alif kemarin di Natuna, jadi dinas tempat yang dapatkan, dan dinas tempat akan meneruskan ke sekolah-sekolah. Jadi misalnya kalau ibu bapak ada di daerah luar 3T ini punya kesempatan besar. Tahun ini pun kabarnya akan diseleksi lagi. Biasanya itu di bulan Juni ini Alif sudah mulai. Nah, nanti di bulan Juli itu kami sudah menerima namanya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang lulus seleksi dari daerah kota mereka masing-masing, daerah kota kabupaten mereka masing-masing. Itu sih dari saya.
0: Terima kasih Bu, luar biasa ini penjelasannya ya Bu, informasi yang benar-benar bermanfaat ini dari Bu Asmarinda.
3: Alhamdulillah.
0: Dari Alif, Alif silakan Alif, mungkin bisa mengajak teman-teman yang lainnya untuk ayo kita sebagai anak terus tunjukkan bakat, karena ya yang namanya rezeki kita tidak tahu ya ke depannya ya, kayak Alif mungkin dari kecil olahraga, musik apa-apa tidak tahu, dan sekarang hasilnya ya. Silakan Alif bisa mengajak teman-temannya.
2: Mungkin untuk teman-teman semua dari Alif, jangan apa, jangan takut-takut untuk ngejar prestasi. Walaupun kita banyak kurangnya, buatlah haus dengan prestasi.
0: Wah,
1: luar biasa.
0: Walaupun kita di luar, jauh dari kota ya, yeah, tapi kita harus tetap semangat, tunjukkan prestasinya ya. Terima kasih Alif, luar biasa nih Alif. Dan Bu Putri silakan Bu.
1: Iya, oke. Untuk semua ya, anak-anak ibu, anak-anak terbaik bangsa, mungkin yang saat ini masih SMP ya, walaupun yang SMP, SMA, SD semua sama, ruang untuk kesuksesan itu terbuka untuk semua orang. Jadi tidak memandang siapapun kita, asalkan kita berusaha, asalkan kita berjuang, pasti ada hasilnya. Jadi maksimalkan kemampuan diri yang ada, asah bakat-bakat yang ada dalam dirimu, kemudian fokuslah untuk kamu berprestasi ke depannya. Karena prestasi itu milik kita, kesuksesan itu milik kita, semua kesuksesan itu terbuka untuk semua orang. Kita enggak tahu nih rezeki di mana gitu. Yang penting bagaimana cara kita untuk mengejar rezeki itu. Fokuslah dalam belajar, fokuslah dalam berjuang, jadikan dirimu yang diri yang bernilai dan berprestasi pastinya.
0: Oh, luar biasa. Terima kasih ya Bu
1: ya. Sama-sama.
0: Terima kasih untuk Ibu Asmarinda Dewi, terima kasih untuk M. Alif Faturrahman, kemudian terima kasih juga untuk Ibu Putri Rahmadena.
1: Iya, sama-sama
0: Mas. Dan sukses selalu untuk SMK Negeri 7 Batam,
1: ya,
0: terus mencetak siswa-siswa yang berprestasi tentunya
1: ya,
0: Bu ya.
1: Benar.
0: Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung tadi di line telepon kami, di WhatsApp kami, dan juga di live chat kanal YouTube RRI Batam. Dan tentunya semoga perbincangan kita di pagi hari ini bisa membawa inspiratif tentunya dari tiga narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Batam pagi hari ini. Terus dengarkan program Batam Menyapa setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Bedi Prabu bersama dengan operator teknik ada Rey Saryana undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: tiba-tiba kan orang lagi senang-senang, happy, tiba-tiba demam, nggak tahu dari mana, terus meninggal, ya kan? Itu kan jadi heboh. Jadi seolah-olah terjadi outbreak yang besar karena orang yang bermukim tuh sedikit, teman. Nggak tahu kapal pesiarnya berapa banyak ya. Dan itu yang menurut saya dicari, kenapa kok sampai ada kematian? Yang kalau
5: terima kasih, Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: tinggalin sini. Kadang-kadang, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Hampir sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum. Terima kasih untuk Anda tetap setia bersama kami di kesempatan pagi ini, edisi 9 Mei 2026 bersama saya Ariel Arkalia di program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Di kesempatan pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Dery Sepri Rahma Dewi, SPG dan GR. Beliau adalah guru dari SLW Putra Kami Batam dengan tema melatih motorik dan juga strategi penanganan pada anak tuna grahita. Di Pro Satir Batam 105,1 dan juga 107,2 FM yang ada di wilayah Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Ibu Dery dan Anda terus bisa menyimak dan juga Anda bisa berpartisipasi di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Dery.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ariel.
0: Selamat pagi. Sehat ya Ibu Dery?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Siap. Oke, tetap diganggu ya walaupun hari Sabtu.
1: Iya.
0: Oke, Bu Dery, langsung saja dengan tema melatih motorik dan juga strategi penanganan pada anak tuna grahita. Mungkin untuk prolog awal ini ya, Ibu, mungkin banyak ya, yang belum tahu ya, apa yang dimaksud dengan tuna grahita ini. Monggo, silakan Ibu.
1: Oke, jadi anak tunaga itu ada anak tunagrahita itu adalah anak dengan hambatan intelektual. Jadi di mana mereka itu mengalami hambatan dalam intelijensi mereka gitu. Jadi dalam contohnya kayak mengingat gitu.
0: Yeah.
1: Mereka kayak dalam belajar itu untuk mengingat pelajaran itu itu kadang misalnya hari ini dijelaskan, nah besok tuh pasti lupa.
0: Oh,
1: atau
0: gitu.
1: Enggak paling misalnya kayak contoh nih, barusan dijelaskan materinya, nanti ditanya lupa, belum tentu mereka bisa jawab. Jadi anak tunagrahita itu yaitu mereka hambatan dalam intelijensinya gitu.
0: agak lamban ya mungkin Bu ya, Dery ya.
1: Perlambatan dalam intelijensinya gitu.
0: Berarti memang harus diulang-ulang ya, harus diulang-diulang gitu.
1: Iya, harus diulang terus.
0: Jadi memang
1: jangkanya pun waktunya pun juga cukup lama gitu.
0: Oh gitu.
1: Bukan
0: ya.
1: Waktu yang saya apa kayak contoh misalnya untuk kayak mengenal huruf aja, huruf A aja. Kita kan mungkin
0: sekali ya, sepintas ya.
1: Mereka satu hari, dua hari, tiga hari belum tentu dapat.
0: Iya. Jadi memang betul.
1: Jadi apa?
0: Itu kesabaran ya.
1: Jadi mereka mereka maksudnya mereka bisa paham, tapi habis itu setelah itu mereka lupa gitu.
0: Lagi.
1: Apa yang dijelaskan mereka lupa lagi gitu.
0: Jadi memang
1: lebih ke memorinya,
0: memori ya.
1: Oke,
0: siap. Jadi untuk satu permasalahan atau satu tema itu bisa memakan waktu berapa lama ini, Bu Dery?
1: Tergantung pada kondisi anaknya juga sih, Pak. Jadi masing-masing anak tunagrahita itu berbeda-beda.
0: Berbeda-beda betul.
1: Anak-anak tunagrahita itu kan dia kan ada hambatannya, ada yang sedang, ringan, berat. Mereka masing-masing ada kategorinya gitu.
0: Jadi memang harus sabar dan harus terus mengulang-mengulang, Ibu ya.
1: Benar.
0: Terus ini Bu, mengapa harus ada kemampuan motorik penting bagi anak-anak tunagrahita ini?
1: Anak tunagrahita itu kan rata-rata mengalami perkembangan motorik ya Pak. Itu ada yang tadi saya bilang ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Nah, terus anak tunagrahita ini juga rata-rata dia memiliki hambatan dalam perkembangan motorik koordinasi gerak gitu. Terus dan juga mental. Kenapa harus melatih motorik ya? Karena contoh kayak hal sederhana gitu. Misalnya kayak kegiatan sederhana kayak kita misalnya menulis lah. Anak-anak itu kan dasarnya kan menulis. Nah, sebelum menulis itu kan memegang pensil dulu Pak. Ya kan?
0: Bener.
1: Kita menulis otomatis kita bisa pegang pensil. Mereka itu belum tentu ada yang bisa pegang pensil gitu. Jadi untuk biar mereka dapat memegang pensil, ya itu tadi kita lakukan latihan motorik, motorik halusnya, kemudian apa kita matangkan dulu motorik halusnya, kemudian motorik kasar juga. Contohnya seperti kayak motorik halus itu, misalnya contohnya kayak meremas kertas gitu. Terus juga ada juga lagi dengan kegiatan menjahit, kemudian dengan menjepit-jepit. Contoh hal sederhana kayak kita kan, kalau kita ya kayak masak nasi itu kan megang beras gitu kan Pak. Kayak kita memegang istilahnya menjumput beras gitu, kayak mengambil beras per biji itu. Nah itu kan juga membutuhkan koordinasi gerak motorik gitu. Jadi memang rata-rata anak tunagrahita itu mereka mengalami perkembangan hambatan dalam perkembangan motoriknya
0: Jadi agak sedikit ke lambat ya Bu untuk mengaktualisasikan ya.
1: Jadi kayak apa melatihnya itu dengan kegiatan-kegiatan sederhana yang seperti tadi, terus juga apa dilakukan terapi gitu, terapi secara konsisten dan juga menyeluruh gitu untuk mematangkan sensori motoriknya. Jadi itu sangat penting bagi, khususnya bagi anak tunagrahita. Nggak hanya pada anak tunagrahita aja, tapi kan dengan anak-anak hambatan lain juga ada. Bukan berarti hanya anak tunagrahita saja yang mengalami hambatan motorik. Anak-anak autis juga ada, tetapi rata-rata anak tunagrahita memang mengalami perkembangan motorik. Terus juga mentalnya juga namanya fisik kan dan mental itu kan saling berhubungan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dia punya fisik yang sehat, itu juga akan mempengaruhi mentalnya gitu. Karena dengan, kalau mentalnya itu sehat, dengan sehatnya mental, anak itu jadi lebih percaya diri, terus jadi dia lebih fokus untuk apa, untuk melakukan koordinasi gerak motoriknya gitu.
0: Hambatan ini, Ibu Diri, hambatan dari motorik ini apa saja yang sering dialami oleh anak-anak kita ini?
1: Hambatan yang motorik sering dilakukan sama anak-anak. Ya contohnya kalau dia ada motorik halus dan kasar. Jadi contoh kalau motorik halus gitu. Contoh misalnya hambatan. Misalnya hal sederhana kayak melakukan koordinasi gerak. Misalnya kayak senam. Nah senam itu kan banyak koordinasi gerak motorik ya Pak. Kasar kan. Nah, kalau senam itu kan motorik kasar kan Pak. Contohnya kayak misalnya kita senam gerakan angkat tangan kiri dan juga kaki kanan gitu kan. Nah untuk melakukan gerakan itu secara bersamaan kan butuh koordinasi. Dan anak-anak itu juga butuh dilatih. Kalau misalnya tidak dilatih, ya mereka belum tentu bisa untuk melakukan gerakan sederhana seperti itu gitu kan. Jadi motorik-motoriknya itu perlu dilatih gitu. Juga motorik halusnya, yang utama kan motorik halus dan motorik kasar gitu kan. Kalau motorik halus itu tadi misalnya kayak dia menjahit. Nah itu menjahit itu kan koordinasi antara tangan kanan dan tangan kiri kan.
0: Tangan kanan, tangan kiri.
1: Kayak tangan kanan, iya. Kayak misalnya tangan kanan masukkan jarumnya ke dalam lubang. Sementara yang tangan kiri menyambut mengambil jarum tadi yang dimasukkan oleh tangan kanan. Dan itu kan membutuhkan koordinasi antara tangan dan juga mata gitu. Nah, itu untuk melatih motorik pada anak-anak tunagrahita itu. Contohnya seperti hal-hal sederhana.
0: Jadi hal-hal yang mungkin bagi teman-teman atau ada di kita yang sebenarnya biasa-biasa, tapi bagi anak-anak kita yang tunagrahita memang perlu kesabaran Bu Diri ya.
1: Memang perlu kesabaran dan juga konsisten.
0: Benar,
1: gitu.
0: Apalagi menyatukan ya, menyatukan dengan perintah yang sama, dengan waktu yang bersamaan. Kalau mereka tidak di apa ya, dilatih dengan motorik, ini sangat susah sekali ya bahasanya ya, Bu Diri ya. Untuk meningkatkan koordinasi antara tangan dan juga perintah ini, bagaimana sih Bu caranya yang paling efektif untuk anak-anak kita ini?
1: Caranya itu dengan apa? Dengan terapi, Pak.
0: Terapi.
1: Jadi itu terapi secara konsisten gitu. Terus jadi di terapi itu kan anak-anak itu bakalan dilatih untuk motorik halusnya gitu. Kemudian apa? Dengan kepekaan sensori motoriknya, terus kayak apa? Bahasanya, perabaannya gitu. Terus keseimbangannya juga anak-anak tunagaita itu rata-rata keseimbangannya itu juga pasti terganggu gitu. Karena mereka kan mengalami perkembangan motorik kan. Dan otomatis keseimbangan anak tunagaita itu pasti ada hambatan gitu. Contohnya ya itu kalau keseimbangan kayak misalnya anak-anak itu dilatih untuk ini berjalan nih di atas papan titian gitu kan. Nah, berjalan di atas papan titian gitu. Terus sambil mereka membawa benda lah, suatu benda gitu. Nah, itu kan membutuhkan fokus dan juga
0: koordinasi ya,
1: dan juga mata kan.
0: Benar.
1: Jadi itu bisa untuk melatih motorik pada anak tunagrahita, sensori motoriknya.
0: Jadi memang benar-benar konsentrasi, fokus, sabar ya, dan tidak ada kata lelah dan menyerah ya Bu Diri ya.
1: Benar-benar. Terus juga apa? Terus kita kan harus menjaga motivasi anak ya. Jadi kayak ketika mereka melakukan sesuatu atau mereka mencapai hasil, berikan mereka
0: apresiasi,
1: motivasi
0: ya?
1: Atau apresiasi, berikan mereka pujian-pujian sederhana. Mereka akan senang dengan pujian sederhana. Contoh ketika mereka mencapai misalnya target. Gitu kan. Kami nyebutnya target. Jadi ketika mereka mencapai target, kamu hebat. Nah, contoh pujian-pujian seperti itu. Mereka itu udah senang kayak beli tepuk tangan gitu. Malah terkadang ketika ada juga contoh anak saya anak terapi saya ketika itu sebelum saya memberikan dia apresiasi, dia udah memberikan kode duluan. Jadi kayak jadi kayak sebelum kita mau kasih apresiasi, dia udah apresiasi dirinya,
0: mungkin dia sudah merasa sudah mencapai target kali ya Bu ya.
1: Jadi dia udah misalnya udah bisa nih. Kata dia respon spontan. Kata dia gitu.
0: Memotivasi diri sendiri dulu Bu ya. Siap.
1: Iya gitu. Jadi kita pun juga harus lebih ini lagi untuk memotivasi anak untuk apa, biar dia mentalnya juga terjaga gitu kan. Karena kan biar rasa percaya dirinya itu tumbuh gitu. Karena kayak anak-anak disabilitas ini kan mereka yang utamanya itu Pak, terkadang kan mereka rasa kurangnya rasa percaya diri mereka.
0: Kurang percaya diri, kemudian juga support ya, apresiasi, pendampingan. Kemudian kalau bicara tentang adik-adik kita atau anak-anak kita ini, bagaimana Bu peran orang tua dalam melatih motorik di rumah ini Bu?
1: Peran orang tua, motorik ya. Jadi peran orang tua itu juga ketika itulah tadi antara guru terapi dan orang tua. Nah, dan juga guru kelas itu harus konsisten gitu. Nah, ketika di sekolah dilakukan misalnya contoh kegiatan terapi di sekolah. Nah, itu juga bisa orang tua juga bisa melakukan ulang kegiatan
0: di rumah ya Bu ya, diulang di rumah.
1: Di rumah juga. Kemudian juga dengan diberikan juga aturan gitu pada anak itu untuk mencapai hasil yang konsisten. Jadi kayak orang tua dan guru terapis itu juga saling berhubungan.
0: Saling sinergi ya.
1: Kayak misalnya Bu nanti di rumah seperti ini ya, nanti tolong diulang seperti ini ya gitu. Apa nanti kalau misalnya orang tuanya yang memang melakukan, akan ada perubahan.
0: Ada perubahan dan ada hasilnya ya Bu Diri ya.
1: Ada hasilnya. Karena tadi konsisten kan itu. Jadi, dilakukan secara menyeluruh.
0: Jadi antara guru dengan orang tua ini sangat sangat erat sekali hubungannya, karena memang program di sekolah, kalau bahasanya kan di sekolah cuma berapa jam ya Bu ya.
1: Kan yang fullnya banyak kan betul, di rumah kan betul, sama orang tua.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi memang sangat berperan sekali orang tua terhadap melatih motorik anak-anak di rumah Bu ya. Oke. Okay. Kemudian strategi yang paling utama Bu untuk menangani anak-anak yang kena tunagrahita ini Bu, apa strateginya yang paling utama yang untuk menangani mereka ini?
1: Strateginya, strateginya yang utama itu yang dengan melatih motoriknya itu Pak.
0: Oke.
1: Jadi apa strategi utamanya itu melatih motoriknya ya dengan terapi tadi, dengan apa dengan melakukan terapi yang konsisten. Kemudian juga apa melakukan koordinasi gerak, terus untuk melihat kecepatan reaksinya gitu kan. Kemudian koordinasi mata, kepekaannya gitu. Jadi kayak strateginya ya kita melakukan apa nih yang anak ini butuhkan gitu. Sesuai dengan apa ini yang anak ini butuhkan, kita harus tahu dulu apa nih yang anak ini yang
0: berarti harus di mapping dulu ya Bu Diri ya.
1: Apa yang paling utama dulu ini yang anak ini harus harus ditingkatkan kemampuan apa dulu,
0: diutamakan ya. Oke.
1: Iya, jadi kayak apa yang paling utamanya dari si anak ini tuh apa dulu nih yang perlu ditingkatkan, yang perlu di apa, yang perlu untuk difokuskan gitu.
0: Ya. Okay. Jadi setelah menemukan itu baru di dikasih pelajarannya ya bahasanya Bu ya.
1: Dilakukan dengan terapi gitu.
0: Tadi yang terus kalau untuk menghadapi mereka yang mudah bosan itu gimana Bu? Kan ada juga yang kadang-kadang baru mulai udah nggak mood gitu kan, gimana tuh caranya?
1: Mood-moodnya ya. Memang sih kadang anak-anak ini kan kadang mereka ada mood-moodnya kan. Untuk menangani itu sih kita cari tahu mereka ini suka apa gitu. Apa yang mereka sukai, jadikan itu sebagai reward untuk mereka, untuk menarik mereka untuk mau mengikuti instruksi yang kita berikan.
0: Supaya mereka lebih bersemangat ya.
1: Iya, supaya mereka lebih semangat. Jadi kita harus tahu nih anak ini suka apa ya gitu. Misal contoh, anak ini suka pujian. Berarti ketika dia mencapai target, berikan dia pujian. Anak ini suka kalau anak kita itu dia suka TikTok. Dia suka dia kan mungkin karena di rumah atau gimana gitu kan. Jadi kayak ayo kita melakukan ketika dia mencapai gerakan itu, ayo kita melakukan gerakan yang dia sukai gitu kan, dengan irama musik tentunya gitu kan. Jadi biar mereka mau untuk belajar gitu kan, jadi kita harus kasih mereka reward apa yang mereka sukai gitu kan. Ketika mereka mencapai, kasih mereka reward gitu. Jadi mereka pasti kalau aku melakukan ini, aku dapat ini gitu. Jadinya pasti mereka mau untuk
0: seneng ya akhirnya
1: yang kita berikan.
0: Tidak gitu. Bosan, terus tidak malas-malasan bahasanya gitu ya.
1: Terus kadang kan juga harus kayak ngajak mereka sambil belajar sambil bermain juga gitu kan. Jadi kayak pokoknya kegiatan yang membuat mereka menyenangkan gitu. Jadi kayak
0: enggak
1: harus langsung materi dulu gitu
0: pusing
1: kan.
0: Pusing ya.
1: Ya kalau mereka dikasih materi dulu pusing mereka udah duluan
0: ya kan. Benar. Jadi ada strategi untuk mengatasi anak-anak kita yang mudah bosan, mudah lelah dalam arti udah nih enggak, membangkitkan mood mereka tuh dengan berbagai cara Bu ya. Termasuk tadi apa yang mereka suka gitu.
1: Ya harus punya
0: harus punya strategi. Kalau plan ini plan A nggak bisa, plan B, plan C ya gitu, Duri ya. Luar biasa. Kalau untuk komunikasi yang paling efektif, Bu, biasa digunakan tuh bahasa apa nih kalau untuk mereka nih?
1: Bahasa instruksi sih, bahasa Indonesia, tapi instruksinya sederhana.
0: Okay.
1: Contohnya maksudnya jangan instruksi yang panjang-panjang ya, Pak. Karena kan namanya juga anak
0: muda, kan?
1: Ya, ngomong panjang lebar kan?
0: Iya.
1: Mereka bengong juga gitu kan.
0: Benar.
1: Jadi cukup dengan instruksi sederhana. Contoh misalnya kayak okay, kamu hebat. Okay, lakukan ini, ambil kartu. Maksudnya instruksinya itu sederhana gitu.
0: Sederhana ya, bahasanya juga enggak terlalu panjang ya.
1: Bahasanya enggak terlalu panjang. Betul, bahasanya betul. Itu jelas dan sederhana, singkat gitu. Singkat tapi biar masuk ke anak itu paham gitu.
0: Betul.
1: Kalau kita ngomong panjang, Cia nanti tolong ambil ini, terus nanti antar ke sini ya. Panjang banget
0: gitu, ya, kan? Saya aja pasti lupa. Panjangan, Bu, ya.
1: Kayak mereka gitu.
0: Bener. Jadi ada strategi kembali tentang bahasa, tentang komunikasi yang diterapkan untuk teman-teman kita atau adik-adik kita yang kena tuna grahita ini ya. Jadi bahasanya singkat, simple, padat, dan dibarengi dengan instruksi mungkin gerak tangan kali, Ibu, ya?
1: Iya, instruksi gerakan tangan gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak
0: jadi
1: biar mereka pun juga paham gitu. Jadi mereka mengerti apa yang kita sampaikan gitu.
0: Kalau untuk membangun rasa percaya diri pada anak-anak kita ini, apa, Bu, yang biasa Ibu terapkan ke mereka?
1: Membangun rasa percaya diri anak-anak kita.
0: Iya, betul.
1: Membangun rasa percaya diri anak-anak itu ya otomatis pertama gitu kan. Ajak mereka untuk bersosialisasi gitu, kayak untuk berteman gitu kan. Jangan maksudnya ketikkan kalau di terapi itu terkadang kan baik di kelas mau di terapi itu kan pasti ada kita sosialisasi dengan teman gitu untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Ya, kita harus merangkul mereka sih. Maksudnya merangkul anak-anak itu. Kayak misalnya kalau dia diam ditanya, "Kenapa? Kenapa diam sendiri? Ayo main." Ajak teman berikan dia dukungan untuk "Kamu ayo main aja sama dia," gitu. Atau kita suruh misalnya temennya yang aktif lah gini kan, yang aktif bermain gitu kan, suruh temennya yang aktif bermain untuk mengayomi dia. Misalnya kayak ayo ajak dia main bareng-bareng.
0: Kadang-kadang mereka punya teman akrab gitu juga kan, Bu Dery, ya?
1: Ada, pasti ada.
0: Dan mereka kalau nggak ketemu sama ini kayak gimana gitu ya, soulmate lah gitu bahasanya.
1: Bener banget, Pak. Pasti kan ada kayak yang anak-anak tuh yang kayak ya gerombolan gitu kan, mereka yang udah akrab sama mereka. Nah, sementara yang kadang ada satu anak ini kadang kan yang mereka kurang percaya diri, duduk sendiri. Jadi kayak ya, kita ya sebagai guru juga harus peka sih sama mereka gitu. Kayak kalau kita peka, kita lihat keadaannya, terus kita kasih juga dia motivasi, dukungan, terus dukungan dan motivasi yang kita berikan secara terus menerus gitu.
0: Betul.
1: Yang bisa membuat dia itu jadi
0: percaya diri dan bisa bersosialisasi sama teman-temannya, Bu. Masalah strategi, Bu, yang terakhir ini, apa tantangan terbesar dalam menangani anak-anak kita yang tunagrahita ini?
1: Tantangan terbesar sih mungkin itu sih, Pak. Tantangan terbesar itu adalah ketika untuk mencapai targetnya sih. Kadang kan kita nih target maksimal kita ini nih, tapi Tapi belum tentu kan mereka bisa mencapai target maksimal yang ingin kita berikan gitu kan. Misalnya target maksimal, kita pun punya target maksimal kan.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau saya tuh punya target maksimal terhadap anak itu. Misalnya kayak, oh nanti saya pengen anak ini bisa seperti ini. Nah tapi untuk mencapai target itu kan butuh waktu dan juga butuh proses ya Pak ya gitu kan.
0: Benar.
1: Jadi itulah. Kita tuh juga harus apa ya tadi
0: concernnya
1: konsisten sih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mencapai hasil yang kita inginkan gitu.
0: Dan yang pasti juga kerjasama dari orang tua ya.
1: Kerjasama dari orang tua dan juga terapinya juga
0: ya, oke sih. Untuk terapi itu ini sangat-sangat penting sekali Bu Deri ya, terapi ya. Dan tadi ya guru, terapi dan juga kerjasama dari orang tua. Kalau ada seorang anak nih yang menolak untuk latihan motorik nih, sebaiknya apa yang dilakukan oleh Bu Deri nih, seandainya ini? Kalau ada kasus mungkin mereka nggak mau melakukan motorik, terus nggak ikut yang sudah diplankan, itu jalan solusinya, jalan keluarnya apa nih yang bisa dilakukan?
1: Oke, sering sih kadang ada juga sih anak-anak yang maksudnya ada juga sih anak-anak yang kayak gitu kan, ya, kita udah ini nih, tapi mereka tetap kekeh kan, nggak mau gitu kan. Oke, kita makakan mainkan reward dan juga punishment. Ketika mereka tidak mau setelah kita bujuk mereka nggak mau, ya udah, maka apa nih yang cocok nih untuk diberikan ketika si anak, agar si anak ini mau gitu untuk melakukan yang kita inginkan gitu. Maksudnya yang membuat dia tuh jadinya termotivasi gitu.
0: Mungkin dengan dengan plan yang lainnya Bu ya.
1: Betul.
0: Kalau menurut Bu Deri ini ya, strategi apa sih yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan motorik pada anak tunagrahita nih menurut Ibu Deri?
1: Menurut saya
0: strategi apa yang paling efektif nih untuk meningkatkan kemampuan anak-anak kita ini?
1: Kalau motorik halus sih itu tadi apa, dengan kayak ketika dia melakukan kegiatan-kegiatan seperti kayak meronceng, menjepit, kemudian menjahit, meremas-remas kertas gitu, kemudian untuk apa meremas-remas beras. Nah itu kan salah satu untuk melatih motoriknya, khususnya motorik tangan.
0: Motorik tangan.
1: Nah kalau misalnya motorik halus itu kan kaki. Jadi kalau untuk motorik halus itu, motorik kasar itu, ya itu dengan kayak misalnya kegiatan melompat gitu, terus atau dia kegiatan berjalan di atas papan titian, kemudian juga kegiatan melempar bola, menangkap bola gitu. Jadi kayak kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan motorik gitu. Jadi baik itu motorik halus maupun motorik kasar, dengan berhubungan dengan tangan ataupun kaki.
0: Jadi itu yang diterapkannya untuk meningkatkan kemampuan mereka nih Bu ya.
1: Benar. Latihan secara konsisten. Nah itu juga, jadi kan kegiatan itu dilakukan secara konsisten, jadi kayak terus menerus. Jadi kalau apa, kalau misalnya kayak ada bolong-bolong, pasti otomatis pasti untuk mencapai target yang kita berikan pasti
0: tidak maksimal ya, kembali.
1: Tidak kurang
0: mungkin,
1: maksimal.
0: Mungkin ada pengalaman dari Bu Deri untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Mungkin punya pengalaman yang mungkin sampai sekarang masih ingat gitu, waktu itu bisa mencapai target, kemudian juga secara maksimal pada anak didik. Mungkin pernah punya pengalaman yang tidak terlupakan mungkin untuk kita share ke pendengar kita pagi ini.
1: Saya punya ya satu anak terapi ya. Dia memang anak tunagraita dan koordinasi gerak motoriknya memang mengalami hambatan. Terutama awalnya dia itu punya rasa takut juga. Jadi kayak rasa takut dan juga rasa keseimbangannya kan juga memang kurang gitu kan.
0: Introvert nah, gitu jadi, Bu ya.
1: Enggak introvert. Enggak introvert juga. Dia tuh ya anaknya.
0: Cuman dia agak takut gitu ya.
1: Takut melakukan kegiatan contoh kayak dia itu takut banget kayak misalnya takut jatuh gitu kan. Jadi kan kegiatan yang berhubungan dengan jatuh itu kan contohnya seperti kayak melompat.
0: Melompat
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, melompat kan. Ibaratnya melompat dari contoh dari kayak tangga satu tangga ke ke yang tangga yang paling bawah ke lantai. Lantai itu kan. Nah, contoh yang seperti itu. Nah, dia tuh punya rasa takut. Jadi awalnya saya berikan dia kayak pegang dulu dia bareng-bareng sama dia melakukan gerakan itu kan. Terus ketika apa? Terus juga setelah dia berhasil, walaupun kita masih pegang, dia berhasil, kita kasih dia pujian-pujian, pujian itu kan dia reward pujian. Okay, reward. Karena dia anaknya senang dipuji.
0: Oke.
1: Anaknya itu dia senang puji. Nah, jadi saya kasih dia pujian-pujian. Terus lama-lama dia percaya, percaya diri. Awalnya yang dia kayak takut, oh gak apa-apa, gak usah takut, saya bilang gitu kan. Bisa kok, kamu bisa, saya bilang gitu kan. Ayo sini sama-sama sama ibu gitu. Terus saya lakukan terus menerus gitu kan. Sampai akhirnya sekarang dia udah bisa, udah bisa melompat dari yang dia melompat melompat ke turun dari tangga yang terakhir ke lantai itu. Dia awalnya dia belum bisa sama sekali melompat. Melompat di tempat aja, dia belum bisa sama sekali melompat di tempat. Nah sekarang udah bisa gitu.
0: Iya, jadi itu satu pencapaian yang luar biasa Bu Dery ya. Oke, siap-siap.
1: Dan yang, itu pun waktunya itu pun bukan sebentar gitu. Benar, waktunya itu juga ya. Kemarin itu cukup lama juga. Berapa bulan itu dia baru dia bisa melakukan kegiatan melompat itu.
0: Jadi
1: gitu.
0: Memang benar-benar penuh kesabaran, fokus, konsentrasi Bu Dery ya.
1: Iya, konsentrasi. Okay. Terus motivasinya juga.
0: Benar. Dengan segala cara, dalam arti kita harus punya plan ya. Untuk plan A, plan B, plan C. Dan yang tadi ada reward, ada apa ya, apresiasi. Untuk anak-anak kita. Nah, yang terakhir nih ke Bu Dery, apa harapan harapan Bu Dery terhadap perkembangan anak-anak kita nih?
1: Ya harapan saya otomatis pengennya semua anak-anak ini kan otomatis pengen kita sebagai gurunya pengen mereka bisa gitu kan. Pengen mereka bisa, maksudnya baik itu dalam belajar gitu kan. Dalam kegiatan yang lainnya, kegiatan bersosialisasi gitu. Pengennya mereka itu bisa mampu lah mengikuti arahan dalam belajar yang dalam pelajaran yang kita berikan gitu kan. Minimal mereka untuk kemandirian diri dulu deh gitu. Karena kan kebanyakan juga rata-rata anak-anak ini tuh dalam hal kemandirian juga mereka masih masih belum mandiri
0: masih belum butuh pendamping
1: ya, masih betul. Belum mandiri
0: benar
1: karena kadang kayak misalnya hal-hal kecil aja gini Pak. Kayak misalnya mereka mau pipis gitu untuk membuka celana itu aja mereka tuh kadang mereka belum bisa
0: benar.
1: Untuk pergi ke kamar mandi sendiri aja mereka itu belum bisa gitu.
0: Jadi
1: diawali dengan harapan saya itu diawali dengan mereka mampu untuk mandiri untuk ke toilet sendiri, untuk makan sendiri, untuk minum sendiri, untuk pakai baju sendiri, untuk apa? Pakai sepatu sendiri. Nah, ketika mereka sudah bisa melakukan itu secara mandiri, otomatis pasti mereka juga akan bisa melakukan hal-hal yang lainnya secara mandiri. Pasti mereka bisa belajar, bisa mengikuti pelajaran, gitu.
0: Dan itu jadi satu kebanggaan yang luar biasa ya Bu Dery ya.
1: Suatu kebanggaan. Malahan kayak orang tuanya, misalnya orang tua hal sederhana aja nih misalnya kayak awalnya dia nggak bisa ini loh Bu, nggak bisa apa, nggak bisa makan sendiri. Nah, setelah ini kita sekolah terus rapi, bisa makan, dia bisa minum sendiri, bisa juga kuliah sendiri. Nah, itu orang tua itu mereka orang tua itu sangat sangat bangga,
0: sangat
1: gitu
0: bangga,
1: mereka
0: bercampur haru ya kan,
1: mereka terharu benar. Oh, anak saya bisa ternyata
0: benar,
1: gitu
0: benar.
1: Yang mereka kira anaknya anakku nggak bisa ya gitu.
0: Iya, jadi kembali butuh konsen, kesabaran, kerjasama baik guru, orang tua dan juga terapi ya untuk mereka ini. Bu Dery, kalau ada teman-teman, kalau ada ayah dan ibu yang mungkin pingin konsul atau pingin tahu lebih jauh tentang SLB Putra kami Batam ini, mungkin bisa di-sharekan ke pendengar kita, silakan.
1: Oke, mungkin bagi apa orang-orang tua di luar sana yang mungkin memiliki anak-anak berkebutuhan khusus gitu, silakan aja datang konsul ke SLB Putra kami. Bukanya setiap hari sih,
0: setiap hari ya,
1: Senin sampai Jumat. Karena Sabtu libur ya.
0: Oh, Sabtu Minggu libur ya, siap.
1: Sabtu Minggu libur. Datang aja ke alamat SLB Putra kami di Anggrek Emas 1 Blok I nomor 15.
0: Anggrek Emas 1.
1: Konsultasinya gratis, enggak berbayar.
0: Siap, siap, siap.
1: Atau juga bisa kunjungi kunjungi sosmed sekolah gitu.
0: Oke.
1: Kunjungi Facebook atau Instagram namanya SLB Putra kan.
0: Oke, siap.
1: Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya atau apa gitu,
0: mau share, mau konseling, siap, gitu. siap. Jadi SLB Putra kami Batam siap. Menampung dan juga bersinergi dan juga mungkin ada hal-hal yang perlu di-sharekan, dikonsulkan ya Bu Dery ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bu Dery Supri Rahma Dewi SPG GR, guru SLB Putra kami Batam, sudah berbincang-bincang, sudah berbagi empati dan juga berbagi ilmu di program Ruang Disabilitas Inklusi dengan tema melatih motorik dan juga strategi penanganan pada anak tuna grahita. Selamat pagi bilang siang, selamat meneruskan aktivitas Ibu. Sampai jumpa.
1: Ya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

0: Ada cewek tuh. Wuning lagi. Aduh.
1: Udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot, what a start! Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sergio Gulasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain,

perlahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi practice MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Gak. Ya ini yang kita punya. Tiba bola kita dijalankan. Main quality. Tapi mau apa enggak? Yang berbedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan kecil dan terakhir apalagi 2 akan satu di laga terjadi di rumah jadi penting buat yang sepapan dan itu juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLM Elite dan 1-0 atas Lano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Bias Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Mackay Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kemarin. Itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batang.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: Boleh diserahkan semoga masyarakat berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday untuk Syarida yang hari ini ulang tahun ya, ulang tahun lahiran, ulang tahun pernikahan, ulang tahun cucu, ulang tahun emak ya. Mudah-mudahan terhibur bersama Pro 1 RRI Batam di program Rentak Melayu bersama Ariel hingga tuntas nanti pukul 1 tengah hari ya. Dari Johor pergi kedai pasang surut barulah singgah, hatiku hancur menanti adik hendak diturut. Tak tahu arah, kesian ya. Nah, ikut adik dia tak kasih tahu ya. Tidak dikabarkan kat mana berada ya. Posisi ya. Badan siapa terkena kudis, obat saja dengan lada. Siang malam merayu gadis, duduk bersanding bersama janda. Alhamdulillah ya. Silakan di 46-3351 dan juga di WhatsApp 0811-77-151 ya, untuk anda yang ingin kirim WhatsApp ya. Itu berpantun di Pro Satir Batam. Anda bisa lihat saya ya, watching ya. Kak Rubiah, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang kembali. Kak Main lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pantun ni, dari Johor pergi kedai pasang surut barulah singgah, hati hancur menanti adik, adik diturut tak tahu arah ya. Adik menghilang ya, tak kasih Google Map. Nah ya, 46-3351 kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Monik, apa kabar saat Monik? Oke, siap. Silakan Monik, pantun kita.
1: Minta lagu dulu.
0: Lagunya apa tuh Monik?
1: Nak dengar Kasih Berbunga Sepanjang Musim.
0: Kasih Berbunga, oke, ditunggu, siap.
1: Betul, kalau pantun gini. Anak Melayu berbaju biru, lenggang melempai bila berjalan. Dan tak Melayu kupinta lagu. Jangan sampai tak diputar.
0: Itu dia, jangan sampai tak diputarkan ya.
1: Iyalah, karena kita masuk menari.
0: Boleh, siap.
1: Kita menari. Pagi hari ambil ku ini.
0: Iya saya.
1: Dimakan bersama jagung. Monik ini peminat radio RRI.
0: Siap.
1: Masuk gabung.
0: Oh, itu dia ya, masuk gabung. Siap. Oke.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Monik sudah bergabung ya. Ada Kak Lukas Wulan, terima kasih. Selamat tengah hari. Kak Rubias, terima kasih. Selamat tengah hari ya. Selamat menjamu selera. Agak masa apa? Pucuk ubi ya. Pucuk ubi sahur santan, kasih teri sikit, potong lada-lada sikit. Masya Allah. Kemudian juga sambal belacan sikit ya. Goreng ikan asin sikit. Sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit ya. Apa kabar untuk anda yang baru bergabung ya di 46351 kita buka ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Rey.
0: Alhamdulillah Wak. Apa kabar Wak? Dah makan belum Wak?
2: Alhamdulillah Rey. Alhamdulillah.
0: Oh okey, dah makan belum? Belum ya?
2: Belum.
0: Oh belum lah.
2: Kalau sendiri Rey.
0: Itu pula.
2: Makan dah siap.
0: Mary makan dah terbungkus ya.
2: Ceri-ceri nanti orang nak masuk.
0: Okey, siap.
2: Lagunya lagu serah area, tapi kalau yang jemu maaf aja lah. Lagu siapa nih?
0: Edi
2: Cilina.
0: Okey, saya siapkan ya Edi ya.
2: Ini satu, ini pantun ada dua nih.
0: Boleh silakan.
2: Ya. Siku di kota mendidih, rentuk mencari. Dedah terbentur belender di dahi. Aku tak sedih hidup sendiri, sudah diatur takdir ini.
0: Betul, semua dah ditentukan Allah ya. Okey, siap.
2: Takut terlipat di bawah linggis, Rustam keluar, letih menyelam.
0: Betul.
2: Ikutlah sifat bukti buah manggis, hitam di luar, putih di dalam.
0: Itu dia manggis.
2: Mudah-mudahan ada Ariel sekeluarga, seluruh penjaran ke Batam.
0: Jangan
2: terlalu banyak umur orang rezeki, selamat dunia akhirat.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Terima kasih Ariel.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Wak Normi ya. Terima kasih Wak, sehat selalu Wak. Salam untuk kawan-kawan, untuk keluarga juga ya. Jangan lupa makan siang Wak. Oi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar Bang Ben?
0: Salah lah, ini Noah lah.
1: Siapa ni?
0: Noah.
1: Ha, iyalah, tak kenal, maklum lah. Awak ni penuh apa-apa baru.
0: Siap, Mak Yung.
1: Maklum Yana.
3: Oh, Maklum Yana lah. Masa tak kenal Maklum Yana dengan Noah? Ya Allah, ya Allah.
1: Awak dah berapa hari dah keriting lah.
3: Itu pula. Hai, Maklum. Maklum dah makan belum?
1: Ada lah
3: saya. Oh, dah makan pun lupa nak menuah ya. Ya Allah. Hai, siap. Pantun Maklum.
1: Hanya minta lagu dulu.
3: Ah, apa lagunya Maklum?
1: Nak lagu dari Dalela, Sisaan Kubur.
3: Oh, Sisaan Kubur. Siap.
1: Kan nanti dulu saya lagu
3: betul? Nah, boleh, nanti kita putarkan di Goda ya, boleh ya.
1: Oh, tak bisa ni dah.
3: Kalau ini lagu Melayu, boleh?
1: Itu lagu ni aja dari Rano Piramli.
3: Okey, siap, Piramli ya.
1: Madu tiga.
3: Okey, Madu yes. Tiga, siap. Okay.
1: Ada bantuan ni.
3: Mantap, silakan Maklum.
1: Apa eh? Buah gelatan jangan dimain. Getahnya pahit bagai empedu.
3: Betul.
1: Jangan cerita orang lain. Salah benarnya belum
3: tentu. Betul, tak usah cerita orang lain lah. Kita belum tahu lagi ya. Bantuan kedua.
1: Awan mendung langit kelabu.
3: Awan mendung langit kelabu.
1: Sayang selasih daunnya layu.
3: Sayang selasih daunnya layu.
1: Berkawan boleh beribu.
3: Berkawan boleh beribu.
1: Berkasih cukuplah satu.
3: Betul, berkasih cukuplah satu ya.
1: Satu lagi yang terakhir.
3: Satu lagi dari Maklum. Okey.
1: Waktu subuh pergi ke kali.
3: Waktu subuh pergi ke kali, tak takut.
1: Ketemu dengan si anak landa.
3: Ketemu anak landa.
1: Musuh jangan dicari.
3: Musuh jangan dicari.
1: Rezeki jangan ditolak.
3: Rezeki jangan ditolak. Ya Allah, ya Rabb. Bagus pantunnya Maklum. Maka madu tiga. Kisah putar lagi madu empat lah. Bukan madu tiga.
1: Untuk abang apa tadi?
3: Noah.
1: Semoga sehat selalu. Panjang umurnya.
3: Terima kasih Maklum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Maklum. Kau main lagi. Karena pantun bagus, kita putarkan madu empat ya. Tak pernah dibikin orang madu empat konon ya. Kara, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kara. Salam untuk kawan-kawan di Selat Panjang ya. Assalamualaikum.
4: Halo.
3: Halo. Dah masuk dah. Dah cepat. Dah masuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Ceria nampak ni.
4: Kecil
3: suara kita ni. Suara saya kecil lah. Ini suara dari sana yang kecil. Suara saya kuat. Okey.
4: Ya.
3: Siap. Dah makan? Belum eh?
4: Belum
3: dah. Oh, belum. Barulah ya. Baru pergi ikan ya. Allah
4: makan sekarang sesak pula.
3: Kalau dah makan ngantuk pula. Ya Allah. Ngantuk pula. Pantun.
4: Ada pantun satu
3: dah. Boleh silakan. Kapan?
4: Nasi tinggi tebing cik semen.
3: Ulang.
4: Tangan cantik, ha?
3: Ulang, tak dengar.
4: Nasi tinggi tebing cik semen.
3: Tangan
4: tidak berbuah lagi. Sudah berjanji, rel berpegang tangan. Pastikan tidak berubah lagi.
3: InsyaAllah ya, insyaAllah. Satu lagi, tidak? Satu aja. Satu lagi. Tambah cik.
4: Tambah satu lagi. Dah duduk dulu. Tadi bagi.
3: Pelan-pelan.
4: Pelan-pelan.
3: Pelan-pelan. Sabar-sabar. Okey, siap. Minum dulu.
4: Itu dia sangat benar wajib masuk tadi. Limau manis tepi perigi.
3: Hilang buah berganti daun.
4: Hitam manis bersendi gigi. Hilang sehari rasa setahun.
3: Yang saya setahun. Kalau setahun, satu setahun.
4: Orang minta lagu.
3: Apa ya? Lagunya, Bapak?
4: Lagu Surat Merah.
3: Surat Merah.
4: Itu lagu lama dah kat kemarin tu.
3: Lagu apa?
4: Tiara je lah.
3: Tiara ya. Okey, Tiara ya.
4: Okey, terima kasih.
3: Amin. Kapat juga. Waalaikumsalam. Salam untuk abang . Kapat, terima kasih sudah bergabung. Makun, apa khabar? Saya Makun. Longri juga. Kemudian Mama Aziz . Ada Mak Dia, ada Nek Karin, Nampi Mami juga. Assalamualaikum. Kak Dinda juga.
4: Waalaikumsalam.
3: Ih, pantang disebut, memang kau sebut nama langsung nyangkut. Macam Kail, eh.
4: Bang Arul nggak tahu. Nek Karin kan buka radio kan sekarang pakai radio betul radio gitu.
3: Radio baru.
4: Baru-baru kecil juga aja. Yang penting dapat telepon radio.
3: Itulah tahu. Kecil tak apa tapi mahal eh.
4: Makanya nak tahu apa tuh. Tadi kan jadi buka radio tuh. Pikir siaran apa? Bang Arel kan pantun. Napa tak keluar si pantun rupa dia siaran Malaysia. Ya ampun.
3: Salah dikit aja ya. Ini kalau di atasnya itu di atasnya ada base, atasnya ada era, atasnya ada Jawa Baru.
4: Macam-macam lah pokoknya. Yang penting ini Karim buka radio RI Batam aja.
3: Ada pantun sehat ya? Sehat?
4: Ada pantun. Dengar Bang Arif sehat gak?
3: Alhamdulillah sehat. Dah makan belum?
4: Sarapan apa tadi? Laksa kuah
3: kamai.
4: Tak nendang rasa dia.
3: Udang. Kurang banyak udang tuh. Tambah udang.
4: Iya. Nanti Bang Arel, Nek Karin ada kiriman udang nanti dari pulau.
3: Udang galah.
4: Udang, pokoknya udang udang besar-besar lah gitu. Macam-macam.
3: Sangka udang galah.
4: Ini
3: lagi.
4: Kan ada di pulau itu kan ada mesin udang, mau mesin durian.
3: Sekarang musim rambutan durian.
4: Salah. Bukan durian, rambutan.
3: Sekarang lagi musim rambutan, betul.
4: Nek Karin pokoknya bilang kirim aja, aman gak?
3: Betul.
4: Ongkos kirim aja.
3: Betul. Kalau tak bisa kirim gambar aja.
4: Tak buat.
3: Pantun.
4: Okay. Pantun di pantun. Aduh, belum sempat cari. Jadi pantun lama-lama aja
3: tak
4: ya.
3: Tak apa, pantun lama.
4: Mana yang belum dicakap?
3: Belum dipantun.
4: Silakan, mas masak ayam sambal nanas, ayam iris sama buah sukun. Siang nih hari pas panas. Cuacanya panas, Mama tetap ikut berpantun.
3: Kau main lagi, walaupun cuaca panas tetap berpantun ya.
4: Ada lagi,
3: silakan.
4: Kita berjalan kemana-mana, jalan kaki, pikiran melayang-layang.
3: Betul.
4: Tok NK, Nek Karin nak tanya. Kenapa tuh NK banyak yayang-yayang?
3: Kenapa tuh NK banyak yayang ya? Oke, siap.
4: Tapi yayang dia tak termasuk Nek Karin. Nek Karin
3: jangan aja. Tidak. Betul, tidak.
4: Oke, dua aja dulu banyak-banyak ya. Lagu. Lagu dia Bujang apa ya, Telajak itu ya?
3: Bujang Telajak, boleh.
4: Oke, buat Bang Arel, selamat bertugas.
3: Terima kasih.
4: Sehat selalu ya Bang Arel ya.
3: Doa yang sama Nek Karin.
4: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ada Nek Karin ya. Terima kasih Nek Karin, sehat selalu. Ada Feb Erni, terima kasih sudah menonton ya. Kara, terima kasih. Karubia, terima kasih. Kawan-kawan yang mendengarkan dan juga menonton di Arger. Oke. Saya bacakan di WhatsApp ya, boleh? Di WhatsApp 0811-7781-051 ya. Pak Zaini dari Teluk Buntal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon selasih di atas bukit, turun bekawan menanam padi. Kasih dan sayang bukan sedikit, jasa tertawan karena budi. Bukan main lagi, mantap ya. Jasa tertawan karena budi. Masuk hutan, keluar hutan. Ini polisi hutan nih. Masuk hutan, keluar hutan. Campak ke kanan tersangkut kayu. Masuk hutan, keluar hutan. Campak ke kanal, tersangkut kayu. Adik bukan, saudara pun bukan. Hati kasih, kenal di Rentak Melayu. Oh, yang tersangkut kayu tu dia. Pantaslah, kenal di Rentak Melayu. Kamain ni pantunnya. Masuk hutan, keluar hutan. Campak di kanal, tersangkut kayu. Adik bukan, saudara bukan. Kasih dikenal di Rentak Melayu. Wah, kamain masa ni pantunnya. Antum berbaloi ni ya. Rentak Melayu jumpakan dari Nek Syakira ya. Goreng maman dibuat jajan, paling sedap buat ulam. Duduk di taman melihat hujan sambil terkenang memori silam. Membuat makan kelapa parut, ditambah santan supaya wangi. Tak ku biarkan sedikit pun larut. Setelah hujan pasti ada pelangi. Wah, sembilu penikam jiwa ditunggu nanti ya untuk Nek Syakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah mana jumpakan dari Makun. Makun pantun. Okey. Pantun untuk Kapten Syam. Ya. Sore hari minum air asam. Kuihnya pula si goreng sukun. Terima kasih untuk Kapten Syam. Karena masuk ridu selalu singgul Makun. Untuk Tengki ya, dari Jogja pergi Semarang. Di Semarang diadakan pameran. Bersyukur mata atuk dah terang. Semoga hari-hari bisa baca Al-Quran. Terima kasih. Hari Minggu pergi ke Tasik. Bawa air dan juga roti. Lihat perempuan jangan pakai fisik. Lihatlah pakai budi pekerti itu. Dengar tu. Dengar tu. Jemur baju di ampayan. Baju di cucul. Lalu baju dicuci lalu dibilas. Kalau kita diberi ujian, hendak bersabar dan terima dengan ikhlas. Terima kasih ya. Terima kasih Mak Kun. Sehat selalu. Salam untuk Anis dan Junto Mbak Wi ya. Kemudian di belakangnya Mak Kun kita bacakan ya. Saya Norma. Oh, saya Normala. Oh, saya Normala dari Penyalai. Kak Normala terima kasih. Kayuh biduk sampai ke seberang anak si anak todak. Apa dirajuk kepada orang, entahkan kasih, entahkan tidak. Wah, putus asa nampaknya. Kalau boleh putarkan, entahkan kasih, entahkan tidak. Ya, nyanyian dari Kamaria Ahmad. Ditunggu nanti ya. Untuk Kak Nurmala dekat Penyalai. Salam untuk kawan-kawan di Penyalai semua ya. Ada Kak Jamila, ada Mak Endah, ada Mak Jihan, ada Pak Suleman dan kawan-kawan. Yang dekat Pak Arif Besar, Pak Arif Kecil ya. Kemudian juga untuk Kak siapa tu? Kak Nurmala ya. Okey, siap. Kemudian di belakangnya Kak Norma ada Abang Ambil Nego balas tu pantun tu maklong ya. Okey, kita bacakan. Cari kerang di Kuala Lebuh, beli sepatu buat dipijak. Kalau orang tak cari musuh, itulah dia orang yang bijak. Terima kasih. Kemudian ada Bang Roy di Tanjung Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah melaju membuahkan ada satu pantun Mariel. Ayam jantan mau diadu. Berjalan mundur siap berkelahi. Walaupun mantan tetap ku rindu. Dalam tidur selalu terbawa mimpi. Bahaya ni. Lagu ikutan Nek Karin ya. Mama, terima kasih. Ditunggu nanti lagu dari Nek Karin ya. Lagu The Tiara ya. Okey. Oh, wangi lagi makan-makan ya. Oh, iyalah ya. Tak apa ya. Kak Syarifah, Kak Syarifah ni ya. Kak Fah ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Fah lah. Oh, nama nama Kak Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tugas DJ ku. Terima kasih juga Kak Fah. Saya selalu Kak Fah ya. 4633 nombor 1 Kak Fah. Kita terima ya. Assalamualaikum.
5: Halo.
3: Hai, Abang Saleh, apa khabar?
5: Ya Allah, aku panggilan pertama hari ni.
3: Tidaklah. Abang lah ke berapa? Kedua.
5: Sudah berapa saya?
3: Sudah ke berapa ya? 5 atau 6 ya?
5: Monik dah telefon dia.
3: Monik sudah masuk ya.
5: Okey. Saya saya minta lagu ini jugalah. Kalau dia dah minta dia nyutan hati ya Monik
3: tak? Dia tidak. Kasih. Dari Jalan Amir tadi. Semurni kasih.
5: Kalau gini saya minta lagu inilah. Kasih berbunga sepanjang musim.
3: Boleh dari Paman Syah.
5: Pasangan suami isteri.
3: Betul.
5: Bukan kasih berbunga ini.
3: Oh, dari Ramli. Okey.
5: Ramli dengan itu Maria Batu.
3: Maria Batu.
5: Suami isteri. Itu suami. Okey, coba pantun ya. Satu okay. Pantun dia lepas ni nak bertugas lah. Okey, boleh lah pantun sampai tu dengar. Salam bernama, salam keislaman. Mm-hmm. Keislaman melaksanakan ibadah suci di tanah Mekah. Mm-hmm. Duhai dikau manusia insan Islam. Insan Islam laksanakan ibadah haji lambang rukun iman yang Islam yang kelima.
3: Betul.
5: Itu saja ni. Okay. Selamat bertugas.
3: Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Saleh buru-buru ya nak bertugas. Terima kasih Abang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Okey, dari Abang Saleh kita terima kembali 463351. Atau Iki apa kabar? Bang apa juga apa kabar? Kemudian juga ada Bang Haji Haji, kemudian juga Abang Main ya. Assalamualaikum. Aku Aku Udin, Allah Akbar.
6: Apa kabar, Syahrin?
3: Alhamdulillah sehat. Tak hujan kan, Bang?
6: Ini alhamdulillah ada naik lagu Nur Saturin.
3: Apa?
6: Pak Kipak Tipung.
3: Pak Ketipak Ketipung, suara gendang betalu-talu. Oh, kamu ada kan lagunya? Ada, Pak Pak ada, Pak Ketipak, Pak Keti, Pak Keti, Pak. Eh betul nulisnya, kok tak keluar, Pak. Oh, ini banyak nih versi baru nih, oh, Pak Ketipak nah, Ketipung.
6: Kalau boleh cari yang versi-versi baru.
3: Oh, yang versi-versi baru ya?
6: Yang lama-lama tak usah.
3: Yang lama-lama ya, oh, yang versi-versi
6: baru. Apa kata Bantul Mak? Apa kata Bantul Makun tadi?
3: Wah, Bantul Makun baik. Yang mana? Banyak.
6: Maka, sebagai mata tu dah terang aku baca Quran. Ya. Gelik, Bang, gelik dia.
3: Jangan bijak, jangan bijak.
6: Dia tak macam Quran tu, dia macam dia terang tu.
3: Macam Quran.
6: Macam majun dia, macam majun.
3: Al-Qisah, ayo orang baju sejarah suruh beli telur pula itu, telur susu. Apalah mak ini, orang baru aja dia baca hikayat.
6: Dia punya baik bininya beri susu satu ten dia beri tidur.
3: Nantilah mak, sejarah belum selesai dah. Oh, baca sejarah.
6: Mak ini tak boleh tengok Pak A senang sikit mak.
3: Itu memang tak bisa lawan kalau acting sama Pak Maon.
6: Tinggal satu Pak Maon Tawang tadi kan tak bagi.
3: Dia punya gele habis sudah.
6: Dia punya joget twist Pak Maon dulu kan luar biasa.
3: Jadi ingat dia pula twist Pak Maon eh. Sama ini dia bawa itu Bang, dia bawa kresik tu, apa plastik untuk masukkan ada, celana tu.
6: Ada tak nengok satu dia kilat waktu ke Sawang main tu.
3: Twist Pak Maon ya. Kita cari twist Pak Maon ya.
6: Baju bawa dalam Sawang main. Sepatu di luar biasa deh. Kalau sepatu Pak Lurah kilat Bang ya.
3: Kencing baju buka lima, masuk angin balik. Oh, kuto eh.
6: Ya, mudah-mudahan pantun makun jadi berkah untuk dia.
3: Insyaallah.
6: Sama-sama kita doa hari ya.
3: Kan, amin.
6: Jangan pak setangkan pantai bubar hari ya.
3: Pantai Asmara Dewi bubar. Betul dia bagi sepeda.
7: Manusia bulan macam
3: Abu, kawan dia Abu. Dia masih pakai kod deh, pakai pecis.
6: Abu tu siapa tau dia? Raza tu.
3: Tapi memang
6: lebat.
3: Okey, siap.
6: Okey, sungguh cantik si burung jelati re. Terbang tinggi di atas angkasa. Hidup kita ni musim-musim asal jangan
3: dekat bahasa. Betul, siap.
6: Gua boleh re.
3: Siap, betul.
6: Tapi saya suka Pak Maon. Pak Maon dulu ni ada suka bergurau. Betul kan?
3: Udah ganti Pak Maon. Udah nak datang. Okey, siap. Waalaikumsalam.
8: Apa cakap kau nampak aku muda tak?
9: Muda, 15 tahun muda.
8: Apa?
9: Kasut bita, pengoyaki, baju belang. Haa, dah sedap bergaya sikit.
3: Itu dia Pak Maon ya. Baik, benar di mana-mana Anda berada saat ini sudah 58 menit lewat dari pukul 11.30 hari. Dan informasi untuk Anda yang terus setia bersama Pro Satir Batam yang masih di program Mentah Melayu sampai dengan pukul 1.30 hari bersama DJ Arir di kesempatan hari ini. Informasi sholat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya pada hari ini jatuh pada pukul 12:01 ya. Jadi kita streaming dia dulu, kita break dulu. Setelah azan zuhur kita kembali di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Masyarakat suku Melayu dikenal sebagai salah satu masyarakat di Indonesia yang suka berpantun. Tradisi berpantun bagi masyarakat Melayu dapat dilihat dari sejumlah acara adat mereka, mulai dari pernikahan hingga ke panen hasil bumi. Pantun sendiri merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan Melayu yang paling dikenal oleh masyarakat. Bahkan di masa lalu, masyarakat Melayu menjadikan pantun sebagai pelengkap pembicaraan sehari-hari. Selain itu, pantun juga digunakan oleh pemuka adat dan tokoh masyarakat saat menyampaikan pidato. Pantun biasanya diucapkan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat. Dalam sejumlah catatan disebutkan bahwa naskah asli Perhimpunan Pantun Melayu pertama kali diterbitkan pada tahun 1877. Hal itu menegaskan betapa berakarnya tradisi pantun di kalangan masyarakat Melayu. Dalam naskah itu, pantun diartikan sebagai puisi empat seuntai yang berirama silang. Pantun Melayu memiliki struktur teks yang sama seperti pantun lainnya, ditandai dengan adanya rima akhir baris yang berpasangan. Bagi masyarakat Melayu, pantun merupakan khazanah lisan yang terdiri dari empat baris yang mandiri dengan skema rima ABAB. Dua baris pertama pada pantun merupakan pembayang, sedangkan dua baris berikutnya merupakan isi. Bagian pembayang biasanya merupakan unsur alam, sedangkan bagian isi merujuk kepada perasaan, pemikiran, maupun perbuatan manusia. Sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya, pantun di masyarakat Melayu memiliki berbagai macam ragam. Pantun Melayu dapat digolongkan dalam 5 jenis, yaitu pantun adat, pantun tua, pantun muda, pantun suka, dan pantun duka. Selain itu, ada pula yang membagi pantun dalam 3 klasifikasi besar, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak berisi suka dan duka cita. Pantun orang muda berisi pantun nasib muda jenaka, berkenalan, berkasih, dan bercerai. Adapun pantun orang tua dibagi dalam 3 macam, yaitu pantun nasihat, pantun adat, dan pantun

Assalamualaikum, saya Dato' Jeffrey. Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

Rumah Melayu Limas Potong adalah merupakan rumah adat Melayu peninggalan Raja Nong Isa yang berada di Kelurahan Batu Besar semasa beliau bertahta di kawasan Nongsa. Rumah Melayu Limas Potong, tepatnya di Kampung Melayu, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, rumah panggung ini adalah satu-satunya peninggalan zaman Raja Nong Isa pada tahun 1829. Rumah Limas Potong ini direhabilitasi selama kurang lebih satu tahun, yakni tepatnya pada tahun 1959. Surat perintah yang dipertuan Muda Riau Lingga pada Raja Isa untuk membina suatu kawasan yang kemudian bernama Nongsa pada 18 Desember tahun 1829. Hingga sekarang sebagai hari jadi Kota Batam. Batam bukan sebagai tempat kerajaan, melainkan hanya semacam pemberian otoritas kepada Raja Isa untuk mengembangkan kawasan ini hingga tidak banyak situs sejarah yang dapat diketemukan.

0: kembali di 101.1 RR Batam dari persembahan Kamari Ahmad, si soundtrack dari film Lancang Kuning tahun 1962, entah kan kasih entah kan tidak. Terima kasih untuk Kak Nurmana tadi ya, sudah bergabung bersama Pro Satir Batam, dan kami teruskan di WhatsApp 0811-778-1051 ya. Oke, oh ini pantun dari Abang Abik Nego, ini mungkin dari awal ya kita bacakan ya. Orang kukuh pergi menjala, pohon salak berduri-duri. Kalau tak cukup ilmu di dada, usah pula sombongkan diri. Pergi menjala ke Laut Karimun, pergi pula di terang pajar. Nenek Sakira pandai berpantun, bolehkah saya datang belajar ya. Burung dara memakan padi, orang lahat pergi menjala. Buat Mak Lina yang baik hati, kiranya Mak Lina sehat di sana. Beli paku buat warung pisang kelat ditebang nyonya. Aku tak mau berumah di gunung, nak takut Pak Tuha datang ke sana. Oh, itu dia pantun. Terima kasih untuk Abang Abik Nego ya, mengerti ke slip tadi ya. Kemudian di belakangnya kita cek kembali. Okay, ada Tok Cik juga ya. Okay, Tok Cik, buah pau 5 batu, masak sebiji dalam peti. Waktu bertunang selalu bertemu, sudah nikah kenapa lari? Ewa, kalau boleh lagu apa nak jadi ya, nanti kalau cukup waktu akan kita putarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat tengah hari. Entah menjumpukan dari Mama Oki, nak kirim pantun bang. Mana sungguh si buah nanas, isi gulai ikan pari, sedap sungguh si asam pedas, bila dimakan dengan nasi di tengah hari. Okey, lagunya twist ya, nanti kalau cukup waktu kita hadirkan ya untuk Mama Oki ya. Sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811-778-1051. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Saya Mati, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, siap. Ada berapa pantun?
1: Ada 4.
0: 4, boleh banyak, silakan ya? Wah, tak apa-apa.
1: Banyak ni
0: ya. Okey, siap-siap dengar ya.
1: Buah jambu 3 serangkai. Masak sedikit di belah-belah. Apa ilmu waril pakai?
0: Ya, wah.
1: Tak ada sari orang semua getah besar.
0: Ni puji ada mana ni? Apa lagu nampaknya kita nak putar ya?
1: Nanti sekarang lagu ya.
0: Pantun kedua.
1: Tanam pinang rapat-rapat. Wah. Sedang senang burung berlari-lari. Kalau hidup anda selamat.
0: Ulang-ulang.
1: Kalau nak hidup di hormat, jagalah budi pekerti.
0: Betul ya. Siap. Pantun ketiga.
1: Kalau hendak ke kalau letak burung sebelah ke angin ke
0: pelan-pelan ya.
1: Kalau hendak gugurlah nangka.
0: Kalau hendak gugurlah nangka.
1: Jangan menimpa di pohon melada. Ini untuk buat ramai ni, anu tu pantun ni.
0: Dengar.
1: Kalau nak gugurlah nangka. Jangan timpa pohon lada. Kalau nak tidurlah mata. Jangan dikenang orang tak ada.
0: Itu dia. Jangan kenang.
1: Satu lagi. Indah bunga di dalam taman. Bunga kembang berkabur. Hidup sendiri dungkur damai. Quran dah buat penghibur.
0: Itu dia ya. Al-Quran betul.
1: Lagunya ini orang banyak yang ketahui ni. Lagu nak selamat pengantin baru dari Daud Kilau, dapat tak?
0: Dapat Daud Kilau ya. Okey, Daud Kilau.
1: Ini banyak orang pengantin baru ni. Yang daknya nak lagu selamat pengantin baru dari Daud Kilau.
0: Daud Kilau ya. Okey, ya, siap.
1: Terus dia selalu rezeki amal ibadat.
0: Amin ya Allah.
1: Selamat kepada
0: saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mati ya. Apa khabar juga untuk Abang Taman di Singapura, Abang Mike juga, Bunda saya Bunda Nena, kemudian Mak Siti saya di Bedok. Terima kasih selalu Mak ya. Okay. Salam hangat dari Batam tentunya. Kawan-kawan di Johor Bahru, Bang Junedi bersama keluarga, Uda Sarial juga, Kak Maria, kemudian juga untuk kawan-kawan di Kuala Lumpur ya.
2: yang mendengarkan siaran kami di Guntung, Abang Alek, Bunda Maya, Mak Tun saya, Bang No, kemudian juga ada Mak Dini, Kak Mariani juga, ya. Kemudian Mak Muhammad, ya. Ada Leman, ada Mama ya. Semua yang mendengarkan siaran kami di 107.2 FM, ya. Ada Rina juga sama tengah hari, agak masa apa, hujan panas ke, ya. Dengan-dengan ada nyicil-nyicil kuih raya, kan. Raya tak lama lagi, ya. Hari ini tanggal 9, hari raya tanggal 27-28, ya. Kira-kira agak-agak masa lama. Agak-agak 20 hari lagi. Kemudian juga Bang Andi, terima kasih. Bang Ena, Bang Roy tadi sudah bergabung. Kak Aisyah, kemudian Mak Jihan, Kak Jamila, Mak Endah juga, ya. Kemudian yang ada di Tanjung Balai, semua yang mendengarkan siaran kami, ya. Yang di Mak Cahaya juga, Kak Nirmala, Mak Raja, kemudian Kak Siha, Kak Norma, Mak Dewi, Kak Mastura, Kak Masridar, ya. Bunda Rodia, Kak Anakawa 7, Abang Dama, Abang Sony, ya. Kak Fauzia Barelang, Mama Reza, kemudian juga ada Kak Ros, ya.
0: Kak Ros, ya.
2: Kemudian Kak Rasmiati, Kak Shania QQ, ya. Abang Toha, Kak Mila, kemudian juga ada Pak Mor, ya. Dan juga untuk Kak Mila dan juga Kak Limah, ya. 463301 kita terima. Apa kabar juga untuk Abang Alang, ya. Di 463351. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, Makku, apa kabar? Sehat, Makku?
1: Alhamdulillah sehat, penuh semangat.
2: Penuh semangat, harus semangat, ya.
1: Okay. Harus semangat. Siap. Bayangnya masuk, ngai betul bukti bukan saya masuk. Walaupun baru yang sekali ini, baru dapat masuk malam siang malam pagi, ya Allah Tuhanku. Boleh,
2: Pak. Oke, siap, Makku. Silakan, Makku.
1: Sehat, kan?
2: Alhamdulillah, siap.
1: Oke, pantun kedua, ya. Makku dengar pantun, tak salah semalam atau kemarin lah. Ini kira-kira pantun dia. Lagu dia, tolong diamati lagu dia dari SG Bank, ya, weh.
2: SG Bank, boleh.
1: SG Bank, kata-kata dia enak, weh. Kami ingin celik mata, kami nak nengok dunia, weh.
2: Itu ya, kita.
1: Ya, pantunnya. Pelan-pelan, ya, weh.
2: Oke.
1: Dadaknya. Pantunnya. Tunggu i, jangan sampai sepan dulu i. Pantun dia gini. Apa ya? Pergi mencari ikan menggunakan sampan. Kena hujan badan pun kebasahan. Hati-hatilah dengan ucapan.
2: Betul.
1: Kami semua punya perasaan.
2: Dengar tu, ya.
1: Pantun kedua.
2: Pantun kedua.
1: Cantik sungguh anak kecil cantik jelita. Yang kata itu cucu Kak Mila.
2: Ya. Yeah.
1: Tak ada yang siapa nak jadi buta. Kami semua ini takdir dari Allah.
2: Allahu Akbar,
1: ya. Okeylah, ya. Untuk lagu SG Bank, ya, weh.
2: Oke, siap.
1: Makun, pribadi makun nak nengok dunia, weh. Ya Allah, doakan, weh, semuanya.
2: Amin, ya Allah, amin, ya Allah.
1: Okeylah, weh. Makasih banyak, saya selalu, weh. Hati-hati sama pulang, weh. Yo, semuanya sehat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, makun. Terima kasih, makun, ya. Kita break dulu, boleh kita dengarkan yang satu ini di Pro 1 RRI Batam, ya.

0: Assalamualaikum, saya Dr. Jeffrey.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

Bagaimana saja Anda berada dari persembahan mengusirait kukira tunas kukan jadi bambu sembilu penikam jiwa untuk Nisha Kira mudah-mudahan terhibur masih di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak untuk Anda sudah bergabung bersama kami yang sudah bersama Pro 1 RRI Batam dan banyak WhatsApp yang akan saya coba bacakan ya satu persatu sebelum kita bersurai. Ada Nisha Kira balasan untuk Abik Nego pergi ke Moro Terang pajar burung tekukur di burung balam. Kalau Abik Nego nak datang belajar bawa aku sekarung ayam . Kemudian dari Abang Abik Nego untuk Ibu Siti naik pedati darilah hulu di dalam parit si buah pir. Kalau Ibu Siti ingin nak tahu itu muridnya Pak Lampir. Okey, terima kasih. Kemudian di belakangnya ada Roni . Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Roni dari STB hadir dengan satu pantun spesial untuk Pak Usulimin. Sungguh enak kelapa muda, rasa airnya manis. Sekali sekian lama Pak Usulimin menduda, takkah Pak Usu teringin mencari lagi? Oh itu putarkan lagu Bila Rinduku sebut namun dari STB Harusnya kalau cukup waktu nanti. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun untuk Menegu dari siapa nih? Dari Mama Lina . Buah selasih dalam raga buahku ini dimakan kering. Terima kasih doanya Benego Malina di sini sehat saja. Terima kasih. Kemudian dari siapa ni? Gugur bunga bernama Kemiri sayangnya koto terkena lopak. Macam mana wang tak lari sebab di sana duitnya banyak. Okey, sungguh tinggi pohon pepaya pandang satu yang sudah masak. Apalagi mendekati saya uang yang banyak tapi dah koyak. Okey, terima kasih. Itu pantun balasan untuk Tok Ci. Okey, baik. Dari manapun anda berada, satu pantun dari Tok Cik tadi adalah pantun terakhir . Pantun terakhir di Rentang Melayu edisi hari ini dan kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama di program yang sama di RRI Batam. Terima kasih. Tepat pukul 1:30 hari kita hadirkan warta berita dan sebelum kita hadirkan warta berita kita hadirkan lagu yang di request oleh Mak Tik dan juga tadi untuk Mak Kun kita di kesempatan ini. Sapa Medan Rentang Melayu, selamat siang, selamat menjam seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Bundaran Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Dalam konteks inilah penguatan lembaga adat Melayu menjadi semakin penting dan mendesak.
2: Kegiatan Gema Batam Asri ini merupakan bentuk wujud nyata kepedulian warga.
0: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan seri berita Verdalam Kota Batam disahkan perkuat identitas budaya Melayu. Lewat Gema Batam Asri, Pemko Batam perkuat budaya bersih di lingkungan warga. Warta Berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Ariel Arkaldia. Warta berita yang pertama, Ranperda Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kota Batam resmi disahkan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, dan perda ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya Melayu di tengah perkembangan Kota Batam. Laporan selengkapnya Renita Suarjana.
3: DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menyepakati Ranperda Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kota Batam setelah melalui

0: Komitmen pemerintah dalam menjaga nilai budaya Melayu sebagai identitas masyarakat Batam.
1: Peraturan daerah ini memiliki arti yang sangat penting, yaitu sebagai upaya nyata dalam melestarikan nilai-nilai budaya Melayu yang menjadi identitas dan jati diri masyarakat Kota Batam. Ini merupakan benteng pertahanan budaya di tengah arus globalisasi. Akhirnya Batam harus tetap berpijak pada identitas Melayunya.
0: Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam berharap pengesahan Perda Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kota Batam menjadi awal penguatan budaya Melayu sebagai identitas daerah. Selain menjaga adat istiadat dan nilai moral masyarakat, perda ini juga diharapkan mampu memperkuat harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat Batam yang multikultural. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
2: Gema Batam Asri digelar di Perumahan Garden Raya Batam Kota. Kegiatan ini melibatkan warga bersama jajaran pemerintah Kota Batam dalam gerakan menjaga kebersihan lingkungan. Laporan selengkapnya, Renita Suarjana.
0: Kegiatan Gema Batam Asri di RW 53 Perumahan Garden Raya mendapat antusias tinggi dari warga. Program ini menjadi bagian dari gerakan menjaga kebersihan lingkungan yang dilaksanakan hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT. Warga bersama perangkat lingkungan juga terus menjalankan gotong royong dan kerja bakti sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan kawasan tempat tinggal mereka. Ketua RW 53 Perumahan Garden Raya Eni Rizal mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian warga dalam menjaga lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.
3: Kegiatan Gema Batam Asri ini merupakan bentuk wujud nyata kepedulian warga, mulai dari gotong royong sampai kerja bakti sudah kita laksanakan sesuai dengan arahan Bapak Camat dan Lurah. Mewakili dari warga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, salah satunya pembangunan Jalan Tengku Sulung, pengolahan sampah yang sudah membaik, dan krisis air yang selama ini 13 tahun kami alami, alhamdulillah sekarang sudah lancar.
0: Wali Kota Batam Amsakal Ahmad menilai gerakan kebersihan lingkungan harus diperkuat melalui aksi nyata masyarakat, bukan hanya perbincangan di media sosial. Ia juga menyebut program yang dijalankan RW 53 Garden Raya dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun lingkungan yang bersih sekaligus memperkuat solidaritas warga.
4: Berhenti heboh di media sosial, kita ganti heboh di lapangan. Seperti yang hari ini lakukan. Tidak berubah negeri ini dengan perbincangan. Tidak berubah negeri ini dengan diskusi-diskusi yang pedas-pedas. Negeri ini berubah dengan pelaksanaan di lapangan. Seperti yang hari ini kita laksanakan. Data-data makro kita sungguh sangat membanggakan. Pertumbuhan ekonomi kita naik. Investasi kita naik. Pengangguran terbuka kita turun. Kemudian angka kemiskinan kita dari 4,85 jadi 3,81. Lalu IPM kita 88,3 jadi 88,8.
0: Dalam kesempatan itu, Amsakal juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Batam selama 1 tahun 3 bulan terakhir, di antaranya peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Kota Batam berharap gerakan Gema Batam Asri dapat terus berkembang di seluruh wilayah sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari RRI Batam. Berita selanjutnya, pendengar, perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau menggelar pelatihan peningkatan ekonomi keluarga dan juga literasi keuangan bagi kelompok UPPK di mana penyuluh KB serta mitra kerja di Batam. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha rumahan sekaligus memperkuat pemahaman tentang pengelolaan keuangan di keluarga. Pelatihan tersebut diikuti puluhan peserta yang berasal dari kelompok usaha keluarga, penyuluhan KB, pegawai BKKBN, hingga mitra kerja terkait dalam kegiatan ini. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan keuangan yang aman, legal, dan juga terencana, serta pelatihan praktek usaha untuk mendukung peningkatan pendapatan keluarga. Selain itu juga bantuan gerobak usaha untuk diserahkan kepada kelompok usaha keluarga di Kota Batam sebagai bentuk dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini juga turut melibatkan Basnas juga OJK Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari kolaborasi memperkuat ekonomi keluarga dan juga literasi keuangan masyarakat. Materi diberikan mencakup pencatatan keuangan, kemudian manajemen usaha berbasis teknologi, edukasi tentang pelayanan jasa keuangan yang ilegal dan yang juga aman. Melalui program ini, BKKBN Kepri berharap masyarakat dapat membangun usaha yang berkelanjutan.

0: Kelanjutan dan menciptakan keluarga yang mandiri secara ekonomi. Warta berita selanjutnya, pemerintah Kota Batam mempercepat pembangunan jalan lingkar sebagai upaya memperkuat konektivitas antar wilayah dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya, Faik Ibar Muzaki.
1: Pemerintah Kota Batam mulai menggeser.
2: Pemerintah Kota Batam terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu proyek strategis yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan Kecamatan Sungai Beduk dengan Kecamatan Nongsa. Pembangunan jalan lingkar tersebut saat ini telah memiliki detail engineering design atau DED dengan panjang mencapai 9,94 km. Proyek ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi barang dan jasa di berbagai kawasan strategis di Kota Batam. Wali Kota Batam Amsa Karahmat mengatakan bahwa pada tahun 2026, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas jalan di sejumlah wilayah strategis di Kota Batam.
3: Pada tahun 2026, diusulkan pembangunan dengan skema APBN melalui Kementerian PUPR. Melalui APBD, pemerintah Kota Batam menargetkan pembangunan peningkatan jalan sepanjang 7,1 km. Pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Sungai Beduk, Sekupang untuk wilayah Batu Aji, Luku Baja, Batam Kota, Tengkong, dan Nongsa. Dilakukan peningkatan jalan.
2: Selain peningkatan jalan, pada tahun 2027, pemerintah Kota Batam juga menargetkan pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 4,5 km di wilayah Batam Sentral dan Sungai Beduk. Tidak hanya itu, 2 unit jembatan juga direncanakan dibangun untuk menghubungkan Pulang Lintang dengan Pulang Kebam, serta jembatan Mat Belanda menuju Belakang Padang. Dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap, diharapkan akses antar wilayah di Kota Batam semakin baik sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memperlancar mobilitas masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faik Ibar Muzaki melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Batam prioritaskan pembangunan SDM dibandingkan infrastruktur. Laporan Faik Ibar Muzaki.
1: Pemerintah Kota Batam mulai menggeser fokus pembangunan daerah dengan memberi perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Jika sebelumnya pembangunan lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dan infrastruktur, kini pemerintah mulai menekankan pembangunan manusia sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. Pemanfaatan APBD pun mulai diarahkan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga mendukung program pendidikan, pelatihan kerja, hingga pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat Batam memiliki daya saing dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Wali Kota Batam Amsa Karahmat menilai pembangunan sumber daya manusia membutuhkan proses panjang sebelum hasilnya benar-benar terlihat.
3: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan. Kurang lebih 23-25 tahun. Baru kita akan memanen hasil kalau membangun dari sisi sumber daya manusia. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu sekalian bahwa kompleksitas persoalan Batam ke depan akan bisa dijawab oleh SDM-SDM yang hebat. Maka penting bagi kita untuk mendesain sumber daya manusia itu.
1: Ia meyakini kualitas SDM yang baik akan menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan dan tantangan Batam ke depannya. Karena itu, pemerintah berkomitmen terus memperkuat program pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat guna menciptakan generasi yang unggul dan siap bersaing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faik Ibar Muzaki melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Dari luar negeri, diinformasikan CEO Jensen Huang memperingatkan bahwa perusahaan teknologi Cina seperti Huawei berpotensi menjadi pesaing besar dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Ia menilai kebijakan pembatasan ekspor chip Amerika Serikat ke China justru bisa mempercepat perkembangan teknologi lokal di negara tersebut. Selain berdampak pada bisnis persaingan, juga disebut berkaitan dengan pengaruh ekonomi dan juga teknologi di masa depan. Saat ini, Huawei juga terus mempercepat pengembangan chip dan sistem AI di mana buatan sendiri di tengah meningkatnya rivalitas teknologi antara Amerika Serikat dan juga China. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Berita olahraga hari ini kita mulai dari bulu tangkis. Piala Uber 2026 menjadi momen spesial bagi pelatih kepala Pak Jo Bong setelah berhasil membawa Korea Selatan kembali menjadi juara usai menaklukkan China dengan skor 3-1 di partai final. Gelar ini terasa istimewa karena menjadi trofi pertama Pak bersama tim Korea Selatan sejak kembali dipercaya menangani tim nasional tahun lalu. Kemenangan Korea Selatan diraih lewat penampilan impresif Ahn Se-yong, Kim Ga-eun serta pasangan dadakan Baek Hana dan Kim Hye-jong. Pak Jo Bong mengungkapkan bahwa tim pelatih sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kekuatan Cina di sektor ganda. Ia sengaja memisahkan pasangan reguler dan memasang kombinasi baru demi mengincar poin dari ganda kedua. Menurutnya, langkah itu diambil karena ganda pertama Cina dinilai terlalu kuat untuk dilawan secara langsung. Keputusan tersebut terbukti tepat setelah pasangan Baek Hana dan Kim Hye-jong mampu tampil solid dan mengamankan poin penting bagi Korea Selatan. Ia juga memberikan pujian kepada Kim Ga-eun yang tampil mengejutkan di partai tunggal kedua. Sebelumnya performa Kim sempat diragukan karena kurang konsisten selama fase grup, namun di laga final, Kim tampil lebih tenang, minim kesalahan, dan mampu menjalankan strategi dengan baik. Sementara itu, Ahn Se-yong dinilai berhasil bangkit setelah kekalahannya di All England dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di Piala Uber 2026. Kita beralih ke basket. Di cabang basket IBL 2026, Hang Tuah Jakarta sukses memanfaatkan laga kandang usai mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung dengan skor 70-62 di Gor Ciracas. Kemenangan ini menjadi kemenangan ke-9 Hang Tuah musim ini sekaligus memastikan rekor 2 kemenangan beruntun atas Satria Muda di kandang sendiri sejak musim lalu. Pemain asing Hang Tuah, Nicholas Hornsby, tampil gemilang dengan mencetak 27 poin, 10 rebound, dan 5 assist. Sementara, Rakem Christmas juga tampil impresif lewat catatan double-double, 17 poin, dan 11 rebound. Keduanya menjadi kunci kebangkitan Hang Tuah, terutama di kuarter ketiga saat tim tuan rumah mulai mengalihkan keadaan dan unggul 4 angka atas Satria Muda. Meski sempat memberikan perlawanan sengit lewat permainan cepat yang dipimpin oleh Jalen Jones dan Yuda Saputra, Satria Muda akhirnya kesulitan mengejar ketinggalan setelah Hang Tuah mencetak keunggulan 2 digit di kuarter akhir. Kekalahan ini membuat peluang Satria Muda menjadi juara musim reguler IBL semakin berat karena kini tertinggal dari pemuncak klasemen sementara. Sekian berita olahraga hari ini, saya Rinita Soehardjana, salam olahraga.
0: Demikian informasi dalam warta berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Perdalam Kota Batam disahkan perkuat identitas budaya Melayu. Lewat Gema Batam Asri, Pemko Batam perkuat budaya bersih di lingkungan warga. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia untuk menyimak sejumlah informasi dalam lintas Batam siang dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam. Dan wakil tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arik. Kalau dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.
1: Gitarnya ku bikin sama, musiknya ku bikin sama.
2: Can I have your attention?
3: Kembali di Terus Semoga Masyarakat Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia. Bersama Ariel Ingat Tetas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rubiah diawali dari Mus Pulyadi. Untuk anda tadi yang punya nama Rubiah, berbahagialah. Hari ini kita hadirkan lagu kesayangan anda Rubiah. Seperti biasa di 46331 dan juga di WhatsApp 0811 untuk anda dengan bergabung bersama kami lagu-lagu dangdut kesayangan anda. Oke, sambil menikmati satu teko kopi dan satu teko teh sambil berdangdut kita ya. Di 463351 saya buka dan juga yang ingin bergabung lewat WhatsApp di 0811778151. Digoda, selamat siang. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Buka main lagi, kiu. Sekali buka langsung masuk ya. Ya Allah.
4: Lagi ada di rumah.
3: Sehat, Kak Sarina.
4: Alhamdulillah, dengan izin Allah, Kak Sarina sekeluarga sehat.
3: Alhamdulillah, kita sehat semua. Alhamdulillah, sehat-sehat ya.
4: Alhamdulillah, mana perlombaan ini? Dapat nih Nisa.
3: Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah, oke, siap.
4: Alhamdulillah,
3: siap. Lagunya apa nih, Kak?
4: Dari Danang.
3: Danang? Apa judul? Kena tipu. Ada Danang yang baru. Ya okelah kalau gitu kita geser Rubiah ya. Kena tipu judul ya.
4: Ada jauh-jauh lah sikit lagu tu.
3: Sama lah dengan si Udin berarti ya.
4: Ya Kak Udin ini
3: senyum Sarudin ya.
4: Kemarin sebanyak dia mau ke rumah Kak Sarina, dia ngoceh
3: Bang Aril. Iya. Dia diam ya. Oke lah.
4: Iya, banyak diam ke aku.
3: Tapi dia hitam manis senyum. Oke, salam-salam.
4: Lama nak Kak Sarina. Salamnya Bang Ari, Abang Aril.
3: Okay.
4: Semoga diberi kesehatan selalu.
3: Amin ya Allah.
4: Salam buat Mbak Emi ya.
3: Oke, siap.
4: Kak Sarina bilang kalau ada waktu main ke rumah Kak Sarina.
3: Oh,
4: dia bilang syukurlah kalau Kak Sarina ada acara pernikahan anak Kak Sarina. Ya Allah, doain aja terbaik.
3: Insya Allah nanti kita sama-sama ya.
4: Buatnya Nenek Jasmine masuk.
3: Oke.
4: Buatnya Eyang Ucu, buat Mak Itam ya. Di Bintan buatnya Bang Toha.
3: Oke.
4: Buat Mas Prabu juga tidak lupa buat ini ayam berkokok ya Bang Arif.
3: Betul.
4: Buat ini buat Udin Buton ya.
3: Siap.
4: Buat ini buat siapa ni, dia Kirani lah lagi
3: betul
4: ya.
3: Betul.
4: Nyai Nora juga.
3: Ya.
4: Kapten Sam juga ya.
3: Siap.
4: Aduh, narik nafas dari siapa lagi ini ya. Buat Pak Haji Gemoy ya. Buat Teteh unik ya. Teteh Dinda sering masuk Pro 1 Tanjung Pinang.
3: Oke.
4: Pak Hamzah Yusuf, Kang Irwan di Bandung. Buat Yusuf di Punggur Bang Aril. Buat semua, satu untuk semua aja. Tidak lupa nih Bang Aril, ngamuk dia nanti.
3: Siapa tuh?
4: Pasti dia dengar. Pak Kumis sekeluarga
3: Pak Kumis ya.
4: Istrinya sering bikin inilah Bang Aril apa ini bangkit sagu Bang Aril.
3: Wow. Ya.
4: Jangan lupa nanti kita di Batam Bang Aril. Yalah,
3: Kak Sarina, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarina, kiu, salam untuk abang dan keluarga ya, sehat selalu ya. Oke. Kita putarkan nanti kena tipu ya. Kamain lagi ya. Pandang 3351 di belakang Kak Sarina. Digoda, selamat siang.
4: siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Apa kabar nih?
4: Sehat selalu.
5: Sehat selalu. Udah makan?
4: Sudah.
5: Lewang belum selesai lagi ya. Jangan balik ya.
4: Lewang belum menunggu acara lagi. Acara. Apa nu aku sehat?
5: Sehat lah. Kau tak sehat tak ketahui lah.
4: Oma sehat
5: lah. Alhamdulillah sehat semua.
4: Salam anak dengan Oma ya.
5: Okey deh, siap. Kak Nina lagu apa?
4: Minjam lagu ini ya, lagu Roma aja.
5: Apa judul?
4: Kiamat.
5: Takut.
4: Takut lah, kiamat akan dekat.
5: Lain nampak lagu siang ni. Kiamat
4: dulu lah. Ya, ya.
5: Oh iya, kiamat takut ya. Okey. Siap silakan.
4: Untuk Arif keluarga ya.
5: Siap.
4: Untuk suami Kak Ani ni yang ganteng.
5: Apa khabar? Abang Ali sehat?
4: Alhamdulillah.
5: Okey.
4: Sehat selalu.
5: Siap. Sayang selalu.
4: Salam anu ni untuk anak ya, cucu yang kecil Norma. Hai Norma, sempat masuk ke dalam.
5: Norma jangan tidur ya.
4: Itu lah, hujan sendiri ya.
5: Ia menidur dia ni.
4: Ren, hujan masih lampin.
5: Dia kalau hujan menidur dia.
4: Anu hujan ya. Dia yang berkokok tu. Monik yang penyebut kecil semua yang di balai apa ya.
5: Ya saya.
4: Kecil ya. Kecil palang di parit ya. Yang itu dalam Mak Sani ya. Yang lalu untuk Senara. Yang di Lebong. Yang di sebelah. Satu untuk semua ikut anu.
5: Okay. Tadi tu tadi itu Kak Sarina.
4: Untuk salam Kak Rina.
5: Okay.
4: Ya, itu aja. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ani ditunggu nanti ya, kiamat. Oh, geri ya. So, lagu dari Ayah Roma nanti kita putarkan kiamat. Kiamat ya. Di 463351 di belakangnya Kak Ani, silakan. Kita terima kembali 463351 di Goda. Selamat siang. Halo-halo.
6: Halo-halo di Goda. Selamat siang kembali.
5: Dia tak tidur lah dengar dia pasti.
6: Sedap-sedap je kalau tidur.
5: Kata hujan, kalau hujan pun tidur dia.
6: Dibuang bantal. Kau jangan ganggu aku nak masuk. Sehat.
5: Alhamdulillah sehat Kak Norma. Masih hujan, masih hujan. Oh, masih hujan ya.
6: Tidak bang, hujan dah reda.
5: Oh, Kak Ani memang kata
6: tidak,
5: hujan.
6: Ini di sini hujan memang bang ya. Musim hujan.
5: Musim hujan.
6: Siap-siap. Memang sedap dengan tidur.
5: Itu pula ya. Okey.
6: Dan nanti nak nonton bola pun tak sedap hati.
5: Hujan-hujan
6: dah reda. Cuma agak ramai ni bola tu. Nonton aja awak tu. Sungai Asam kan ada bola
5: tu. Iya, Sungai Asam ya. Okey, siap.
6: Nanti aja hadir masuk lapang.
5: Nanti kalau dah masuk perempat final lah pun nonton ya.
6: Habis sudah masuk kecil ya, jadi dah ada kalah putra. Dia ketidak dan hutan dia menang.
5: Kalau dah kalah lemah semangat. Kalau dah kalah tim tu lemah semangat nak nonton.
6: Lemah semangat tapi putri tak main. Tidak, dah tahu jawab tidak. Okey,
5: siap. Apa lagu kita kalah?
6: Lagu dia apa ya bang? Haruskah berakhir ke?
5: Lagu itu ya. Okey, haruskah ya.
6: Haruskah berakhir.
5: Okey.
6: Norma pun tak nyangka juga dapat menggabung selepas Kak Ani. Jadi tanya waktu kecil dia orang.
5: Kak Ani lagu dia lain. Kiamat.
6: Dia kiamat. Di Roma je. Mentang-mentang lelaki di Roma. Mentang-mentang lelaki di si Ali seluruh Roma.
5: Jadi Bang Ali itu Ali Irama ya?
6: Agak. Ali Irama tidak bentar Ali. Ali tanpa Irama.
5: Kalau tak Ali Soneta kah?
6: Jangan bang Kak Ani marah.
5: Oh, tetap Ali Roma ya. Tetap Ali Roma ya. Okey, siap.
6: Salam dia.
5: Okey, silakan.
6: Salam tadi buat Kak Ani. Buat okay. Kak Sarinah tadi ya. Buat Bang Ara juga ada budak dia bang. Kadang kerja ni tak kosak-kosak bang. Ini nak menghafalkan budak kata Al-Quran. Macam mana Norma ni?
5: Okay.
6: Dan naik anak dulu. Maklum nak bentar lagu. Terus salam dia buat bang, thank you ya. Thank buat Norma Asri. Buat Mas Lidar. Buat Mama Boy. Macam salam dia tak banyak lah bang ya. Buat Pak Mur kita juga. Buat Bapak Tauhad ya. Semoga sehat selalu.
5: Amin ya Allah.
6: Sama Pak Ima. Buat Pak Fauzi. Begitu juga sama Mama Iman ya. Buat orang-orang tua kita semuanya
5: siap,
6: ya.
5: Siap.
6: buat bapak-bapak, buat mak-mak ya. Buat nenek-nenek kita. Buat adik-adik kita, abang-abang cucu semua je lah bang. Tanpa terkecuali ya. Di fotokopi bang Iman sama bang.
5: Okey, siap.
6: Tak dapat tidur memang lah bang. Ini kena menghafal pula. Hafalan ni pula yang tak berkatam. Okay, itu aja.
5: Okay. Waalaikumsalam Kak Norma. Haruskah berakhir ya? Haruskah berakhir ini kita putarkan yang versi Ravina atau yang versi Rido gitu ya, serah nanti ya. Di 463351 dan juga di 0811 di belakangnya Kak Norma, silakan. Digoda selamat siang.
6: Digoda selamat siang.
5: Tak tidur-tidur nampaknya ya.
6: Tidur ya, tengah makan.
5: Oh, tengah makan. Ya, mata awin lah, tengah makan tidur ya.
6: Tidur ya. Banyak kegiatan
5: hari ini. Okey. Okey Kak, apa lagu kita?
6: Sambal lado.
5: Okey. Siap dari Ayu ya.
6: Ayu
5: ting-ting siap. Salam-salam silakan Kak Fat.
6: Salam-salam.
5: Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin.
6: Untuk
5: siapa?
6: Untuk siapa ya? Rumah kan dah?
5: Oh, lupa kan?
6: Untuk Sefira.
5: Sefira.
6: Untuk penyalai siapa?
5: Penyalai yang dekat Jamila.
6: Oh, dekat Jamila.
5: Mak Jihan, Mak Indah ya. Siapa
6: untuk
5: lagi?
6: Untuk Iman, Pak selalu. Untuk Mas Lidar.
5: Mas Lidar, siap.
6: Untuk Kapten Sam.
5: Kapten Sam. Okey, siap.
6: Nak ketahu dulu cakap dia kan?
5: Siap.
6: Lah kena muskul dah.
5: Okey, siap.
6: Untuk siapa lagi eh?
5: Okay.
6: Untuk Mak Aziz,
5: Mak Aziz. Betul.
6: Kita ada banyak guru tau eh dia.
5: Betul. Tak boleh tertengah sangat. Siap.
6: Kita banyak canda, awet. Yang banyak bersedih.
5: Yang banyak sedih sangat saya.
6: Alhamdulillah Haril, sihat selalu semua.
5: Amin. Waalaikumsalam Kak Fat. Ya, salam untuk abang ya. Di 463351 di belakangnya Kak Fat. Apa kabar Mak Aziz, Mak Kun ya, Mak Dia, Mak Iman dan juga on

0: Ini Vegi di Kodam, selamat siang.
1: Di Kodam mantul, mantap betul sama
0: Ariel. Jauh kali tuh cik ni, kat mana nih?
1: Hah?
0: Kat mana?
1: Pergi ke Amerika.
0: Oh, suara dia gemang-gemang gitu, macam ni kat mana? Macam ni kat
1: okey dah dah siang.
0: Suara dia agak gemang-gemang tu, gelombang-gelombang eh.
1: Ya, betul-betul.
0: Tak apa-apa. Apa lagu kita tu cik?
1: Tadi siapa yang minta ana lagu kiamat eh?
0: Ani, Kak Ani.
1: Bahaya kalau kiamat dia. Nak lawan Kak Ani lah, minta makan darah aja lah.
0: Makan darah.
1: Rita ya.
0: Okey, makan darah Rita. Okey.
1: Kalau makan nasi kita makan darah aja lah. Tapi kita nak salam untuk orang perempuan tu, ada yang marah tu.
0: Oh, okay, laki-laki semua.
1: Allah
0: kita. Salam tu cik. Makan darah ya. Makan darah seorang ya. Okey, siap.

0: juga untuk Abang Damak saya, Abang Sony, Abang Andi juga. Terima kasih Abang Alang juga ya. Okey, Digoda selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lama dah bang tak masuk bang.
0: Itu pula sangka dah pindah channel ya.
1: Memang pindah main sebentar. Ini baru balik ni.
0: Ini kau main lagi ya. Safar kemarinnya.
1: Mata nangin tak kekembung pula.
0: Makan mantap lah, tak mudah lah ternyata lagi ini ya.
1: Lagi... Tapi tolak angin saya minum bang.
0: Tolak miskin ada tak? Kalau ada tolak miskin saya minta lah.
1: Tak, abang harus tolak kaya bukan tolak angin.
0: Tolak miskin. Tolak kaya. Apa lagu yang ada masih?
1: Lagu Bunda je lah bang.
0: Bunda ya, okey siap. Dari Susan
1: lagu lagu tu untuk awak sendiri dan yeah, juga saya, untuk Bang Arel.
0: Saya betul.
1: Oh, untuk semua-semuanya yeah. Kalau yang suka dengar gitu
0: betul.
1: Kan
0: betul. Mari kasih Bunda ya. Okey.
1: Salamnya untuk Bang Arel. Selamat bertugas. Salam untuk keluarga ya.
0: Saya Bunda.
1: Salam Kak Pat tadi. Karina Yukiu Norma untuk makku nenek. Nenek Peggy, Nenek Sekaira, Nenek Ajuan, Mulek Pak, Pak Alang Ma'alang, Pak Toha, Pak Sulimin, Nenek Gembar, Biaudin aja lah nyambung
0: nanti bang Edis.
1: Oh masuk, baru mau gatas ini bang. Nak nyupir katanya, nyupir ikan pakaian kan.
0: Iya Ratu.
1: Bang, makasih banyak bang.
0: Terima kasih ya. Mazi.
1: Bang, di dunia Tuhan
0: Nasuh. Amin ya Allah, terima kasih Mazi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mazi, terima kasih, hati-hati. Nak nyupir ya. Kita bacakan di WhatsApp boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, mantul mantap betul dari Mama Esa di Singapura. Nak minta lagu-lagu apa? Tak ada nama lagu deh. Okey, Maya Aisyah terima kasih dari Singapura. Di belakangnya Mama Aisyah kita cek siapakah di belakangnya. Ada Bang Roy. Oh Bang Roy ya, digoda, digoyang dangdut, mantul mantap betul. Lagunya Rubia ada sambutkan. Salam untuk Prabu, Nesa Kira dan juga untuk Nek Kembar, Abi Nego, Mira, Bang Fauzi, Pak Sulaiman, Bang Toa, Nek Karin, Lukas dan juga untuk Bang Udin, Zainal. Kemudian juga ada Buang Budi, Mama Mia, Puspa dan juga untuk Kak Mastura, Bang Jais, Ismail dan juga untuk Bang Haji Gemoy, Iman, Marimpo, Nek Azul, Tengku Ardiansa dan semua pendengar Pulau Satu Batam dimanapun anda berada. Untuk Bang Arya, terima kasih. Di belakangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Roni, request lagunya Di Sambal Pete dari Ike. Salamnya untuk Bang Udin, Putri Cantik, Tokji dan juga untuk Tengku Ardiansa, Pinego, Norma, Biti Lafia, Rahato, Pak Toha, Adul Jais, Pak Mor, Bang Iman dan juga untuk Bang Gala, Bang Jais dan juga untuk Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi dan juga untuk Monik, Kak Jamila, Vina dan juga untuk semua pendengar Pro 1 Air Batam dimanapun anda berada tanpa terkecuali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut dari Ella di Sanglar. Salamnya untuk Ayah Li dan juga untuk Mak Su di Penyalai. Buat yang di kampung, Tok Madar dan juga untuk Asep, Tok Gani. Kemudian Tok Ali, Mausu, Maya dan juga untuk Mok Bibah, Mak Hitam, Kak Ti, Kak Tri. Kemudian juga ada Tina dan juga untuk Bang Astral ya. Lagunya Rembulan Malam dari Evi ya. Kemudian Assalamualaikum dari Astral. Di Sanglar juga. Request lagunya apa nih? Pacar ikan dalam kolam. Okey, siap. Salamnya untuk Mak Ian dan juga untuk Maya, Mak Tija dan juga untuk Mak Intan, Kak Lina dan juga untuk Kak Ifa, Kak Zai dan juga untuk Nazi, Kak Anar dan juga untuk Tri, Bawang, Azwar, Adik, Ella dan juga untuk Ega, Kak Sunar, kemudian juga ada Tok Subal, Li Guntung, buat Tok Madar, Tok Asep dan juga untuk Nek Pileh, Mak Ahno dan juga untuk Tok Gani, Ayah Sam, Aci, Iras dan juga untuk Nah, Ucu. Kemudian juga semua dengar Pulau Satu Batam tanpa terkecuali. Untuk yang baca, terima kasih. Kemudian ada Bulefa juga. Selamat siang, monitor. Salamnya untuk Nek Kemban, Nek Fegi. Kemudian juga untuk Mak Dia, Mama Azi, Bu Asri, Wak Normi, Bang Gafar, kemudian Mustafa dan juga untuk Putri Cantik, Pak Mor, Desi, Mila, Monik dan juga untuk Kak Masidar. Salam satu untuk semua yang mendengarkan saran kami di 105.1 Air Batam. Kita break dulu boleh? Kita hadirkan yang satu ini untuk Kak QQ.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di Transmedia Komunikasi Satir Batam, kita berada di Cek Fakta untuk edisi hari ini 9 Mei 2026. Informasi tentang vaksin TBC mengandung nanobots, di mana penjelasannya beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots yang bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Faktanya klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots yang menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax, dilansir dari Tirto.id, di mana hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72-ASO1E dibangun berdasarkan protein pusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Myobacterium tuberculosis dan bakteri penyebab TB, dan juga tidak mengandung nanobots. Dan proses uji klinis vaksin TBC M72 telah melalui tahapan riset yang ketat dan juga pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC, dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa menyawa. Itu pendengar, informasi terbaru untuk Anda, dan informasi tentang vaksin TBC mengandung nanobots adalah kabar tidak benar dan dikategorikan hoax. Jadi untuk informasi-informasi update lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: mana saja Anda berada dari Umir, kita dengan Makan Darah mengantarkan kita ke 27 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya akan bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811 7781051, dan juga untuk Anda yang bergabung silakan nanti di 463351 di sesi terakhir ya. Oke. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, baik di Batam, di Johor, di Singapura, dan juga dimanapun Anda berada. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di wilayah Tanjung Balai Karimun, Morodure, Guntung, dan juga di Tembilahan ya. Bang Andi apa kabar, Mak Tun saya apa kabar, kemudian juga ada Rina, ada Bang No, kemudian juga ada Madini ya. Kemudian juga untuk yang di PT Pulau Sambu, di Pulau Burung, di Danai, dan juga yang ada di Penyalai yang mendengarkan siaran kami ya, yang ada di Selat Belia, yang ada di Selat Panjang, di Moro, dan juga yang ada di Guntung ya. Ada Bunda Maya apa kabar, Bang Alik juga apa kabar, Bang Zainal apa kabar, Bang Boy Tasaka, Kak Aisyah juga, kemudian Atu Engki bersama Bunda ya, kemudian yang ada di Penyalai, semua yang mendengarkan, Nekmar juga apa kabar, terima kasih, terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Saya bacakan one by one ya, yang belum terbacakan nanti kita bacakan lagi ya. Oke, mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadir, yang di request, oh, satu persatu bisa saya hadirkan ya. Kalau cukup waktu, kalau tak cukup waktu mohon maaf ya. Oke, kemudian kita, siapa ini, kita cek kembali dari siapa tadi, kalau tadi sudah sampai di Sanglar ya. Kemudian ada Bu Leva ya. Oke, terima kasih Bu Leva, salamnya untuk Nekembang FVG, dan juga untuk Mama Aziz, Bu Asri, dan juga untuk Wak Normi, Bang Gapat, Pak Mura, juga untuk Putri Cantik, Kak Mas Lidar, salam satu untuk semua real, terima kasih. Kemudian di belakangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari siapa, dari Kak Nur Bilqis ya, salamnya untuk Kapten Syam Haji, dan juga untuk Pak Haji, dan juga untuk Pak Suhaimi, semoga lekas sembuh, amin, dan juga untuk Mak Kun, Mak Diyah, Mama Aziz, dan juga untuk Mak Sunaryati, Nek Karin, dan juga untuk Nek Aswa ya, Abang Galang, Bang Roy, Bang Iman, dan juga Bang Udin, Kak Monik, Mama Dewi, dan juga untuk Bang Gapar, Bang Jais, kemudian Cik Mos, kemudian Mas Prabu, Kak Mila, dan juga untuk Mak Rempong. Lagunya sedang-sedang saja, kalau cukup waktu nanti Kak ya. Oke, terima kasih banyak semuanya pendengar Prosatriwati, dan juga untuk Bang Andi, terima kasih. Di belakangnya siapa ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, digoda digoyang dangdut, salam bahagia semua, nak request lagu Tajamnya Karang ya, dari Cik Asna. Cik Asna di Macem, terima kasih Cik Asna, salam untuk kawan-kawan di Macem ya. Assalamualaikum Ariel, dari Nek Yasmin, lagunya lain bumbu. Oh, lain bumbu ya, susah betul nak masuk. Buat Kak Sarina Kiko, terima kasih salamnya, salamnya untuk Butuh Kopi, salam juga untuk Kak Sarina, dan juga untuk Ariel, terima kasih. Ada Nek Yasmin ya, sudah bergabung bersama Pro Satu Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, digoda, selamat siang Ariel, dari Syari di Singapura, lagunya Dayu nih sudah saya siapkan. Salam buat untuk semua pendengar Pro Satu Batam dimanapun Anda berada. Dan juga untuk Maris, sehat selalu, murah rezeki, amin. Terima kasih Syari sudah bergabung ya. Kemudian di belakangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Riel, Kakak Juliana di Teluk Air Penyalai hadir, nak minta lagu Derita Menderita Ku dari Roma Irama, salamnya untuk Pak Usulimin, Kak Norma, Kak Jamila, Mama Zia, dan juga untuk Mama Dewi, kemudian Mak Rempong, Wak Normi, dan juga untuk Buti, Pak Tengku, kemudian juga untuk Bang Gapan, Bang Iman, Bang Mustafa, dan juga untuk Bang Udin, juga untuk Bang Emira, Prabu, Bang Kit, Monik, dan juga untuk Desi, kemudian yang di Bandung, Vina di Kampar, dan salam satu untuk semua, untuk Ariel ceria selalu, terima kasih. Salam juga untuk Bang Haji, terima kasih Bang Haji, sehat selalu, dan salam untuk keluarga ya. Kemudian saya Normala di Penyalai, di Goda, di Goyang Nangdut, mantul mantap betul ya. Dan salamnya untuk semua saya mendengar Pro 1 RR Batam, di Penyalai request lagunya Takdir dari Nazla Aswati, terima kasih Mbak Ana, terima kasih kembali ya. Oke, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, digoda mantul mantap betul, Pak Kumis dari Pancolingga, salam ya, salam spesial untuk Sarina QQ, terus ada Bang Gapar, Bang Udin Buton, dan juga untuk Pak Mustafa, Bang Haji Gemoy, kemudian Nek Jasmine, Eyang Ucu, Nek Azwa, buat semua saja mendengar Pos Satu Batam, Bu Ari, terima kasih, terima kasih Abang Kumis ya. Oke, Pak Kumis di Lingga, terima kasih, sehat selalu, salam untuk keluarga juga ya. Oke, terima kasih juga untuk Abang Fendi. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Noy hadir, salamnya untuk Besan Sariati, Suniariati, dan juga untuk Bapak Suhaimi, Nur Bilqis, Aisyah, dan juga untuk Mak Kun, Wiwi, dan juga untuk Mama Dewi, Mak Azim, Mak Linda, Mak Usulimin, dan juga untuk Bang Gapar, Bang Iman, Bang Haji Gemo, dan juga untuk Kapten Syam, kemudian juga untuk Mak Diyah, salam satu untuk semua dimanapun Anda berada, untuk Ariel, terima kasih, selamat bertugas, terima kasih. Kita buka kembali di 463351 ya. Kita cukup waktu rasanya. Kita terima di Goda. Selamat siang. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Abang siang. Iman, apa kabar sehat, Bang?
1: Alhamdulillah,
0: Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, tak hujan kan?
1: Tak hujan.
0: Tak hujan sama sini ya. Oh, panas. Lagunya,
1: okay.
0: Lagunya apa tuh, Bang Iman?
1: Aku bukan rawan.
0: Aku bukan pengemis cinta. Oke, okay, Rahwana siap.
1: Salam dari Pak Haji.
0: Waalaikumsalam. Pak Haji, pakai tulis lah. Kalau pakai pos saya tak bisa baca. main pois sekarang. Tapi terbaca kalau pois. Okay, siap.
1: Lagi mancing? Lagi mancing.
0: Oh, belukang lah tu. Apa lagi?
1: Belukang tak ada. Main tak belukang.
0: Apa biasa ikan situ, Bang?
1: Ikan gelama, ikan pande, ikan merah kecil-kecil tu.
0: Oh, ikan gelama situ banyak ya?
1: Ikan gelama.
0: Bolehlah ikan gelama ya, jangan-jangan ini.
1: Betul.
0: Okey, ya. Silakan Bang Iman, salam-salam.
1: Pertama dan sama buat.
0: Terima kasih Bang Iman.
1: Kita ke anu dulu, kita ke apa ni, ke Umi dulu, Bandung ya. Ayu dari sana, Bang Jawan sama Ika, Siti Jamila, Siti Ketinang, ada ni Jasmin. Maitam kita, mandak-pandak dia dah.
0: Tadi dah ya, mandak-pandak ya.
1: Ada Pak Kumis kita dia kan ya. Yang itu dia dari Binang punya permasalahan dia tu ya. Kemudian di, ada tanya dia juga Karina kita termasuk tadi ya. Bang Udin kita. Ada Malaysia, ada Mas Prabu Bangke, ada Moneng, ada Nika Kira. Ada situ ke Penarah ni, ada
0: Penarah
1: Abang Ismail kita
0: Abang Mail.
1: Abang Ismail kita, ada pasalan yang Mak Dua ni.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada Kak Ana, ada Kak Ana juga, ada Bapak Atan kita
0: Abang Atan,
1: Cikgu Norma. Banyak lah ni, kau bang langsung juga ke Karimu ni.
0: Okey.
1: Ada nak jemban ni Karim, Pak Mak lagi mungkin di Rampung. Sama, mula-mula sama.
0: Amin.
1: Sama balik dia.
0: Okey, amin. InsyaAllah.
1: Amin. Ada nak jemban kita, kemudian ada Mak Mak Rida. Ada Mama Boy, Mama Boy. Tak balik dari situ, ada Mak Titi. Kapal betul. Alik juga di situ, ada Pak Haji kita ni, ada Mak Munah kita di Tengah. Ada Kisah di Tengah Kadang. Ada Kak Isah juga di situ, ada Nirmala, Kak Isah juga di Sawang. Mak Bajar, Lemi.
0: Siapa ni?
1: Ada Sali di situ, Sali.
0: Oh, dari salam dari Pak Kumis dekat Lingga banyak belukang mahari tu tadi.
1: Hai,
0: belukang Lingga ya. Nanti kita hantar naik pinggi ya, boleh ya? Pak Kumis, thank you. Mari kalau nak tengok belukang banyak Lingga, boleh.
1: Okeylah, langsung lanjut bang eh.
0: Lanjut, sila.
1: Kita ke Boy, ada Boy, ada Bang Roy kita, ada Dewi, terus ada Penyala kita, lalu juga. Lina kita ada Pak Lina kita, Nabihan, ada Kak Juliana juga kita, Kak Juliana.
0: Kak Juliana, ya.
1: Ada Bang Yadi kita, Bang Yadi.
0: Bang Yadi, okey.
1: Kita Bang Yair. Mana kita ada Dati Dati, ada Roni, ada Kak Juliana jadi sama Bang Abid Nego.
0: Bang Abid Nego.
1: Ada Rama juga di Pekan Baru ya. Nah, ni sekolah Rian ni.
0: Tak ada sebuah tegilan ya.
1: Tegilan ya. Lagi apa, bukan yang kecil ini. Dia nampak ni kan.
0: Betul.
1: Okeylah bang ya.
0: Okey Bang Iman, terima kasih bang. Okey. Salam. Terima kasih Bang Iman ya. Puni Desi, terima kasih. Kak Fauzia juga di Balelang ya. Kemudian kawan-kawan ni di Pulau Stokok ya. Kemudian juga untuk Mama Reza, Kak Ros, Kak Dinda yang ada di Pulau Pulau, terima kasih. Kak Rasmiati, Kak Sarina tadi, terima kasih. Bang Suwardi ya. Ada Kak Tia juga di Sekupang ya. Bang Agus juga, kawan-kawan di Tanjung Umur semua ya. Ada Bang Jalak juga, terima kasih. Kemudian juga ada siapa ni? Oh, kita cek ya, terlupa, terselip ni. Ada Monik di Tanjung Umar, terima kasih sudah bergabung ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk semua pendengar Pusat dari Batam, lagunya Jaka. Salamnya untuk Kapten, kemudian Bu Siti dan juga untuk Mama Lina, kemudian Cik Mustafa, Nek Kembar dan juga Bang Haji, Bang Iman dan juga Buti, Betty dan juga untuk Nek Yasmin, Nek Karin, Nek Fegi, Tok Cik dan juga untuk Tuinka Kawin, Kak Maslida, Jamila, Mama Boy dan juga untuk Mama Mia, Putri Cantik, Mama Dewi, Bunda Maya, Teteh dan juga untuk Pak Angah, Kak Parmawati, Udang Gala, Papa Rafi ya, Papa Rifi, kemudian juga Kak Nur Bilkis, Udin Buton dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam dapat salam dari Monik di Tanjung Uma ya. Terima kasih Monik sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Terima kasih juga untuk Pak Gumes tadi yang lagi mancing ya. Lagi mancing ya. Oh, kita break saat kita dengarkan satu lagu yang di request oleh Sari di Singapura di Pro 1 RRI Batam Dayuni. Only if you can rule the world. Let Plutonium lead your way.

Baik, bagaimana saja Anda berada, cucu-cucu yang terakhir, selanjutnya perjumpaan kita di program Digo dan Digo yang Dangdut, Mantul Mantap Betul edisi hari ini, tanggal 9 Mei 2026. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama di program sama Pro 1 Batam yang disiarkan langsung dari Abu Dhabi 2 Batam Center Indonesia. Saya Ariel pamit dulu, selanjutnya dari rekan saya Tasha akan hadir menemani Anda sampai di kesempatan malam nanti di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, happy weekend, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Saja Anda mendengarkan Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Kota Batam mulai menyiapkan langkah baru untuk mengendalikan arus pendatang yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu opsi yang kini dipertimbangkan adalah penerapan kartu sementara bagi warga pendatang yang masuk ke Batam. Wali Kota Batam Amsak Rahmat mengatakan, wacana tersebut muncul setelah peraturan daerah atau perda tentang administrasi kependudukan atau adminduk tahun 2026 mulai diberlakukan. Regulasi baru itu sekaligus menggantikan Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan pendaftaran dan pengendalian penduduk yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Informasi selanjutnya, pendengar, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam masih memeriksa seorang petugas pemeriksaan di Pelabuhan Internasional Sekupang yang sebelumnya menjadi sorotan setelah video dan tudingan dugaan pungutan liar terhadap warga negara Singapura viral di media sosial. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra, mengatakan laporan yang disampaikan wisatawan asal Singapura itu telah diterima melalui kanal pengaduan resmi dan langsung ditindaklanjuti secara internal. Informasi terakhir, pendengar, DPRD Kota Batam resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau atau LAMKR Kota Batam menjadi peraturan daerah atau perda dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama pada Jumat 8 Mei 2026 siang. Ranperda tersebut merupakan usulan inisiatif DPRD. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaludin, didampingi Wakil Ketua 1 Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua 2 Budi Mardianto SEMM, serta Wakil Ketua 3 Muhammad Yunus Muda SE.

0: Di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, dalam Batam sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya di akhir pekan ini pendengar? Semoga suasana Sabtu sore ini menyenangkan, apalagi buat yang lagi bersantai di rumah, masih di perjalanan, ataupun mungkin ada juga yang tetap semangat bekerja. Yang terpenting, jangan lupa jaga kesehatan dan kualitas istirahat. Pendengar, ternyata ada beberapa kebiasaan sederhana di malam hari yang bisa bikin tubuh kita lebih segar dan bersemangat saat bangun pagi. Kadang kita berpikir energi itu cuma soal makan atau kopi, padahal pola malam hari juga sangat berpengaruh. Pertama, coba mulai kurangi main gadget sebelum tidur, karena cahaya dari layar handphone bisa membuat otak tetap aktif dan akhirnya tidur jadi kurang nyenyak. Kemudian biasakan tidur di jam teratur, tidak harus terlalu malam, karena tubuh juga butuh waktu untuk memulihkan energi setelah seharian beraktivitas. Selain itu, hindari makan terlalu berat menjelang tidur. Banyak orang merasa malam itu waktunya balas dendam dengan makan, padahal kalau terlalu kenyang justru tidur jadi tidak nyaman. Dan satu lagi yang penting, sempatkan menenangkan pikiran sebelum tidur. Bisa dengan mendengarkan musik pelan, membaca buku ringan, atau sekedar menarik napas dalam-dalam supaya tubuh lebih rileks. Karena kalau malam kita berkualitas, biasanya pagi juga terasa lebih ringan dijalani.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janji.
2: Hadis hari ini.
3: Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Masih dengan kebiasaan di malam hari yang bikin tubuh segar dan bersemangat saat bangun pagi, pendengar. Setelah tadi kita bahas, yaitu kurangi main gadget sebelum tidur, kemudian hindari makan terlalu berat menjelang tidur, kemudian sempatkan menenangkan pikiran sebelum tidur. Selanjutnya, soal energi. Ternyata kebiasaan kecil di malam hari bisa menentukan mood kita keesokan harinya. Jadi kalau sering bangun pagi masih lemas dan kurang bersemangat, mungkin ada pola malam yang perlu diperbaiki. Salah satu kebiasaan yang disarankan adalah melakukan aktivitas ringan sebelum tidur. Misalnya stretching secara ringan atau berjalan santai sebentar. Tujuannya supaya tubuh lebih rileks dan tidur jadi lebih nyaman. Lalu, jangan terlalu banyak konsumsi kopi atau minuman berkafein di malam hari. Kadang tanpa sadar, tubuh memang merasa mengantuk, tetapi kualitas tidurnya tidak maksimal. Akibatnya, pagi hari malah terasa capek. Selain itu, penting juga untuk membuat suasana kamar lebih nyaman. Lampu yang tidak terlalu terang dan suasana yang tenang bisa membantu tubuh lebih cepat beristirahat. Dan yang sering dilupakan, jangan membawa terlalu banyak pikiran ke tempat tidur. Karena tubuh mungkin rebah, tapi kalau pikiran masih sibuk, istirahat juga tidak akan maksimal. Pendengar, banyak orang ingin bangun pagi dengan tubuh segar dan mood yang baik. Tapi ternyata rahasianya bukan cuma soal tidur lama, melainkan juga kebiasaan sebelum tidur. Contohnya, coba biasakan berhenti bekerja atau berpikir terlalu berat menjelang malam. Karena tubuh kita juga perlu sinyal bahwa ini waktunya istirahat. Kalau otak terus dipaksa aktif, tidur jadi kurang berkualitas. Kemudian, ada baiknya meluangkan waktu sebentar untuk evaluasi ringan atau membuat rencana kecil untuk esok hari. Selain bikin pikiran lebih tenang, cara ini juga membantu kita bangun pagi dengan lebih terarah dan semangat. Dan jangan lupa, menjaga hidrasi juga penting. Minum air putih secukupnya sebelum tidur bisa membantu tubuh tetap nyaman saat beristirahat. Tapi jangan berlebihan supaya tidak bolak-balik terbangun di malam hari. Dan yang paling penting, mendengar, biasakan tidur dengan suasana hati yang lebih tenang. Tidak semua masalah harus selesai malam itu juga. Kadang tubuh hanya perlu istirahat supaya besok kita bisa berpikir lebih jernih.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam.
3: Kegiatan Gema Batam Asri ini merupakan bentuk wujud nyata kepedulian warga.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita Korwil kita awali dari RRI Batam. Pemerintah Kota Batam mulai menggeser fokus pembangunan daerah dari pembangunan infrastruktur menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan Batam. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
4: Pemerintah Kota Batam mulai menggeser fokus pembangunan daerah dengan memberi perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Jika sebelumnya pembangunan lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dan infrastruktur, kini pemerintah mulai menekankan pembangunan manusia sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. Pemanfaatan APBD pun mulai diarahkan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga mendukung program pendidikan, pelatihan kerja, hingga pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat Batam memiliki daya saing dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, menilai pembangunan sumber daya manusia membutuhkan proses panjang sebelum hasilnya benar-benar terlihat.
2: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan. Kurang lebih 23 sampai 25 tahun. Baru kita akan memanen hasil kalau membangun dari sisi sumber daya manusia. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu sekalian bahwa kompleksitas persoalan Batam ke depan akan bisa dijawab oleh SDM-SDM yang hebat. Maka penting bagi kita untuk mendesain sumber daya manusia itu.
4: Ia meyakini kualitas SDM yang baik akan menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan dan tantangan Batam ke depannya. Karena itu, pemerintah berkomitmen terus memperkuat program pendidikan dan peningkatan kapasitas.

0: menjaga kebersihan lingkungan yang dilaksanakan hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT. Warga bersama perangkat lingkungan juga terus menjalankan gotong royong dan kerja bakti sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan kawasan tempat tinggal mereka. Ketua RW 53 Perumahan Garden Raya Eni Rizal mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian warga dalam menjaga lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.
1: Kegiatan Gema Batamasri ini merupakan bentuk wujud nyata kepedulian warga, mulai dari gotong royong sampai kerja bakti sudah kita laksanakan sesuai dengan arahan Bapak Camat dan Lurah. Mewakili dari warga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, salah satunya pembangunan jalan Tengku Sulung, pengolahan sampah yang sudah membaik, dan krisis air yang selama ini 13 tahun kami alami, alhamdulillah sekarang sudah lancar.
0: Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menilai gerakan kebersihan lingkungan harus diperkuat melalui aksi nyata masyarakat, bukan hanya perbincangan di media sosial. Ia juga menyebut program yang dijalankan RW 53 Garden Raya dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun lingkungan yang bersih sekaligus memperkuat solidaritas warga.
2: Berhenti heboh di media sosial, kita ganti heboh di lapangan. Seperti hari ini lakukan. Tak berubah negeri ini dengan perbincangan. Tak berubah negeri ini dengan diskusi-diskusi yang pedas-pedas. Negeri ini berubah dengan pelaksanaan di lapangan. Seperti yang hari ini kita laksanakan. Data-data makro kita sungguh sangat membanggakan. Pertumbuhan ekonomi kita naik. Investasi kita naik. Pengangguran terbuka kita turun. Kemudian angka kemiskinan kita dari 4,85 jadi 3,81. Lalu IPM kita 88,3 jadi 88,8.
0: Dalam kesempatan itu, Amsakar juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Batam selama 1 tahun 3 bulan terakhir, di antaranya peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Kota Batam berharap gerakan Gema Batam Asri dapat terus berkembang di seluruh wilayah sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rinita Suarjana melaporkan.
3: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan terkait dengan penerapan zero plat non BM. Selengkapnya, Femi Astiyovani melaporkan.
4: Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Riau melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahriam Abdi mengatakan untuk sektor pajak kendaraan bermotor dengan menerapkan zero plat non BM. Sekda menyebutkan untuk zero plat non BM, pemerintah provinsi sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan khususnya untuk kendaraan operasional yang bertonase besar agar memakai plat BM.
5: Nah, zero non BM itu secara tertulis Pak Gubernur sudah menyurati semua perusahaan agar kontrak atau bila mereka menggunakan jasa transportasi terutama angkutan besar itu diupayakan yang menggunakan plat BM dan bayar pajak di Riau. Nah, jika masih belum, kan ada insentif yang diberikan itu, keringanan seperti bayar 50% dan segala macam. Itu program nanti akan diberlakukan. Tinggal nunggu tanggalnya. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa menyelesaikan itu.
4: Adinda, warga Pekanbaru, mendukung adanya penerapan zero plat non BM karena selama ini banyak kendaraan bertonase besar yang tidak berplat BM melintas di jalanan Riau.
6: Saya setuju dengan upaya pemerintah untuk mendorong mobil-mobil truk-truk ini, terutama odol itu menjadi BM. Karena selama ini kita tahu mobil-mobil ini kan platnya itu plat dari luar daerah. Nah, mereka itu melintasi jalanan Riau atau bahkan menyebabkan kerusakan, tapi malah bayar pajaknya itu ke daerah lain gitu. Jadi kalau misalnya didorong untuk merubah ke BM, ya tentu itu akan menambah pendapatan kita.
4: Adinda mengharapkan kedepannya kendaraan-kendaraan besar milik perusahaan yang beroperasi di Riau sudah mempergunakan plat BM. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
3: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, kenaikan harga minyak kita dikeluhkan masyarakat. Hari ini Satgas Pangan Polda Riau cek ke pasar tradisional di Pekanbaru dan pastikan tidak ada penimbunan maupun permainan harga. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Kenaikan harga minyak kita dikeluhkan para pedagang gorengan di Pekanbaru. Mereka mengaku harga minyak goreng kemasan sederhana itu kini

0: mencapai Rp21.000 per liter, padahal sebelumnya masih berkisar Rp18.000 per liter. Akibat kenaikan tersebut, sejumlah pedagang memilih beralih menggunakan minyak goreng curah demi menekan biaya produksi. Menurut mereka, selisih harga yang cukup mempengaruhi keuntungan harian, terutama di tengah harga bahan baku lainnya juga mengalami kenaikan.
1: Malam 21 terakhir beli. Terus ada lagi di kedai itu tempat kami jasa beli itu.
2: Jadi gorengnya pakai minyak apa nih kak? Minyak curah?
1: Iya, minyak curah.
2: Itu harganya berapa?
1: Dua satu kilonya.
2: Dua. Biasanya pakai minyak kita?
1: Iya, biasanya pakai minyak kita kami.
2: Harganya berapa kak biasanya?
1: Iya, terakhir beli 21 kak. Pas naik tuh ya.
0: Sementara itu Polda Riau melalui Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak harga minyak goreng merek Minyak Kita di Pasar Argo Salim pada Sabtu pagi. Dalam sidak tersebut petugas menemukan harga Minyak Kita dijual di atas harga eceran tertinggi. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Agus Prihadinika mengatakan pihaknya menemukan masih adanya pedagang yang menjual Minyak Kita di atas head saat sidak berlangsung.
3: Dalam hal ini Satgas Pangan Polda Riau bersama-sama dengan Dinas Pangan, kemudian Dinas Perdagangan dan Bulog melakukan pengecekan terkait dengan harga minyak kita di pasar Cikaramai Jalan Sudirman. Dari hasil pengecekan kita dapati ada tiga toko yang kita lakukan pengecekan. Dari tiga toko tersebut, satu toko kita temukan menjual di atas harga head. Jadi jika nanti kami melakukan penelusuran dan menemukan adanya dugaan perbuatan pidana, maka kami akan melakukan tindakan-tindakan kepolisian berupa penyelidikan lebih mendalam, bahkan bisa melakukan penyelidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
0: Pihak kepolisian mengimbau para pedagang dan distributor untuk mematuhi ketentuan harga yang berlaku, serta tidak melakukan penimbunan maupun permainan harga di pasaran.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
5: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Masyarakat yang akan berkurban diingatkan untuk membeli hewan kurban yang telah tersertifikasi. Berikut laporan Elan Silvia Sari.
6: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disnakes 1 Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, mengatakan imbauan tersebut telah disampaikan kepada seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Selain itu, pihaknya juga meneruskan panduan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, terkait pengawasan lalu lintas ternak. Menurut Sukarli, setiap hewan kurban yang dipindahkan, baik dari kandang menuju masjid maupun antar wilayah, wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Sementara untuk ternak yang berasal dari luar provinsi, dokumen yang harus dimiliki adalah surat veteriner. Tujuannya untuk memastikan ternak yang diperjualbelikan benar-benar sehat dan aman untuk dijadikan hewan kurban. Sukarli juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK.
7: Kita juga mengimbau kepada panitia lah melalui panitia penyelenggara kurban baik di masjid maupun di keluarga kaum atau masyarakat lain bahwa pertama memastikan ternaknya sehat, yang kedua setiap ternak yang dibeli harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau sudah diperiksa oleh petugas di lapangan. Ini SE Pak Gubernurnya juga sudah kita sampaikan ke kabupaten kota untuk kemudian menjadi panduan bagi teman-teman termasuk juga dengan surat edaran Pak Dirjen PKH terkait dengan melalui lintaskan ternak.
6: Lebih lanjut Sukarli menjelaskan ciri-ciri ternak yang terindikasi PMK antara lain keluarnya lendir berlebihan dari mulut serta kondisi kuku yang lepas atau rusak. Selain memastikan kesehatan ternak, calon pembeli juga disarankan memeriksa usia sapi melalui kondisi gigi. Hewan kurban yang memenuhi syarat umumnya telah cukup umur dan merupakan sapi jantan. Elan Silviasari melaporkan.
5: Dari RRI Padang kembali dikabarkan program makanan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Sumatera Barat terus menunjukkan capaian positif. Hingga awal Mei 2026, lebih dari 104.000 penerima manfaat telah merasakan program yang menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting tersebut. Laporan selengkapnya bersama Febian Syafitra.
8: Tentu kita harapkan semua ibu hamil, ibu menyusui dan balita mendapatkan program MBG ini.
9: Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, mengatakan program MBG 3B menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Ia menjelaskan distribusi MBG melibatkan tim pendamping keluarga atau TPK yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat. Saat ini sekitar 4.800 TPK telah terlibat aktif dalam mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat sasaran.
8: Dan setiap hari ini alhamdulillah terjadi penambahan ya. Pai data kemarin di tanggal 6 saya coba tarik datanya, yang sasaran kita yang sudah mendapatkan itu lebih kurang 104.000 ya, sudah mendapatkan sasaran MBG 3B ini. Nah, ini luar biasa progresnya setiap hari ya, karena kami selalu komunikasi dan koordinasi dengan SPPI yang sudah running dapurnya.
9: Sementara itu, salah satu wilayah yang aktif menjalankan program tersebut adalah Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat. Tim pendamping keluarga Kelurahan Purus mencatat sebanyak 173 sasaran menerima MBG, terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Salah seorang tim pendamping keluarga Kelurahan Purus, Rini Handa Yani, mengatakan program MBG mulai menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan balita. Selain membagikan makanan, TPK juga memberikan edukasi langsung kepada orang tua mengenai pola makan sehat hingga sanitasi lingkungan.
10: Kebetulan di Kelurahan Purus kita mendapatkan 173 yang terdiri dari itu yang ibu hamil aja 17 orang, kemudian yang menyusui sekitar 49 orang, balita 107. Yang kita lakukan cara pendistribusikan yaitu pertama dari SPPG. SPPG mengantarkan ke posyandu.
9: Pemerintah berharap cakupan program MBG 3B terus meningkat seiring bertambahnya dapur pelayanan gizi di berbagai daerah. Program tersebut diharapkan mampu menurunkan angka prevalensi stunting di Sumatera Barat. Febian Syafitra melaporkan.
5: Selanjutnya kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang menargetkan juara umum pada pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Tanjung Balai Karimun. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian.
11: Alhamdulillah persiapan kita sudah berjalan sejak bulan Januari, bahkan beberapa teman-teman Bapopsi berkoordinasi dengan teman-teman cabor itu sudah melakukan seleksi.
12: Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Bapopsi tingkat kota Tanjung Pinang, tengah mempersiapkan Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang akan dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun. Sebanyak 10 cabur olahraga akan ikut dipertandingkan pada popda tersebut. Ketua Bapopsi Kota Tanjung Pinang, Murdani Hadinata, mengatakan 10 cabur yang akan dipertandingkan pada popda 2026, yakni bola kaki, tenis lapangan, tenis meja, badminton, bola voli, bola basket, takraw, silat, renang dan atletik, sehingga pihaknya menargetkan menjadi juara umum pada popda kali ini. Murdani menjelaskan, saat ini persiapan atlet sudah berjalan dari bulan Januari 2026. Bahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa cabor dan sebagian telah melakukan seleksi dan ada yang telah melakukan latihan di training center atau TC.
11: Kita kalau target tahun itu lebih tinggi pada target tahun ini juara umum lah.
12: Murdani mengatakan, popda akan dilaksanakan pada 2 Juli 2026 di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, sehingga untuk seluruh cabur yang mengikuti lebih kurang 173 hingga 180 orang atlet.
11: Total atlet kita yang ikut sekitar 173 sampai 180 orang.
12: Untuk persiapan sendiri, Murdani menegaskan telah siap 100%. Hal ini termasuk perlengkapan masing-masing para atlet. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, pemerintah kota Tanjung Pinang akan menggelar lomba cerdas cermat untuk pelajar tingkat SD dan SMP pada Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
13: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana menggelar Lomba Cerdas Cermat bagi pelajar tingkat SD dan SMP secara berkala mulai Juni 2026. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap penyusunan konsep dan teknis pelaksanaan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, kegiatan tersebut akan dibagi dalam beberapa sesi dalam satu tahun. Setiap sesi dirancang berlangsung selama 3 hingga 4 bulan dengan sistem kompetisi berjenjang. Dis menjelaskan, dalam setiap sesi akan ditentukan para juara yang kemudian dapat melanjutkan ke sesi berikutnya. Skema ini diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pengetahuan siswa.
14: Ini insya Allah mulai, sekarang sedang disusun. Ya, termnya itu satu session itu berapa? Misalnya 3 bulan, ya 3 bulan sekali, atau 4 bulan, 4 bulan sekali. Ya 4 bulan sekali nanti ada perlombaan cerdas cermat, yang mana nanti dalam 4 bulan ada sudah juaranya. Masuk session berikutnya lagi.
13: Liz menyebutkan, lomba ini menyasar dua jenjang pendidikan, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan serta menumbuhkan semangat belajar di kalangan pelajar. Selain itu, kegiatan cerdas cermat ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, pengetahuan umum, serta daya saing antara sekolah di Tanjung Pinang. Pemerintah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut agar berjalan secara konsisten. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Sebanyak 7 desa diusulkan tempat pembangunan kampung nelayan merah putih, 1 ditolak dan satunya sedang dibangun, sementara 5 lainnya masih dalam tahap penilaian layak atau tidaknya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
15: Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Bengkalis mengusulkan 7 desa untuk menjadi bagian dari Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Dari total usulan 5 desa saat ini masih dalam proses penilaian. 1 desa telah memasuki tahap pembangunan, sementara 1 desa lainnya belum berhasil lolos dalam pengajuan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, Muhammad Azmir, menjelaskan bahwa penetapan desa sebagai KNMP harus melalui jumlah tahapan seleksi dan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
16: Kampung nelayan ini penting untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas atau apa-apa saja yang diperlukan dalam menangkap ikan di laut. Misalnya di situ akan diberikan pabrik es, kemudian tata kelola pasar. Pasarnya itu akan diatur nanti melalui kampung nelayan. Kemudian mereka juga diberi cold storage bagi desa, kampung nelayan yang mau cold storage, sehingga semua produk perikanan yang dihasilkan itu dapat dijaga kesegaran ikannya.
15: Selain itu, dikatakan Azmir, desa yang diusulkan juga wajib menyediakan lahan minimal 6.000 meter persegi sebagai bagian dari kelengkapan administrasi program. Adapun 5 desa yang saat ini masih dalam tahap penilaian meliputi Desa Meskom, Kuala Alam, Muntai, Pergam, dan Desa Deluk. Sementara itu, Desa Pambang Pesisir telah lebih dahulu memasuki tahap pembangunan. Ia menambahkan, dalam proses penilaian dari KKP dilakukan secara bertahap dan ketat, sehingga desa-desa yang diusulkan masih berpeluang untuk melengkapi persyaratan pada tahap berikutnya. Menurut Azmir, program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Dengan adanya program ini diharapkan desa-desa pesisir di Kabupaten Bengkalis dapat berkembang, lebih maju, serta mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
5: Dari stasiun produksi Bengkalis kembali dikabarkan. Pendidikan berkarakter harus menjadi pondasi utama dalam pembangunan generasi bangsa di tengah berbagai persoalan dunia pendidikan saat ini. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
17: Guru Besar IAIN Datuk Laksmana Bengkalis Profesor Samsunizar menilai pendidikan berkarakter harus menjadi fondasi utama dalam membangun generasi bangsa di tengah berbagai persoalan dunia pendidikan yang masih terjadi hingga tahun 2026. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus mengutamakan pembentukan adab dan moral peserta didik. Ia menegaskan adab lebih penting daripada ilmu pengetahuan.
18: Sebetulnya pendidikan berkarakter itu adalah ruh dari pendidikan, karena prosesnya itu bukan hanya sekedar transformasi ilmu, tetapi internalisasi nilai. Di dalamnya ada penanaman, penyebaran pengetahuan, ada penanaman nilai-nilai moral. Adab sebagai wujud esensi manusia itu adalah pada moral, sehingga kemudian di dalam Islam moral atau adab itu lebih tinggi ketimbang ilmu. Dan ini menjadi persoalan sesungguhnya, terutama ketika Hardiknas kita tahun 2026 ini selalu dan berulang kali mendapat kado yang tidak mengenakkan setiap tahun itu terjadi. Ruda paksa ya seperti yang mencoret lembaga pendidikan, mulai dari pelecehan seksual, mulai dari proses pembelajaran yang sebenarnya dalam tanda petik melanggar aturan, yang seharusnya aturannya secara ideal sesuai dengan peraturan, tetapi kemudian dilakukan dengan melanggar aturan.
17: Profesor Samsunizal juga menyoroti masih adanya persoalan pendidikan yang melibatkan sebagian tenaga pendidik atau oknum tertentu. Kondisi tersebut dinilai dapat mencoreng dunia pendidikan dan menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat. Profesor Samsunizal berharap seluruh pihak, terutama tenaga pendidik, dapat kembali menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan keteladanan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan berkarakter menjadi kunci penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa di masa depan. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
5: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Ternak sapi Natuna dinilai terjamin kesehatannya meskipun tanpa divaksin. Selengkapnya laporan Marjani.
19: Ternak sapi asal Natuna dinilai tetap terjamin kesehatannya meskipun tidak menjalani vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Zulfikar belum lama ini. Menurut Zulfikar, sapi yang dipasarkan kepada masyarakat lokal maupun dikirim ke luar daerah telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Selain itu, setiap hewan ternak yang dijual dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan sebagai jaminan keamanan bagi pembeli. Ia menjelaskan kondisi geografis Natuna yang merupakan wilayah kepulauan turut membantu menjaga kesehatan ternak karena lalu lintas hewan lebih terkontrol dibanding daerah lain.
20: Jamin tuh karena kita ini kan melakukan pemeriksaan secara klinis ya. Klinis itu artinya tidak menggunakan lab masyarakat untuk jual sapi. Kemudian mereka mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas kita kan langsung turun ke lapangan mengecek kondisi sapi tersebut. Setelah mengecek kondisi sapi tersebut secara klinis ya, kemudian hasil itu dikirimkan ke, kalau dinyatakan sudah sehat, dikirimkan ke dinas. Nah, dari dinas diproses, dikeluarkanlah namanya surat keterangan kesehatan hewan. Kalau yang dari lapangan itu hasil pemeriksaan itu namanya surat pemeriksaan kesehatan hewan namanya SPKH.
19: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Iwan Setiawan mengatakan, sapi asal Natuna memiliki keunggulan tersendiri karena berasal dari daerah yang bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu nilai tambah bagi sapi Natuna, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha karena masyarakat lebih yakin terhadap kualitas dan kesehatan hewan kurban yang berasal dari Natuna.
21: Sudah dinyatakan sehat, alhamdulillah sampai saat ini Natuna kategorisasinya bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Ini sangat penting sekali. Karena kuncinya hewan kurban yang baik itu adalah tidak terindikasi PMK dan bebas vaksin. Nah, ini perlu dijaga untuk Natuna.
19: Dengan kondisi tersebut, pemerintah berharap minat masyarakat terhadap sapi asal Natuna terus meningkat baik untuk kebutuhan kurban maupun perdagangan ternak ke luar daerah. Demikian Marjani melaporkan.
5: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Melalui ekspose di BKN Pusat, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan potensi ASN lewat manajemen talenta demi mewujudkan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Berikut laporan Irsyad.
22: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola aparatur yang profesional dan modern melalui penguatan manajemen talenta di lingkungan pemerintahan. Komitmen itu dibuktikan dengan kehadiran langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra di BKN Pusat Jakarta guna memaparkan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dan berbasis kompetensi. Pihak pemerintah daerah menjelaskan bahwa langkah strategis ini merupakan bentuk implementasi sistem merit yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam ekspos tersebut, Bupati memaparkan berbagai upaya konkret yang telah dilakukan, mulai dari pemetaan potensi hingga penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kinerja nyata. Bupati Eka Putra menegaskan bahwa sistem manajemen talenta bukan sekedar urusan administratif, melainkan instrumen krusial untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Bupati juga menambahkan bahwa keterlibatan Ketua DPRD dalam kegiatan itu sangat penting karena kebijakan manajemen talenta akan berdampak langsung pada efisiensi anggaran daerah.
1: Kami datang ke kantor BKN sebagai komitmen penerapan manajemen. Pak, dulu waktu saya pernah pertama namanya adalah KSM, Pak. Ya, KSM itu satu-satu tidak ada berbuang di sini. Nah, tapi saya selalu mengikuti, Pak. Saya selalu patuh, ya. Termasuk sekarang praktek itu dengan metode lama itu apa ya? Nah, kalau ini kira, Pak. Di kantor baru 4 hari sudah selesai.
22: Secara regulatif, pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memperkuat sistem ini melalui peraturan Bupati nomor 22 tahun 2023 yang didukung oleh kinerja tim pengelola selama 1 tahun terakhir. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga menyampaikan pelaksanaan asesmen bagi pejabat eselon 2 hingga 4 pada tahun 2024 sebagai bagian dari proses akuisisi talenta yang lebih komprehensif. Irsyad melaporkan.
5: Dari RRI Bukit Tinggi kembali dikabarkan, Grand Final Duta Jendre Padang Panjang 2026 sukses digelar. Wakil Wali Kota Alex Saputra menegaskan komitmen Pemko mendukung generasi muda berakhlak dan berdaya saing sebagai aset masa depan kota. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
2: Sorotan panggung riuh tepuk tangan dan aura semangat generasi muda mewarnai Grand Final Duta Jendre Generasi Berencana Kota Padang Panjang 2026 yang digelar di Auditorium Mifan Waterpark Jumat kemarin. Acara berlangsung meriah dengan dukungan penonton yang memadati lokasi. Sebanyak 10 finalis menampilkan kemampuan terbaik hingga terpilih 5 pasang finalis untuk melaju ke tahap akhir. Wakil Wali Kota Alex Saputra dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga atas dedikasi dan semangat luar biasa dari para finalis. Ia menyampaikan perjalanan mereka tidak mudah. Mulai dari audisi, pra-karantina hingga karantina selama 14 hari, semua dilalui dengan penuh komitmen dan semangat juang, sehingga patut diapresiasi. Alex Saputra menegaskan, Pemko terus mendukung program kepemudaan seperti Jendre, karena generasi muda adalah aset masa depan.
3: Menjadikan generasi muda yang produktif di tengah-tengah masyarakat. Tahap kami, generasi muda Padang Panjang menjadi kelompok ke depannya, menjadi mayoritas ke depannya, 19 kabupaten kota Padang Panjang menjadi mercusuarnya untuk mengkampanyekan begitu pentingnya kita sebagai generasi muda ke depan untuk menata pemerintahan.
2: Menurutnya, investasi terbaik sebuah kota adalah generasi mudanya. Dan Kota Padang Panjang akan tumbuh dan berkembang bersama tumbuhnya generasi yang unggul, berakhlak, dan berdaya saing. Alex Saputra juga berpesan agar para finalis terus berkembang dan tidak cepat puas. Ia menambahkan yang terpilih nanti harus menjadi teladan dan membawa nama baik Padang Panjang di tingkat provinsi bahkan nasional. Pada puncak Grand Final Jendre Award 2026, Alvin Zain dan Naila Fadila resmi dinobatkan sebagai juara satu putra dan putri Jendre Kota Padang Panjang 2026. Alvin merupakan perwakilan Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIK R Mandua Padang Panjang. Sementara Naila berasal dari PIK R Khairul Rafin SMA Negeri 1 Padang Panjang. Keduanya berhasil meraih posisi puncak setelah bersaing dengan para finalis lainnya. Adapun juara dua diraih Ahmad Farel dari Man 1 Padang Panjang dan Aufa Lutfiana dari Man 2 Padang Panjang. Sementara juara tiga diraih Wahyu Rizki dari Kauman dan Kaisa Niswa dari SMA Negeri 1 Padang Panjang. Nofri melaporkan.
5: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
4: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Video tersebut berisi narasi meniru IRGC di Selat Hormuz. Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka, membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video asli berasal dari kanal YouTube official iNews yang tayang Desember 2024. Video tersebut adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan atau LATOPS Lagap 2 tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar meskipun belakangan cuaca di Batam dan sekitarnya memang agak susah ditebak. Kadang panas terik, tapi tiba-tiba hujan deras. Perubahan cuaca seperti ini ternyata bukan cuma membuat bingung soal jemuran, tetapi juga bisa berdampak ke kesehatan. Cuaca yang tidak menentu membuat daya tahan tubuh lebih gampang menurun. Akibatnya beberapa penyakit mulai bermunculan.

bulan. Salah satunya yang perlu diwaspadai adalah demam berdarah atau DBD. Biasanya, saat hujan turun dan banyak genangan air, nyamuk penyebab DBD jadi lebih mudah berkembang biak. Selain DBD, penyakit seperti flu, batuk, sampai infeksi saluran pernafasan juga mulai banyak menyerang. Karena itu penting banget untuk menjaga kondisi tubuh. Jangan sampai karena sibuk beraktivitas, kita jadi lupa istirahat yang cukup dan menjaga pola makan. Jadi mulai sekarang, biasakan hidup lebih sehat. Perbanyak minum air putih, konsumsi vitamin alami dari buah dan sayur, dan jangan lupa jaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Karena kesehatan itu memang harus dijaga sebelum sakit datang. It's time to go.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Masih dengan pembahasan waspada penyakit DBD yang mengintai karena cuaca tidak menentu, pendengar. Ngomongin soal cuaca yang berubah-ubah, ternyata kondisi ini juga membuat nyamuk lebih cepat berkembang. Makanya kasus DBD sering meningkat saat cuaca tak menentu seperti sekarang. Yang perlu diingat, gejala DBD itu jangan dianggap sepele. Biasanya diawali dengan demam tinggi mendadak, badan terasa pegal, sakit kepala, kadang muncul bintik merah di kulit. Kalau mengalami gejala seperti itu, sebaiknya jangan tunggu parah terlebih dahulu baru diperiksa ke fasilitas kesehatan. Langkah pencegahan sebenarnya sederhana, pendengar, mulai dari rutin menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, sampai memastikan tidak ada barang bekas yang bisa menampung air hujan. Istilahnya 3M tetap penting dilakukan. Selain itu, usahakan rumah punya sirkulasi udara yang baik dan jangan lupa gunakan lotion anti nyamuk terutama saat pagi dan sore hari karena itu waktu nyamuk DBD paling aktif mencari mangsa. Jadi, jangan lengah karena menjaga kesehatan itu dimulai dari kebiasaan kecil di rumah.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningse ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Masih dengan pembahasan penyakit DBD di tengah cuaca tidak menentu ini pendengar. Selain DBD, cuaca tak menentu juga bikin penyakit seperti flu dan batuk gampang menyerang. Kadang pagi panas, malam dingin, besoknya hujan deras. Perubahan suhu yang cepat seperti ini membuat tubuh harus bekerja ekstra untuk beradaptasi. Kalau kondisi badan lagi kurang fit, virus dan bakteri jadi lebih mudah masuk. Karena itu penting untuk menjaga imun tubuh tetap stabil. Caranya sebenarnya sederhana, mulai dari tidur yang cukup, makan teratur, sampai olahraga ringan walaupun cuma jalan santai. Jangan lupa juga membawa payung atau jaket saat bepergian. Kelihatannya sepele, tapi cukup membantu tubuh supaya tidak kaget dengan perubahan cuaca mendadak. Dan buat pendengar yang punya aktivitas padat, usahakan jangan terlalu memaksakan diri saat badan mulai terasa tidak enak. Karena kadang tubuh juga butuh waktu untuk istirahat. Cuaca memang tidak bisa kita atur pendengar, tapi menjaga kesehatan tentu bisa kita usahakan mulai dari diri sendiri.

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus omongan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pendengar, cuaca yang belakangan berubah-ubah memang mengharuskan kita lebih waspada menjaga kesehatan. Jangan sampai baru sadar pentingnya sehat ketika tubuh sudah drop. Mulai dari menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi genangan air, makan makanan bergizi, sampai menjaga pola istirahat, semuanya jadi langkah sederhana yang dampaknya besar untuk tubuh kita. Dan yang paling penting, jangan menunggu sakit parah untuk memeriksakan diri. Kalau badan mulai menunjukkan gejala yang tidak biasa, segera cek kesehatan supaya bisa ditangani lebih cepat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa menjalani akhir pekan dengan nyaman bersama keluarga tercinta.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Kota Batam mulai memperketat pengawasan terhadap kendaraan berasal dari luar daerah yang beroperasi di wilayah Batam. Langkah itu ditempuh untuk menekan potensi kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor yang dinilai belum tergarap optimal. Maraknya kendaraan luar daerah yang menggunakan fasilitas jalan di Batam namun tetap membayar pajak di daerah asal menjadi perhatian pemerintah. Kondisi tersebut dinilai membuat potensi penerimaan pajak kendaraan tidak masuk ke kas pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun pemerintah Kota Batam. Informasi selanjutnya, pendengar, komitmen memberantas penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan kembali ditegaskan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Batam melalui pelaksanaan tes urin bagi petugas dan warga binaan pada Jumat 8 Mei. Kegiatan tersebut menjadi langkah nyata memperkuat pengawasan internal sekaligus memastikan lapas tetap steril dari peredaran narkoba. Tes urin yang dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat itu digelar di lingkungan lapas kelas 2A Batam dengan melibatkan pejabat struktural, tim medis, serta perwakilan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Batam. Pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur guna menjamin akurasi hasil pemeriksaan. Informasi terakhir, pendengar, Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepulauan Riau menggandeng perwakilan BKKBN Kepri dan Baznas Kepri untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pelatihan literasi keuangan dan bantuan modal usaha produktif bagi masyarakat, khususnya lansia dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Program bertajuk Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Lansia dan Pelaku Usaha atau UPPKA digelar sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga di Kepulauan Riau. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

0: hadis hari ini.
1: Sabar untuk mengikhlaskan niat dan membersihkannya dari riya dan tujuan duniawi tatkala sebelum beramal dan juga tatkala sedang beramal. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka bersabarlah dengan menjaga keikhlasan kita dengan tidak marah tatkala air susu dibalas dengan air tuba oleh orang yang kita bantu. Karena sesungguhnya, kita tidak mengharapkan balas jasanya dan tidak pula ucapan terima kasihnya. Akan tetapi, kita hanya mengharapkan wajah Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra." Quran Surat Al-Insan ayat 9 hingga 12.

Pendengar, suatu kali di sebuah kolam hiduplah tiga ekor ikan, si pandai, si agak pandai, dan si bodoh. Mereka hidup biasa-biasa saja, sebagaimana ikan-ikan yang hidup di tempat lain, sampai suatu hari datanglah seorang manusia. Manusia itu membawa jala, dan si pandai melihatnya dari dalam air, mengingat kembali pengalamannya, cerita-cerita yang pernah didengarnya dari kecerdikan si pandai, memutuskan untuk bertindak. Hampir tak ada tempat untuk bersembunyi di kolam ini, pikirnya. Aku sebaiknya berpura-pura mati. Si pandai mengerahkan seluruh tenaganya dan melompat keluar kolam. Ia jatuh persis di kaki penjala ikan yang tentu saja terkejut. Namun karena si pandai menahan napas, si penjala ikan mengira bahwa ikan itu sudah mati, lalu melemparkannya kembali ke kolam. Si pandai pelan-pelan meluncur ke lubang kecil di dasar tepi kolam. Ikan kedua, si agak pandai, tidak begitu paham tentang apa yang sedang terjadi. Ia lantas berenang mendekati si pandai dan bertanya tentang segala sesuatunya. Sederhana saja, kata si pandai, aku pura-pura mati dan ia melemparku kembali. Si agak pandai pun segera melompat keluar air, jatuh dekat kaki penjala ikan itu. Aneh, pikir penjala itu, ikan-ikan ini berloncatan keluar dari kolam. Karena si agak pandai lupa menahan napas, taulah penjala ikan itu bahwa ikan itu masih hidup dan menaruhnya dalam keranjang. Ia kembali mengamati kolam dan karena masih bingung akan perilaku ikan-ikan yang berloncatan ke tanah kering di dekatnya, ia pun lupa menutup keranjang si agak pandai. Si agak pandai begitu menyadari berjumpalitan berulang-ulang hingga berhasil masuk kembali ke kolam. Ia mencari ikan pertama dan dengan terengah-engah bersembunyi di sampingnya. Ikan ketiga, si bodoh, tak mampu memetik pelajaran dari semuanya. Bahkan setelah ia mendengarkan cerita ikan pertama dan kedua, mereka terpaksa kembali bercerita, menegaskan pentingnya menahan napas untuk berpura-pura mati. Terima kasih banyak, saya sudah mengerti, kata si bodoh. Selesai berkata, ia melentingkan tubuhnya keluar air, mendarat tepat di sebelah kaki penjala ikan itu. Penjala ikan itu telah kehilangan dua ekor ikan sebelumnya, menaruh ikan yang satu itu ke dalam keranjang tanpa mau repot memastikan apakah ikan itu hidup atau mati. Ia menebarkan jalannya lagi dan lagi ke kolam. Namun kedua ikan yang pertama telah aman bersembunyi di dasar kolam. Kali ini keranjang itu benar-benar tertutup rapat. Dilihatnya ikan bodoh itu tidak bernapas dan membawanya pulang untuk jadi santapan sang kucing.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Lagu untuk hari ini dari Kesia Lefronka menutup perjumpaan kita di Bata malam ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Kemudian nanti dalam Bata malam ini, Anda akan ditemani oleh rekan saya Ardo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Radugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat, kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus

0: Kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
1: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
1: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
2: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
0: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
2: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
5: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
4: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal di bottlenecking. Dalam sidang kanal di bottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, investasi untuk membersihkan daerah supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Pemda juga, uang dari kita juga sebagian, nanti DPP dari kita juga sebagian.
2: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
3: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk cost cutting.
2: Sidang di bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang di bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal di bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada LRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service, yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung terlihat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: Baik, terima kasih dan mendengar saat ini kami berada di Stasiun Jakarta di Bandung. Kami akan langsung sampai di gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa dikatakan kondisi di Maguwo Harjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih seperti yang kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwo Harjo, di mana tepatnya ada 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat karena terjual atau sold out selama 35 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 9 Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.000 yang cukup terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka supporter supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28. Kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Sama pendengar yang dapat kami sampaikan dari Maguwo Harjo Sleman Yogyakarta, Niar Abdul Litiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali lagi bersama saya Ardo Sidebutar dalam program Batam Malam ini. Tentu juga pendengar, kami nanti akan menghadirkan beberapa program menarik untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan tentunya juga akan menghadirkan beberapa lagu-lagu dan info-info menarik tentunya untuk menemani segala aktivitas Anda pendengar. Dan pendengar, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, saya akan memberikan informasi untuk Anda, tentunya untuk 8 perbedaan pelabuhan Belawan dan Tanjung Balai untuk perjalanan ke Kepri. Yang pertama ini pendengar, yaitu dengan skala pelabuhan dan fasilitasnya. Seperti yang kita ketahui pendengar, Belawan ini dikenal sebagai pelabuhan terbesar di Sumatera Utara dengan fasilitas yang relatif lengkap, mulai dari ruang tunggu yang nyaman hingga layanan yang penunjang yang modern. Sementara sedangkan di Tanjung Balai Asahan lebih sederhana dan fungsional juga pendengar. Cocok untuk Anda pendengar yang ingin perjalanan cepat tanpa banyak formalitas. Lalu pendengar, yang berikutnya itu adalah dengan jenis kapal yang digunakan. Seperti yang kita ketahui pendengar, kalau dari Belawan ini perjalanan biasanya menggunakan kapal besar milik PT Pelni seperti KM Kelut. Kapal ini juga berukuran besar dan mampu menampung ribuan penumpang. Sebaliknya pendengar, dari Tanjung Balai Asahan didominasi dengan kapal feri cepat atau kapal antar pulau yang berukuran kecil ya hingga menengah. Dan tentunya juga ini dari Tanjung Balai Asahan ini tentunya lebih praktis dan fasilitasnya juga tidak lengkap seperti Pelni ya. Dan lalu pendengar, yang berikutnya itu dengan tujuan rute ke Kepulauan Riau. Dari Belawan juga rute populer seperti biasanya, yaitu ada menuju Batam atau Batu Ampar, ada juga menuju Tanjung Balai Karimun. Rutenya ini sudah mapan pendengar, dan tentunya juga menjadi favorit penumpang jarak jauh. Sementara pendengar, dari Tanjung Balai Asahan ada beberapa rute yang terasa lebih dekat secara geografis, terutama untuk tujuan pulau-pulau kecil atau wilayah tertentu di Kepri. Ini juga tentunya menjadi pilihan yang menarik untuk Anda pendengar yang ingin eksplorasi lebih spesifik. Lalu pendengar, berikutnya itu ya tentunya dengan durasi perjalanannya. Seperti yang kita ketahui juga pendengar, naik kapal besar dari Belawan ke Batam ini biasanya memakan waktu sekitar 12 hingga 16 jam. Tentunya sangat cocok untuk perjalanan santai, bahkan juga bisa dianggap seperti staycation di laut pendengar. Dan sedangkan dari Tanjung Balai Asahan, waktu tempuhnya cenderung lebih singkat, karena juga rute-rutenya ini rute jarak pendek ya pendengar ya, rute yang lebih dekat dan kapal juga tentunya kapal yang lebih cepat pendengar. Lalu berikutnya ini pendengar, yaitu dengan kenyamanan dan fasilitas di kapal. Dan kapal Pelni ini dari Belawan, seperti yang kita ketahui, juga menawarkan pengalaman yang lebih lengkap. Ada kabin tidur, restoran, hingga kelas ekonomi dan eksekutif. Dan tentunya pendengar, sebaliknya juga dari Tanjung Balai Asahan umumnya hanya menyediakan kursi atau seat, tidak banyak pendengar fasilitas tambahan, dan tapi cukup juga untuk perjalanan singkat. Lalu pendengar, selanjutnya itu dengan perbedaan selanjutnya itu ada di kapasitas penumpang dan barang tentunya. Seperti yang kita ketahui juga pendengar, Belawan ini unggul dalam kapasitas ya. Kapal besar ini juga seperti KM Kelut bisa mengangkut ribuan penumpang sekaligus, termasuk juga barang dalam jumlah besar. Sedangkan di Tanjung Balai Asahan pendengar, kapasitas lebih terbatas dan biasanya juga lebih cocok untuk penumpang yang individu atau perjalanan ringan tanpa banyak bawaan pendengar. Lalu berikutnya pendengar, perbedaan selanjutnya itu ada di lokasi dan akses dari Medan. Dan di mana juga Belawan ini hanya berjarak sekitar 20 hingga 30 km pendengar dari pusat kota Medan. Sehingga juga relatif mudah dijangkau ya jika kita ingin menuju Belawan ini pendengar. Dan namun pendengar, sebaliknya perjalanan ke Tanjung Balai Asahan membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam perjalanan darat. Jadi perlu perencanaan ekstra pendengar sebelum berangkat ya untuk Anda. Dan yang terakhir pendengar, perbedaan selanjutnya itu di jadwal keberangkatannya. Seperti yang kita ketahui juga pendengar, Belawan ini dilengkapi dengan jadwal yang tetap dan biasanya juga mingguan mengikuti rute kapal Pelni ya. Jadwalnya juga sudah jelas dan pasti tentunya, tapi tidak setiap hari juga nih pendengar. Dan di sisi lain, sedangkan dari Tanjung Balai Asahan menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dengan keberangkatan yang bisa lebih sering, bahkan harian, tergantung dari operator feri. Nah, jadi mana nih pendengar menurut Anda yang lebih cocok untuk Anda liburan atau staycation ya, ingin menuju perjalanan ke Kepri? Anda bisa milih baik itu menuju
Belawan, dari Belawan atau dari Tanjung Balai untuk perjalanan menuju Kepri. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena juga sesaat lagi kami akan memutarkan lagu dari Ivan Sipentin yang berjudul Jangan Paksa Rindu.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hafalfjordur, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Saat ini beberapa istilah yang sedang populer di media sosial dan dunia digital antara lain adalah Max Fishing, Netty, Setfood, dan Social Butterfly. Istilah-istilah ini merupakan istilah teknologi dalam bahasa Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui. Berikut penjelasan lebih detail mengenai beberapa istilah tersebut. Max Fishing, istilah ini mengacu pada tindakan seseorang yang menggunakan foto profil atau foto diri yang sudah diedit sedemikian rupa sehingga terlihat sangat berbeda dengan penampilan aslinya, terutama di aplikasi kencan ataupun media sosial. Netty, istilah ini berasal dari dunia fitness yang merujuk pada seseorang yang memiliki tubuh berotot dan atletis secara alami tanpa menggunakan steroid atau obat-obatan terlarang. Setfood, istilah ini populer di TikTok dan merujuk pada makanan yang dikonsumsi saat merasa sedih atau stres. Biasanya makanan yang dipilih adalah makanan yang nyaman dan pemilih.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, penertiban ratusan kios liar di depan kawasan Perumnas, Kecamatan Sebeduk, mendapatkan dukungan dari warga sekitar. Keberadaan kios yang berdiri di atas row jalan dan menutupi drainase selama ini dinilai membuat kawasan tersebut tampak kumuh serta mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam mulai memperkuat pengawasan terhadap kendaraan berasal dari luar daerah yang beroperasi di wilayah Batam. Langkah itu juga ditempuh untuk menekan potensi kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor yang dinilai belum tergarap optimal. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG terbuka bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia. BGN juga memastikan tidak ada batas usia maksimal bagi relawan yang ingin terlibat dalam program tersebut. Demikian, mendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Ulang balik ya, dari mana nih kita ulangin ya?
1: Dari pertama
0: itu ya.
1: Itu doh yang karaoke original dari Asmida Darwish.
0: Ini Asmida Darwish nih, Surat Merah karaoke original ini nih.
1: Tapi tipu lagi.
0: Beda nih, atau gimana nih? Atau ada lagi nih? Oh yang ini kali, yang satu lagi ya. Coba ya. Oke, coba kita putar ya. Yang ini kali ini maksud ya.
1: Ada yang main keyboard di kaki tanjak.
0: Ini berarti. Nah, ini kan Nek. Yo, sambil goyang Nek. Sikat.
1: Asik.
0: Asik.

0: Oke, mantap sekali memang mendengar suara dari Nek Shakira nih ya. Baru saja ya, satu lagu ya dari Nek Shakira, Surat Merah, Asmi Dardarwis, memang mendengar untuk menemani dan mengawali perjumpaan kita dalam karaoke di udara ini. Dan Nek, terima kasih Nek, udah karaoke ya Nek.
1: Sama-sama.
0: Salam-salam untuk siapa
1: Nek? Salamnya untuk semua pendengar 1. Untuk Ardo, salam tugas, salam sehat, salam ceria, selalu bahagia selalu do.
0: Siap pasti
1: malam.
0: Do.
1: Selamat malam, makasih.
0: Nek Shakira, sehat selalu juga tentunya untuk Nek Shakira. Terima kasih.
1: Amin. Makasih kembali.
0: Dan baik pendengar, kita terima kembali ya untuk di line telepon nih pendengar, untuk karaoke dangdut, karaoke bedangdut, karaoke all genre ya. Hari ini all genre nih pendengar. Jadi Anda untuk request lagu apapun juga bisa pendengar, bahkan lagu Melayu juga bisa nih. Atau mungkin juga ada lagu rock, lagu pop juga. Mungkin kalau Ardo tahu juga, Ardo ikut nyanyi ya pendengar ya. Tapi kebanyakan yang Ardo tahu nih lagu-lagu kekinian aja nih pendengar. Dan kita terima kembali pendengar di 463351. Halo. Halo, karaoke dangdut, karaoke di udara.
2: Karaoke dangdut, karaoke di udara.
0: Bersama siapa di mana?
2: Bang Alek di Guntung.
0: Bang Alek di Guntung. Hari ini apa lagunya Bang Alek? Bagaimana kabar Bang Alek dulu nih?
2: Kabar baik, Bang Ardo.
0: Bang Alek mau lagu apa hari ini?
2: Ini Bang Ardo kan?
0: Yoi dong, betul.
2: Oh iya.
0: Bang Alek mau lagu apa hari ini?
2: Tunggu dulu, lagi sendiri ya Bang Ardo?
0: Iya, lagi sendiri Bang Alek.
2: Oh iya, lagunya ini lalu apa? Tajam Mekarang Bang Ardo.
0: Tajam Mekarang ya, dari siapa nih?
2: Mansur S
0: ya, Tajam Mekarang ya.
2: Iya.
0: Gimana kabar ini Bang Alek nih?
2: Kabar baik Bang Ardo. Apa kabar Bang Ardo?
0: Baik tentunya nih Bang Alek. Ini
2: ya alhamdulillah Bang Ardo.
0: Tajam Mekarang ya.
2: Iya, Tajam Mekarang.
0: Dari siapa tadi?
2: Mansur S. Iya, Mansur S.
0: Mansur S.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Iya.
0: Oke Bang Alek, udah ready Bang Alek?
2: Iya.
0: Siap Bang Alek.
2: Iya, siap.
0: Goyang Bang Alek, sikat.

0: ya Bang Alek ya, ada gangguan nih Bang Alek.
1: Bukan karaoke Bang Alek, bukan karaoke.
0: dia malah nyanyi di Bang Alek nih. Dia bukan karaoke, dia malah nyanyi di Bang Alek.
1: Iya.
0: Iya. Oke, ini Bang Alek nih. Bang Alek udah ready ya. Sorry Bang Alek ya.
1: Iya.
0: Ini dia Bang Alek nih.
1: Boleh dong, lalu tak putus suara aku dulu ya, tak putus ya.

0: pendengar, memang suara Bang Alek ini sebenarnya bagus ya pendengar, cuma memang terputus-putus aja nih Bang Alek. Terputus-putusnya kenapa betul Bang Alek?
1: Oh, putus-putus ya Bang Alek-nya.
0: Iya, padahal suaranya mantep Bang Alek. Aduh, sangat disayangkan nih Bang Alek nih, sinyal ya Bang Alek ya.
1: Iya iya Bang, Bang Alek.
0: Terima kasih Bang Alek nih sebelumnya nih. Aduh, ya, memang suaranya mantep ya banget nih Bang Alek. Ditunggu ya di karaoke berikutnya nih Bang Alek.
1: Iya, boleh kan salam sedikit Bang.
0: Boleh dong Bang Alek, silu. Oh,
1: iya. Buahnya Bang Ardo sudah menjalankan tugas, panjang umur belum merasa rezekinya. Salah satu itu semua Bang Ardo. Iya.
0: Untuk siapa lagi nih Bang Alek? Ada lagi nggak?
1: Salah satu untuk semua Bang Ardo.
0: Salam satu untuk semua ya Bang Alek ya, tanpa terkecuali ya tentunya Bang Alek ya.
1: Terkecuali Bang Ardo. Lagi sendiri Bang Ardo ya.
0: Sendiri aja nih Bang Alek di sini nih kita.
1: Iya ya Bang Ardo ya. Gitu aja Bang Ardo ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Alek ya sudah hadir ya. Terima kasih Bang Alek, sehat selalu tentunya untuk Bang Alek ya. Dan pendengar, barusan kita terima penelpon dari Bang Alek ya, yang menyanyikan Tajamnya Karang. Sangat disayangkan nih pendengar, karena memang suara Bang Alek sangat bagus sebenarnya pendengar, cuma memang terputus-putus saja nih. Dan kita terima kembali pendengar penelpon berikutnya di program karaoke malam ini. Ada siapa pendengar? Halo, karaoke di udara.
2: Halo, karaoke di udara.
0: Bersama siapa di mana?
2: Sama Mama Lina.
0: Mama Lina, lagunya apa hari ini Mama Lina?
2: Kutujukan laguku ini.
0: Kutujukan laguku ini?
2: Nah, lagu Melayu.
0: Kutujukan laguku ini ya?
2: Ah.
0: Oke, kutujukan lagu ini. Kutujukan lagu ini untuk siapa nih Mama Lina?
2: Untuk Ardo.
0: Oke Mama Lina.
2: Untuk Ardo ya lagu ini. Tahu.
0: Udah siap ya Mama Lina ya?
2: Oke.

0: Oke, barusan dari Mamalina nih pendengar, tunjukkan lagu ini. Aduh, memang mantap sekali Mamalina nih. Tapi sayang liriknya lupa-lupa ingat ya.
1: Lupa aduh.
0: Aduh, tak apa Mamalina, yang penting tersampaikan kan. Dan
1: oh, nanti ulang minggu depan.
0: Minggu depan ya, nyanyinya okay. Lebih serius ya. Oke, deh, ada salam-salam gak Mamalina hari ini?
1: Salam pertama buat Kira tadi, Mamalina juga Jamila. Masuk Jamila.
0: Masuk Maju Jamila.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Mamalina. Waduh, sangat seru ya pendengar ya. Barusan kita terima penelpon ketiga kita nih dari Mamalina nih. Dan ada siapa lagi pendengar penelpon selanjutnya di belakang Mamalina di 463351. Halo. Halo, karaoke di udara. Halo.
2: Halo.
0: Halo, bersama siapa di mana?
2: Sama Mami.
0: Mami siapa nih?
2: Mami Tanjung Batu.
0: Siapa?
2: Mami Tanjung Batu Sawang.
0: Siapa tuh Mami Tanjung Batu Sawang tuh?
2: Ya Mami, namanya Mami.
0: Namanya Mami? Oh, ya. Namanya Mami. Oh, ya. Kirain Mami siapa gitu. Udah oke okay deh, mau lagu apa hari ini Mami?
2: Lagu apa ya yang enak?
0: Apa tuh yang enak tuh? Semuanya enak dong tentunya Mami.
2: Kalau enak kan dimakan.
0: Nah enak deh. Lagunya apa nih hari ini Mami?
2: Lagu itu loh.
0: Apa lo?
2: Pikir dulu dong.
0: Pikir dulu dong, apa tuh?
2: Tapi Mami tak lagu ya, kamu yang bawakan lagunya.
0: Waduh, gak bisa tuh Mami, gak hafal aku Mami.
2: Maminya gak pinter loh.
0: Waduh, ini ruang karaoke untuk pendengar Mami.
2: Oh, nanti kalau nggak bisa bantu ya.
0: Di backup Mami, kalau Ardo juga tahu ya lagunya ya. Tapi kalau nggak tahu ya kita sama-sama bingung Mami.
2: Ini loh lagu.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa tuh ya lupa. Lagu menunggu lah.
0: Menunggu dari siapa tuh Mami?
2: Dari anakku sayang.
0: Siapa Mami anakku sayang?
2: Ya, Roma, Redo Roma.
0: Redo Roma ya?
2: Iya.
0: Oke Mami. Oke Mami.
2: Bantu ya.
0: Menunggu ya.
2: Ya.
0: Kalau Ardo tahu ya Mami ya, tapi kalau Ardo nggak tahu tuh nggak menjanji ya Mami. Takutnya malah kita lari semua Mami. Takutin adanya malah lari semua Mami. Oke Mami, menunggu dari Roma Irama ya Mami ya.
2: Iya.

0: trigger nih lagunya nih.
1: Udahlah, kamu aja yang nyanyi ya.
0: Gak apa, Mami. Mami lah, tanggung jawab, Mami, ayo.

0: Oke, Mami, udah selesai Mami lagunya. Aduh, pendengar Mami lupa nih lagunya nih, aduh.
1: Udah lama
0: gak nyanyi ya Mami ya, jadi lupa-lupa inget ya, ya Mami ya.
1: Ah, itu Mami kan main TikTok aja lupa.
0: Waduh, Mami kasihkan. Aduh, terima kasih sebelumnya Mami nih sudah hadir ya.
1: Iya, Mami mau titip
0: salam untuk siapa nih Mami?
1: Assalamualaikum.
0: Mami titip salam gak nih?
1: Hah?
0: Enggak titip salam Mami?
1: Enggak usah.
0: Oke deh.
1: Salam buat kamu aja, jalankan tugasnya dengan selamat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya Mami ya. Sehat selalu juga tentunya untuk Mami.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mami. Dan baik pendengar, sebelum kita untuk lanjut terima penelpon berikutnya, kita akan bacakan dulu ya untuk pesan yang sudah masuk nih. Yang pertama ini ada dari siapa nih pendengar nih? Pak Kumis ya, dari Pak Kumis yang mengirim salam, katanya mantap Mama Lina. Salam buat Mama Lina dari Pak Kumis Pancurlingga. Tarik suara Mama Lina, tarik suara. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang siapa nih? Dari Sieng Angaza, pendatang baru, pendengar lama katanya. Salam dari Sokoi atau Penyalai Kuala Lumpur. Terima kasih sudah hadir ya dari Penyalai Kuala Lumpur nih. Nah, join boleh. Salam kenal untuk semuanya. Salam satu untuk semua katanya, pendengar radio RRI dimanapun berada. Dan terutama untuk Mak dan Bapak saya atau Pak Molok dan Mak Bibah ya, yang lagi dengar karaoke ini. Dan untuk semua pendengar, sehat selalu tentunya. Untuk Bang Ardo, selamat bertugas. Dan kita lanjut terima pendengar. Terima kasih untuk Si Angah. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon berikutnya ya. Di belakang tadi Mami, sekarang ada siapa nih pendengar untuk karaoke hari ini? Halo. Waduh, nampaknya terputus pendengar. Kita coba terima kembali ya di 463301. Halo, karaoke di udara. Halo.
1: Halo.
0: Halo, kalau karaoke di udara bersama siapa?
1: Sama Nenek Yasmin di Tanjung Pinang.
0: Nenek Yasmin ya, waduh, malam-malam gini nenek-nenek hadir nih, pendengar nih.
1: Iya, jangan kalah sama anak muda.
0: Jangan kalah sama anak muda ya, anak muda lagi pada malam mingguan kayaknya Nenek Yasmin.
1: Iya, nenek-nenek di rumah, krokea, lo udara.
0: Aduh, Nenek Yasmin mau lagu apa hari ini?
1: Makan hati.
0: Makan hati, waduh, makan hati ya di malam minggu ya. Makan hati. Ini dari siapa?
1: Versinya dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto ya. Oke deh, Nenek Yasmin, Makan Hati Rita Sugiarto. Oke, siap Nenek Yasmin.
1: Oke, bantu ya kalau lupa lirik.
0: Oke, kalau lupa lirik dibantu kok.

0: Yasmin?
1: Iya, makasih Neng Kang sama Yuda.

0: Aduh, mantap banget memang ya. Pendengar dari nih Yasmin nih. Malam Minggu nenek-nenek yang hadir, mana nih pendengar yang muda-mudanya nih?
1: Waduh. Ada yang sama nenek-nenek yang muda.
0: Iya nih, nenek-nenek yang hadir.
1: Oh, nenek-nenek ya, aduh. Adik yang tak bisa gabung. Aduh, malam lah nenek baru bisa gabung.
0: Malam ya, baru ya jamin nenek-nenek untuk bergabung ya.
1: Iya. Iyalah kalau gitu.
0: Oke, salam-salam itu siapa nih?
1: Salamnya buat Kak Sarena Kiku, buat Mas Prabu, buat Pak Kume. Buat Pak Gapar, buat Bang Iman, Bang Gais, buat Kak Monik, buat yang lucu, Mak Hitam. Yang lucu masuk, yang lucu.
0: Yang lucu Rokin. Masuk, yang lucu.
1: Masuk, yang lucu, Mak Hitam. Kak Serena Cicu. Buat Ardo, makasih Ardo.
0: Terima kasih juga tentunya nih Yasmin. Waalaikumsalam nih Yasmin. Dan mendengar baru saja kita mendengarkan karaoke dangdut ya bersama nih Yasmin ya. Dan kita akan bacakan dulu pendengar sebelum kita lanjut. Nih ada Bang Abednego nih ternyata yang monitor pendengar dari tadi. Bang Abednego cuma salam satu untuk semua yang lagi mendengarkan katanya. Dan buat Ardo selamat bertugas. Terima kasih untuk abangku Bang Abednego. Dan baik pendengar kita kembali terima ya untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo. Karaoke Duda, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bersama siapa di mana?
2: Dengan Patung Pawo di Kuantan sini nih.
0: Dengan siapa?
2: Pawo di Kuantan sini nih.
0: Patau?
2: Pawo.
0: Pawo.
2: Iya benar.
0: Pawo ya, Pawo.
2: Iya.
0: Oke Pawo, mau lagu apa hari ini Pawo?
2: Lagu dangdut.
0: Lagu dangdut apa tuh?
2: Dari Mansur S.
0: Mansur.
2: Yang berjudul Terima Dia Yang Malang.
0: Terima Dia Yang Malang ya?
2: Iya benar.
0: Terima Dia Yang Malang. Oke deh Pak Wo, Terima Dia Yang Malang ya, karaoke. Oke, siap Pak Wo. Siapa ya Pak Wo?
2: Siap.
0: Dari suaranya mantap nih, berdengar nih nyanyi nih.

0: Mantap sekali pendengar, mantap sekali pendengar, lagu dari Pak Uwo nih ya, Terimalah Dia Yang Malang. Waduh, memang Pak Uwo, terima kasih Pak Uwo sudah hadir ya. Pak Uwo mau titip-titip pesan ya. Siapa nih Pak Uwo?
1: Ya, terima kasih. Salamnya buat semua-semua aja lah.
0: Semuanya aja ya. Terima kasih untuk Pak Uwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Pak Uwo yang sudah hadir nih sebagai penelpon keenam kita pendengar di malam hari ini. Dan pendengar, kita lanjut terima ya untuk penelpon berikutnya pendengar di 463351. Ada siapa pendengar di belakang Pak Uwo di karaoke dangdut hari ini? Dan pendengar, sebelum kita untuk lanjut lagi pendengar, kita akan mengingatkan untuk pendengar yang ingin bernyanyi bersama, bisa sambil lihat lirik juga ya pendengar ya, biar kita juga tidak salah lirik dan tahu juga untuk temponya pendengar. Dan untuk pendengar nih, mana nih yang nyari, yang nanya-nanya nih untuk Ardo kapan karaoke-nya, Ardo kapan karaoke-nya, mana nih pendengar? Waduh, giliran Ardo udah hadir nggak ada nih pendengar. Waduh. Dan pendengar, kita akan putarkan dulu deh untuk lagu yang akan selanjutnya nih, lagu dari Marcel ya, Kenangan Abadi. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RR Batam, tentunya dalam program karaoke bersama di udara.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

silahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kapres nomor 53 tahun 1963 tentang

penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: baru saja berdengar, kita mendengarkan lagu dari Mike Mohede yang berjudul Kucinta Dirinya. Dan mendengar, kita masih dalam program karaoke di udara ya. Dan kita coba terima penelpon selanjutnya berdengar di 463351. Ada siapa penelpon terakhir kita dari Pak Uwo, dan kali ini ada siapa berdengar? Halo. Halo, karaoke di udara.
1: Karaoke di udara.
0: Bersama siapa di mana hari ini?
1: Toci,
0: bagaimana kabar hari ini, Toci?
1: Kurang sehat.
0: Kurang sehat.
1: Ya, bagaimana?
0: Baik dong, Toci. Toci, kenapa kurang sehat, Toci?
1: Ya, itulah. Dompet belakang kurang sehat.
0: Aduh, Toci. Sehat selalu ya, Toci, ya. Semoga cepat sembuh ya, Toci, ya.
1: Mudah-mudahan sama-sama. Semoga itu sehat juga, ya.
0: Iya, Toci. Toci, mau lagu apa hari ini?
1: Toci, nak coba belajar menyanyi, ada.
0: Boleh dong, Toci. Belajar nyanyi apa nih, Toci?
1: Kalau salah jangan kita lakukan untuk
0: tonton-tonton. Iya,
1: kalau kalau boleh, undangan palsu. Tapi yang original, tuh.
0: Undangan palsu ya, Toci? Dari siapa,
1: yang
0: Toci?
1: Yang original.
0: Hah? Dari siapa undangan palsu?
1: Hamdan ATT, ada ATT,
0: coba ya. Hamdan ATT, ya?
1: Ah, coba. Undangan palsu, ya tahu lah namanya.
0: Undangan palsu. Oh, Caca Handika, Toci.
1: Oh iya iya, betul Caca Handika, iya. Tapi yang original ya.
0: Yang original ya, Toci. Yang ini bukan. Halo? Toci. Yang ini bukan, Toci. Coba dengar dulu ya, Toci, ya. Bener gak, Toci?
1: Ah, betul betul.
0: Betul. Oke,
1: jadi suara itu kurang jelas, Pak Jo.
0: Apa, Toci?
1: Suara musiknya kurang jelas.
0: Kurang jelas ya? Oke, nanti harus kencengin, Toci. Itu buat ini aja kok, apa? Buat pengawal aja kan?
1: Betul-betul.
0: Oh,
1: original ya?
0: Iya, original. Yang tadi ya, Toci, ya?
1: Betul.
0: Oke, Toci, siap, Toci.

0: Koci. Waduh,
1: Bang Koci.
0: Terima kasih banyak.
1: Suaranya boleh dong Toci, silu Toci.
0: Untuk Aldo, semoga sehat selalu. Panjang umur, dimudahkan rezeki Aldo.
1: Amin,
0: untuk kawan-kawan, jangan kita lakukan Toci nyanyi ya.
1: Jangan kita lakukan ya, justru bagus Toci. Mungkin ada kawan-kawan yang pengen minta pengen minta ajarin Toci nih nyanyi kayaknya nih.
0: Oke, yang belum masuk ya.
1: Masuk. Oke Toci, terima kasih.
0: Oh, Toci.
1: Sehat selalu Toci. Aduh, pendengar, ada dari Toci ya, penelpon kita nih, pendengar. Tentunya juga sangat menarik ya, Toci memang mantap sekali pendengar suaranya. Cengkok-cengkoknya itu loh pendengar, kayak cengkok-cengkok penyanyi profesional. Dan pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar di belakang Toci di 463351? Halo. Karaoke di udara bersama Pro 1, halo.
2: Ini sama siapa nih Aldo?
1: Nah, sama siapa nih?
2: Ini sama siapa ini Aldo?
1: Iya, sama Aldo. Ini sama siapa nih?
2: Aldo pintar nyanyi dangdut enggak?
1: Enggak pintar, Aldo, Nenek Peggy.
2: Ini nak tanya apa Desi Prabu tak nyar lagi ya?
1: Iya, betul siapa itu Nenek Peggy.
2: Eh, Bang Aldo. Suruh dia apalah, dikasih komen lah supaya dia bisa nyar lagi.
1: Ya, gimana Nenek Peggy?
2: Enak kalau tak ada badai, enak.
1: Ya, cemana lah Nenek Peggy. Memang apa ya Nenek Peggy? Ya dari atasan begitu kita hanya menjalankan kan Nenek Peggy?
2: Itu Aldo, kita udah biasa sama Deddy Prabu.
1: Iya,
2: tuh.
1: Jadi
2: kalau dia yang bawa tuh ya Semarang kemarin dia suruh tanya sama Joshua.
1: Dia suruh tanya sama Joshua kemarin Nenek Peggy.
2: Iya, dia bilang. Tanya sama Joshua tuh katanya cincin saya, dia bilang itu Joshua kan bilangnya alasannya tuh tak tepat.
1: Alasan apa memang, Nenek Peggy?
2: Joshua bilang gini, katanya untuk tak bisa lagi nih ya, dia khusus untuk berita menaikkan radio RRI. Tapi kan baca berita tuh ramai, bukan seorang Joshua. Ramai yang bisa baca, bukan dia aja.
1: Iya, karena memang Bang Deddy Prabu itu sekarang ini Nenek Peggy apa, jadi pengelola dia, Nenek Peggy pengelola pemberitaan. Jadi mungkin difokuskan ke situ dulu Nenek Peggy. Jadi sementara ya penyiar-penyiar dulu Nenek Peggy yang menghibur nih.
2: Iya,
1: seperti itu Nenek Peggy.
2: Saya tak bisa nyanyi malam ini Aldo.
1: Tak bisa nyanyi Nenek Peggy?
2: Bukan tak bisa nyanyi, pelu. Ini bukan Nenek Peggy loh.
1: Oh siapa nih?
2: Ini Betty LaFea.
1: Oh Kak Betty LaFea. Oh ala.
2: Lagi flu.
1: Lagi flu ya Kak Betty ya. Nantilah ya. Kak Betty ya.
2: Yang masuk siapa aja tadi?
1: Yang masuk ada Nessa Kira, Bang Alek, ada Mama Lina, ada Mami, ada Nek Yasmin, Pak Wo, Toci.
2: Tapi Ardo bisa nyanyi gak?
1: Ardo gak begitu bisa nyanyi,
2: Nanti Ardo lah menyanyi kandungannya.
1: Aduh, ini kan untuk kontes pendengar loh, untuk supaya masuk.
2: Bukan,
1: ke
2: biasanya kalau masuk nih masuk kroke, cuma tak bisa kroke, lagi flu
1: ya.
2: Prabu Bangkit masuk belum?
1: Belum masuk.
2: Kalau bisa suruh Prabu Bangkit lah nyanyi nanti.
1: Iya,
2: ya.
1: Prabu Bangkit ya, kita tunggu ya Kak Betty.
2: Ya, salamnya satu untuk semua ya.
1: Oke Kak Betty, sehat selalu ya Kak Betty ya. Pendengar, barusan kita terima dari Kak Betty ya pendengar. Dan kita terima pendengar penelpon selanjutnya dari Kak Betty. Kak Betty katanya nggak bisa nyanyi pendengar karena lagi flu nih. Dan kita terima kembali pendengar, halo. Halo, karaoke di udara, halo.
0: Karaoke dangdutnya Indonesia.
1: Dangdutnya Indonesia, betul. Bersama siapa di mana?
0: Ini Pak Hardi.
1: Pak Hardi?
0: Iya.
1: Di mana Pak Hardi?
0: Lagi Kuala Gau.
1: Kuala Gau?
0: Iya.
1: Pak Hardi mau lagu apa hari ini, Pak Hardi?
0: Ini mewakilkan lagu. Bukan yang pertama.
1: Bukan yang pertama, tapi bukan yang kedua juga.
0: Bukan.
1: Bukan yang pertama ya.
0: Bersama siapa ya?
1: Bersama siapa tuh? Coba tebak ayo.
0: Ini pendatang baru ini.
1: Pendatang baru. Bang Ulan.
0: Bang Ardi.
1: Bang Ardi?
0: Iya.
1: Bener pendatang baru nih. Soalnya ada juga pendatang baru tapi ternyata pendatang rasa lama. Bang Udin ini?
0: Iya.
1: Bener kan?
0: Bener.
1: Aduh, bagaimana kabarnya Bang Udin?
0: Nah, Bang, kabar baik.
1: Kayak lagi di jalan Bang Udin? Di jalan Bang Udin?
0: Iya.
1: Bang Udin, ini mau nyanyi lagu ini Bang Udin, bukan yang pertama?
0: Bukan yang pertama.
1: Oke, siap Bang Udin.
0: Iya, siap.

0: Terima kasih.
1: Mantap sekali memang mendengar lagu dari Bang Udin ya tentunya ya. Buat menghibur kita nih mendengar nih. Bukan yang pertama, memang bukan yang pertama juga nih Bang Udin nih sebagai penelpon kita nih mendengar. Tapi memang suara Bang Udin ini tidak usah diragukan lagi nih mendengar. Memang mantap sekali ya suara dari Bang Udin ya. Dan mendengar kita terima kembali. Di belakang Bang Udin ada siapa mendengar? Di 463351. Halo, Karaoke di Udara bersama Pro 1. Halo.
2: Dangdutnya Indonesia.
1: Selamat malam.
2: Ardo Kiu-Kiu.
1: Ardo Kiu-Kiu ini Kasarina Kiu-Kiu.
2: Ya sehat.
1: Sehat dong Kasarina Kiu-Kiu. Kasarina hari ini mau lagu apa nih?
2: Kasarina mak Kiu gue lagu Melayu Lardo.
1: Apa tuh Melayunya?
2: Fatwa Pujangga.
1: Fatwa Pujangga?
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Kasarina Kiu-Kiu, Fatwa Pujangga ya.
2: Iya.
1: Victor Huta Barat ya? Betul bukan? Victor Huta Barat bukan?
2: Ada gak versinya cewek ya dari ini, dari Betaria Sonata ada tak ya?
1: Betaria Sonata ya.
2: Atau Yuk Bustami.
1: Betaria Sonata, coba kita cari ya Kasarina Kiu-Kiu. Ada nih?
2: Kalau gak ada.
1: Ada. Oke.
2: Iya. Oke, kita mainkan. Jempol di atas, baju Melayu susah. Jempol di atas.
1: Kak Sarina.

0: Cariin ya.
1: Maksudnya ulang kok beda ya?
0: Beda ya? Oke, kita cari ya Kak Serina yang masuk sama Kak Sarina ya. Ini gimana nih Kak Serina? Coba dengar ya. Dengar dulu deh baru kita mulai, oke? Okay?
1: Iya.
0: Bener ini Kak Serina?
1: Iya, iya.
0: Oke. Kita mulai ya Kak Serina ya.
1: Iya.
0: Lanjut Kak Serina.
1: Iya, oke. Nenek Jasmine.

0: Apa Kak Serina? Apa?
1: Lagunya kayaknya ini seperti Ardo nih, di sana deh, Ardo di sini nih.
0: Waduh, aduh, Kak Serina.
1: Kita kalau melanjutkan ke sana kan?
0: Iya betul Kak Serina.
1: Kan pasti kita akan berjumpa. Iya. Dia percaya gitu kan, walaupun jarang bersua kan, tapi dia setia.
0: Bener, pastinya.
1: Ardo, nak cakap sikit ya?
0: Apa Kak Serina?
1: Ini kalau masalah karaoke ini, semuanya penyiar itu bagus. Ardo atau Aziza atau Bintara itu satu lagu full. Tapi kalau Deddy Prabu kan cuma separuh. Tapi semuanya penyiar itu bagus lah Ardo. Tak boleh kita saling menyalahkan penyiar.
0: Betul.
1: Semua penyiar itu ramah tamah loh. Di mana ada RI Kak Serina masuk.
0: Iya betul.
1: Ardo makasih ya. Siap selalu. Ardo kio-kio yuk. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Serina. Terima kasih. Betul memang yang disampaikan Kak Serina ya pendengar ya. Mungkin ya sebagian menceritakan seperti itu mungkin ya dapat sudut pandang yang berbeda pendengar, atau mungkin terima opini yang mungkin menggiring ke hal-hal lain ya. Tapi memang benar yang disampaikan Kak Serina, karena semua pendengar itu pasti punya karakter masing-masing dalam membawakan siarannya. Jadi ya sudah, ya ikut saja pendengar ya temponya ya, karena juga kita akan bersua seperti yang disampaikan Kak Serina tadi ya, bahwa kita lama apa kita tidak berjumpa tapi kita selalu bersua lewat udara. Dan pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikut ya di 463351. Ada siapa? Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana?
2: Ini di Sawang, Bali ini.
0: Di mana?
2: Sawang.
0: Bersama siapa?
2: Maleni.
0: Waduh, Maleni. Bagaimana kabarnya Maleni?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, Maleni. Maleni mau lagu apa hari ini?
2: Buta karena cinta.
0: Buta karena cinta. Waduh, buta karena cinta nih pendengar.
2: Aduh.
0: Aduh, aduh, lagunya memang di malam minggu ini. Ini penyanyinya dari siapa nih? Mama Lina.
2: Mansur
0: S ya. Oke, yang ini bukan Mama Lina. Coba ya, dengarkan dulu ya.
2: Iya.
0: Benar tidak?
2: Betul.
0: Oke, kita mulai ya. Oke, 3, 2, 1. Mama Leni. Buta karena cinta.

0: Waduh, mantap banget memangnya dari Mama Leni ya.
1: Iya,
0: memang suaranya nih Mama Leni nih. Iya. Bu, karena cinta nih, ini lagu untuk siapa nih? Ngomong-ngomong Mama Leni.
1: Oh, nggak ada lagu. Menyanyi aja lagu.
0: Bernyanyi aja ya.
1: Ada yang ada situ.
0: Oh iya. Jadi Ardu buta karena cinta ya, bener ya Mama Leni ya. Mama Leni, salam-salam untuk siapa nih hari ini?
1: Salamnya untuk Kak Dila, Kak Dila masuk. Untuk Mama Lina.
0: Siapa lagi tuh?
1: Sangah dan Angah. Satu untuk semua aja.
0: Satu untuk semua ya Mama Leni ya.
1: Oras,
0: terima kasih Mama Leni. Sehat selalu tentunya untuk semua pendengar ya. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui WhatsApp maupun melalui telepon ya di 463351. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mengirimkan pesan melalui WhatsApp ya, dan bergabung melalui dalam program Karaoke di Udara bersama Pro 1 RRI Batam. Ini temanya karaoke all genre, tapi ternyata masih banyak ya meminta lagu Melayu atau lagu dangdut ya. Dan terima kasih pendengar sekali lagi kami ucapkan, dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Yai."

himne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku, perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian setelah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2 kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Minggu 10 Mei 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abuliatama nomor 2 Batam Center. Selamat menikmati waktu weekend Anda pendengar. Selamat beristirahat, bersantai, dan berkumpul bersama keluarga di rumah. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Akan ada ceramah secara live bersama Ustadz Ashar dengan judul Panggilan Haji dari Allah untuk hambanya. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu surah Al-Waqi'ah dan surah Al-Qiyamah. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga aktivitas di hari Minggu ini dimulai dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan semangat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Tasya dapat kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi. Pendengar, ketika mendengar kata haji, mungkin yang terbayang adalah Ka'bah, tanah suci, jutaan umat muslim yang mengenakan pakaian ihram, hingga air mata haru saat melihat Baitullah untuk pertama kalinya. Namun sejatinya, ibadah haji bukan hanya tentang perjalanan fisik menuju Mekah, melainkan perjalanan hati memenuhi panggilan Allah untuk hamba-hamba pilihannya. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas tema yang sangat menyejukkan hati, yaitu panggilan haji dari Allah untuk hambanya. Seperti biasa pendengar, program ini juga dapat Anda saksikan secara langsung melalui live streaming YouTube RRI Batam dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pada pagi hari ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ashar Al-Hafidh selaku Ketua Timnas PMPAI Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Mudir PPTQ Mahabatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Dasa.
0: Bagaimana kabarnya pada minggu pagi hari ini, Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat. Agak serak aja, Din.
0: Aduh. Semoga aman ini nanti ya, Ustadz, ya?
1: Aman.
0: Baik. Sudah siap, Ustadz?
1: Siap.
0: Baik, boleh langsung disampaikan untuk ceramah pada pagi hari ini, Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله على الناس حج

0: صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Semoga Allah ridha kepada kita, kemudian menambahkan nikmat-nikmatnya, dan kita tercatat sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Bersalawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita senantiasa membahagiakan diri kita dengan senantiasa membaca salawat berzikir kepada Allah, dan dengan bersalawat kita kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar yang berbahagia, bahwa pada bulan Dzulhijjah, sebagaimana kita ketahui beberapa hari lagi, karena hari ini kurang lebih mungkin setengah bulan lagi kita akan menjelang satu peristiwa paling besar, yaitu adanya perintah ibadah haji. Dan sebagaimana disampaikan tadi dalam mukaddimah, bahwa haji adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita sering dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama menyampaikan bahwa panggilan dari Allah itu sebenarnya ada tiga macam, yaitu yang pertama panggilan untuk sholat, bagaimana setiap hari kita mendengarkan panggilan adzan, walaupun dikumandangkan oleh manusia, tetapi adzan adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya, yaitu dengan melaksanakan sholat yang lima waktu. Dan kemudian kita juga panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat dan seterusnya. Kemudian panggilan yang kedua, yaitu panggilan haji. Bagaimana kita senantiasa mengatakan bahwa haji adalah panggilan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang karena syariat beribadah haji itu hanya bagi yang mampu saja. Kalau sholat adalah panggilan yang wajib ditunaikan setiap hari tanpa terkecuali, khususnya bagi bapak-bapak atau bagi orang yang tidak punya udur, seperti kalau ibu-ibu mungkin karena haidnya, karena nifasnya dan udur yang lainnya. Tetapi haji hanya panggilan seumur hidup sekali, walaupun mungkin ada yang berhaji berkali-kali. Akan tetapi pada dasarnya panggilan haji itu adalah panggilan yang disampaikan dan diberikan oleh Allah hanya satu kesempatan dalam satu hidup, itu satu kali saja. Kemudian panggilan yang ketiga adalah tentunya panggilan dari Allah untuk kembali ke akhirat. Karena pada dasarnya kita adalah hamba Allah yang sebenarnya di bumi ini hanya sebagai khalifah, sebagai pengatur bumi sementara, dan akan dikembalikan kepada akhirat. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar yang berbahagia, bahwa panggilan haji tidak semua orang mendapatkannya. Itu karena Allah memberikan hak istimewanya kepada siapapun yang dikehendaki, karena Allah maha berkehendak. Tetapi pada dasarnya kesempatan yang diberikan dengan berhaji ini adalah kesempatan yang luar biasa, karena sebagaimana kita ketahui dari jumlah orang Islam di dunia ini, bahkan kalau di Indonesia kurang lebih 200 juta lebih orang Islam, tetapi yang diberikan kesempatan untuk berangkat haji hanya sekitar 200 ribu saja dari begitu banyaknya umat muslim di seluruh dunia. Bukan hanya karena kuotanya yang terbatas, bisa jadi karena memang dikehendaki lain. Karena bisa jadi ada orang yang sudah menunggu puluhan tahun, ya, sudah mendaftar beberapa tahun yang lalu, tetapi belum juga bisa dipanggil, bisa berangkat. Tapi ada juga yang ternyata dengan kemampuan finansialnya tiba-tiba hanya menunggu satu tahun. Itu artinya memang kehendak Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar terjadi pada ibadah haji ini. Kaum muslimin sedang jamaah mutiara bagi yang berbahagia bahwa kesempatan yang hanya diberikan sekali seumur hidup, maka jangan pernah disia-siakan. Karena memang haji adalah kesempatan untuk mendapatkan keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa. Tapi jangan sampai kemudian haji itu menjadi satu legitimasi untuk mengatakan bahwa dirinya itu soleh, menjadikan dirinya itu orang yang baik. Karena ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah dari ayat 200 sampai 202. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Maka apabila kalian sudah menyelesaikan ibadah kalian, maka berzikirlah kepada Allah seperti kalian mengingat orang tua kalian, atau bahkan lebih banyak lagi. Akan tetapi faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian dari manusia mereka itu malah berdoa kepada Allah, rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia itu berdoa hanya untuk dunianya saja dan dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun, karena ketika dia beribadah haji ternyata niatnya kurang ikhlas, niatnya kurang baik, sehingga dia hanya mendapatkan di dunia panggilan haji saja, dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, tapi kalau ada orang memanggilnya haji, dia senang, kalau tidak dipanggil Pak Haji, dia marah. Maka ini adalah panggilan Allah yang disia-siakan oleh manusia itu sendiri. Padahal seharusnya ketika dia dipanggil oleh Allah, maka kemudian dia menjawabnya dengan labbaik Allahumma labbaik. Jadi labbaik itu artinya aku penuhi panggilanmu, Allahumma, ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datangi panggilanmu. Tetapi begitu dipanggil oleh Allah dengan peristiwa yang luar biasa, dengan berpakaian ihram, menunjukkan bahwa seluruh badannya itu akan dikembalikan kepada Allah, dia tidak punya apa-apa, bahkan ketika dia berangkat ke tanah suci, dia seakan-akan sudah kehilangan semuanya, dunianya. Yang orang kaya raya sekalipun, dia datang hanya memakai pakaian ihram. Artinya sebenarnya dia sedang mengikrarkan dirinya bahwa dia tidak punya apa-apa, yang semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berangkat haji yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya adalah orang-orang yang karena dipilih oleh Allah, kesempatan ini jangan disia-siakan. Bagaimana caranya? Maka dia akan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang yang berhaji itu harusnya dia senantiasa berdoa, Rabbana wahai Tuhanku atina, berikan kepadaku fid dunya kebaikan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Jadi panggilan haji yang luar biasa, panggilan umroh yang luar biasa, karena umroh satu dengan umroh lainnya adalah kafarah, dan orang-orang yang berhaji begitu pulang seharusnya menjadi orang-orang yang suci bersih tanpa dosa, tidak lagi membanggakan dirinya, tidak lagi membanggakan jabatannya, dan bahkan dia menganggap dunia ini adalah satu alat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian sekedar prolog ke atas ya. Jadi intinya jangan sampai haji yang sudah dipanggilkan kepadanya menjadi sia-sia.
1: Baik. Terima kasih Ustaz. Ini mau bertanya ya Ustaz ya. Mengapa Allah mewajibkan haji hanya bagi yang mampu? Apa makna mampu yang sebenarnya dalam Islam itu sendiri, Ustaz?
0: Baik, jadi pada dasarnya mampu itu, karena mampu itu tidak hanya secara finansial, makanya secara fisik, secara keadaan, keamanan. Jadi kalau ada orang yang sudah dia punya banyak uang tetapi fisiknya lemah, maka dia tidak wajib melaksanakannya. Itu artinya dia masih belum mendapatkan panggilan yang sempurna. Ya, jadi kalau orang yang mampu itu berarti ya fisiknya, ya jalannya, karena bisa jadi kalau orang Indonesia itu begitu beratnya perjalanan sampai ke sana harus naik pesawat, dulu bahkan memakai kapal, karena memang tidak semuanya diberikan kemampuan secara total. Makanya kalau di Indonesia itu biasanya ada orang hamil pun nggak jadi, itu berarti artinya sebenarnya dia belum dimampukan gitu.
1: Baik Ustadz, ini kan mampu dari segi finansial ya Ustadz ya. Selain finansial
0: semuanya, jadi secara fisik, secara finansial, secara mental. Ada orang yang dia sebenarnya kan mampu finansialnya, fisiknya mampu, tapi mentalnya belum mampu. Kan ada orang yang takut kalau mau naik haji, katanya nanti begini begitu. Nah itu artinya dia sebenarnya belum mampu, jadi belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang seperti ini adalah orang yang rugi. Kalau dia punya kesempatan kemudian tidak di apa itu dilaksanakan ibadah hajinya, maka dia akan orang yang rugi. Sudah dipanggil secara finansial, sudah dipanggil secara fisik karena kekuatannya, kesempatannya, tetapi mentalnya belum siap. Ya, itu berarti dianggap belum mampu juga. Tetapi kewajiban, tentu kalau masalah mental, kewajiban itu sudah melekat kepadanya. Jadi orang yang dianggap mampu semuanya adalah orang-orang yang diwajibkan. Sedangkan yang tidak mampu ya nggak wajib, dan itu dimakfu. Kalau kemudian secara finansial dan secara fisik tidak mampu, maka dimakfu atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik Ustaz. Ini apabila ya Ustaz ya, ada seseorang yang sudah dipanggil untuk berhaji begitu Ustaz, tetapi mendekati keberangkatan ternyata beliau ini sakit, itu berarti Allah tidak jadi memanggilnya atau bagaimana ini Ustaz?
0: Jadi pada dasarnya kan sekali lagi kewajiban haji itu hanya bagi yang mampu. Nah setiap kita ini sebenarnya sudah dipanggil ya. Setiap kita itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena begitu perintah begitu kita masuk Islam itu sebenarnya pada dasarnya kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa itil baiti wa shaumi ramadan. Jadi kalau sudah begitu masuk Islam itu sudah dipanggil oleh Allah. Cuma panggilannya itu apakah panggilan itu menjadi wajib atau panggilannya menjadi sunnah, nah, gitu. Jadi yang perlu kita ketahui adalah panggilan itu bisa jadi menjadi wajib, bisa jadi menjadi sunnah. Makanya ada banyak orang yang haji berkali-kali kan. Dia bisa jadi karena kemampuan finansialnya yang banyak, bisa jadi karena dia punya travel umroh misalnya, punya travel haji, sehingga dia bisa berkali-kali. Di satu sisi ada orang yang berusaha maksimal tapi nggak bisa berangkat-berangkat. Nah, orang-orang yang sudah berkali-kali itu kan panggilannya panggilan sunnah. Panggilan wajib bagi yang mampu itu karena secara finansial, fisik, dan secara mental semuanya sudah siap. Itu namanya panggilan wajib. Tapi bagi orang-orang yang secara finansial, fisik, mental, kemudian ada halangan-halangan, maka panggilan itu panggilan sunnah karena tidak memungkinkan dia hadir. Sehingga makanya ada solusi, orang-orang yang miskin itu hajinya mudah, yaitu dia berangkat Jumatan di seminggu sekali. Sehingga sebenarnya kata Gus Baha itu lebih enak jadi orang miskin dipanggil haji tapi berangkatnya cuma ke masjid, karena sama saja pahalanya. Tentu saja haji jauh lebih utama, tetapi kan artinya bahwa kewajiban itu benar-benar harus yang orang yang mampu secara total gitu.
1: Baik Ustadz, bagaimana cara agar semangat ibadah seperti di tanah suci bisa tetap terjaga setelah kembali ke tanah air?
0: Ya, seperti tadi, makanya ketika kita niat karena Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi untuk Allah. Jadi ketika kita sudah untuk Allah, maka dia pasti akan punya semangat lebih. Jadi sebenarnya kenapa sih kita itu ibadahnya kurang, atau kenapa sih setelah dari haji kok masih utuh saja ibadah hajinya, seperti tidak mempengaruhi kehidupannya? Karena bisa jadi itu tadi, dia itu tidak mengatakan yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena hajinya itu kayaknya masih ada niat yang kurang kuat, kurang sempurna. Sehingga sekali lagi mungkin mengingatkan bahwa ketika kita mau berangkat haji harus benar-benar karena Allah, karena niatnya untuk beribadah kepada Allah, untuk menyempurnakan iman Islamnya sebagai rukun Islam yang kelima, sehingga dia akan merasa begitu semangat dan akhirnya dia tidak mungkin lagi berpikir ibadahnya itu untuk orang lain. Kenapa orang itu bisa tidak semangat ibadah? Karena biasanya ada motif, ada niat bahwa dia ibadahnya itu untuk orang lain, bisa riak, bisa pamer. Makanya itu tadi, kadang ada orang yang gak dipanggil haji, marah, tersinggung, sudah puluhan, bahkan ratusan juta, sudah puluhan hari di sana, pulangnya tidak dihargai misalnya. Itu yang kemudian bisa menjadikan lemahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, Ustaz. Kalau bagaimana cara memupuk kerinduan kepada Baitullah terutama bagi generasi muda yang mungkin merasa ibadah haji masih sangat jauh ini, Ustaz?
0: Jadi sebenarnya kita meyakinkan diri saja bahwa kita itu memang senantiasa rindu ke Baitullah. Jadi orang yang sudah berkali-kali begitu melihat Ka'bah sekalipun pasti akan menangis, akan bahagia karena kerinduan yang begitu luar biasa. Pasti insya Allah tiap orang Islam begitu perasaannya. Akan tetapi karena kita juga tahu persis bahwa panggilan untuk bisa hadir ke sana itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kemudian kita harus menjadi orang-orang yang qanaah, percaya bahwa pada waktunya ketika memang Allah menghendaki kita akan ke sana dengan jalan seperti apapun. Jadi kebetulan saya Hadis bin Ni'mah. Saya dua kali umroh itu gratis, bahkan bersama istri karena ada apa, kawan yang sangat baik. Padahal di kita ini tidak berniat awalnya, tapi karena kalau saya berkeyakinan ketika kita senantiasa mendatangi panggilan Allah yang harian, yaitu senantiasa sholat berjamaah di masjid, kemudian tidak meninggalkan sholat Jumat, insya Allah akan disegerakan oleh Allah untuk bisa hadir di Masjidil Haram, walaupun mungkin belum haji, tapi umrah itu juga sudah sangat luar biasa, karena sekali sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih utama dibandingkan sholat di masjid-masjid lainnya. Jadi memang kerinduan kita kepada Ka'bah itu tidak bisa dipungkiri sebagai seorang muslim. Maka berdoalah selalu dan insya Allah Allah berikan jalannya kepada kita semuanya.
1: Baik Ustaz, terima kasih untuk materi ceramah pada hari ini Ustaz.
0: Sama-sama Kak Dasa.
1: Tidak terasa pendengar, kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini telah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan pagi ini kita belajar bahwa ibadah haji bukan sekedar perjalanan menuju tanah suci, tetapi perjalanan hati untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya tentang mampu secara materi, tetapi juga tentang kesiapan iman, kesabaran, keikhlasan, dan kerinduan seorang hamba kepada Rabb-nya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber kita, Ustadz Muhammad Ashar Al-Hafidh, atas ilmu, nasihat, dan juga pencerahan yang begitu menenangkan hati pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih Ustadz Ashar untuk materi pada pagi hari ini.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti program ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Mutiara Pagi pagi hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
2: Permasalahan persampahan saat ini menjadi salah satu tantangan utama.
3: Sebagai bank daerah, Bank Sumut memiliki kekuatan tentunya pada layanan digital.
1: Mengawali Warta Berita Sepekan pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Pemko Batam ajukan Ranperda perubahan pengelolaan persampahan. Bank Sumut dorong digitalisasi pajak daerah, perkuat PAD Batam. Warta Berita Sepekan selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, Sidang Paripurna DPRD Kota Batam membahas Ranperda perubahan pengelolaan persampahan. Wali Kota Batam menekankan pentingnya pembaruan kebijakan untuk menjawab persoalan sampah yang kian meningkat. Laporan Renita Suharjana.
4: Dalam sidang paripurna DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyoroti meningkatnya volume sampah sebagai dampak pertumbuhan pesat sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Saat ini timbulan sampah di Batam mencapai sekitar 1.300 ton per hari. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, kondisi ini menjadi tantangan serius, terlebih dengan keterbatasan kapasitas pelayanan dan lahan pengelolaan sampah yang tersedia.
2: Permasalahan persampahan saat ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan perkotaan, termasuk di Kota Batam. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya aktivitas industri, perdagangan, dan pariwisata telah mendorong kenaikan volume timbulan sampah dari waktu ke waktu. Di sisi lain, kapasitas pelayanan pengelolaan sampah dan ketersediaan lahan untuk penanganan sampah semakin terbatas. Kondisi ini menuntut kita untuk melakukan pembaruan kebijakan.
4: Lebih lanjut, pemerintah Kota Batam mendorong pembaruan kebijakan melalui Ranperda ini dengan menitikberatkan pada pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah, serta membuka peluang pemanfaatan teknologi dan investasi untuk mengolah sampah menjadi energi maupun produk bernilai ekonomi. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan persampahan sekaligus mewujudkan lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
1: Berita selanjutnya mendengar, Bank Sumut mendorong digitalisasi pajak daerah di Batam sebagai upaya memperkuat pendapatan asli daerah melalui kolaborasi dengan pemerintah kota. Laporan Renita Suharjana.
4: Relokasi kantor cabang Bank Sumut di Batam tidak hanya menjadi langkah ekspansi, tetapi juga bagian dari penguatan sinergi dengan pemerintah Kota Batam dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran pajak. Melalui pengembangan layanan berbasis digital, Bank Sumut menghadirkan sistem pembayaran yang terintegrasi, termasuk penggunaan QR yang dapat langsung terkoneksi dengan pencatatan pajak daerah secara real-time. Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menyebut pihaknya memiliki kekuatan pada layanan digital untuk mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
3: Sebagai bank daerah, Bank Sumut memiliki kekuatan tentunya pada layanan digital, yaitu penerimaan daerah yang nantinya hari ini bersama Pemko Batam telah mempercayai berkolaborasi dengan kami untuk peningkatan PAD berbagai objek mata pajak, tidaknya nanti ada 11. Kami bersama pemerintah Kota Medan, bersama BI di Medan, dan OJK sedang melakukan tes operasional Tiresto. Jadi pembayaran restoran itu melalui QR, pajaknya nanti otomatis tersebut speed.
4: Sementara itu, pemerintah Kota Batam menyambut baik langkah digitalisasi tersebut. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menegaskan pentingnya dukungan perbankan dalam memperkuat ekonomi daerah.
5: Saya harapkan Bank Sumut bisa memainkan peran, bisa hadir untuk memberikan support terhadap pelaku usaha kita untuk semakin mendinamiskan gerak ekonomi daerah dan mudah-mudahan bisa berkontribusi signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan dengan investasi di Kota Batam yang kita banggakan ini.
4: Kolaborasi antara Bank Sumut dan pemerintah Kota Batam ini diharapkan mampu mempercepat transformasi digital dalam sistem pembayaran pajak daerah. Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan transparan, potensi peningkatan pendapatan asli daerah dinilai semakin terbuka lebar. Selain itu, digitalisasi ini juga diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan transaksi, sekaligus meminimalisir potensi kebocoran penerimaan daerah. Kedepan sinergi antara sektor perbankan dan pemerintah daerah ini diharapkan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Kota Batam sebagai salah satu pusat investasi unggulan di Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam prediksikan besaran jumlah hewan kurban akan sebanyak kurang lebih 9.000 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing yang kesehatannya telah dipastikan sebelum masuk ke Batam. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
6: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP di Batam memperkirakan kebutuhan hewan kurban untuk perayaan Idul Adha 2026 mencapai sekitar 9.000 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari kurang lebih 3.000 ekor sapi dan sekitar 6.000 ekor kambing atau bahkan lebih. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, Mardanis, menyampaikan bahwa ketersediaan hewan kurban tahun ini dipastikan mencukupi meskipun terjadi peningkatan kebutuhan dibanding tahun sebelumnya. Diketahui pada 2025 total hewan kurban tercatat sebanyak 6.807 ekor dengan rincian 2.338 ekor sapi dan 4.469 ekor kambing. Saat ini dikatakan Mardani, stok sapi di Batam telah mencapai sekitar 3.000 ekor yang dipasok dari Lampung dan Pulau Jawa. Sementara itu jumlah kambing berkisar di antara 4.000 hingga 5.000 ekor yang didatangkan dari Medan dan Lampung. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memastikan pasokan akan terus bertambah mendekati hari pelaksanaan kurban sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
7: 2 tahun terakhir, 3 tahun itu 4.000 sampai 4.500 sapi. Nah, sekarang itu paling-paling ya 3.000-an lah. Kambing itu dulu pernah mencapai 12.000. Tahun lalu itu ya bisa 6 sampai 9.000-an lah. Tahun ini pun kita pikirkan paling banyak kambing itu sekitar 8.000-an. 9.000 sapi atau kambing itu sudah cukup.
6: Selain memastikan ketersediaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga menaruh perhatian besar pada kesehatan hewan. Setiap hewan ternak yang masuk ke Batam wajib melakukan pemeriksaan laboratorium sebelum dikirim. Setelah tiba, pengawasan lanjutan dilakukan secara rutin, terutama dalam 1 hingga 2 minggu menjelang hari raya. Pengawasan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia oleh Kepulauan Riau dan instansi karantina. Hewan yang dinyatakan sehat akan diberikan tanda khusus, sedangkan yang terindikasi penyakit seperti penyakit mulut dan kuku tidak diizinkan untuk diperjualbelikan maupun dijadikan hewan kurban. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim.
8: Kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita lainnya, pendengar, pengemudi taksi online Batam berharap tidak ada penyesuaian harga bahan bakar subsidi di tengah sulitnya daya beli masyarakat. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
6: Para pengemudi taksi online menyimpan kekhawatiran terhadap langkah pemerintah setelah menaikkan harga beberapa bahan bakar minyak non-subsidi beberapa waktu lalu. Sebab, dikhawatirkan kenaikan serupa bisa saja dilakukan terhadap bahan bakar subsidi yang sehari-harinya digunakan oleh para driver tersebut. Salah satu pengemudi taksi online, Septiadi Pohan, kepada RRI mengatakan, beberapa driver yang menggunakan kendaraan berbasis diesel telah mengeluh setelah kenaikan yang terjadi pada bahan bakar solar non-subsidi seperti Pertamina Dex dan Dex Lite. Ini pun memicu kekhawatiran akan menyusulnya kenaikan bahan bakar Pertalite jika kondisi tidak kunjung membaik.
9: Naik 1.000, kalau naik 500.000, kalau sana naik 10.000. Takutnya
6: Kenaikan harga bahan bakar minyak di Batam Kepulauan Riau diketahui juga mengalami kenaikan. Meskipun angkanya cukup berbeda dibandingkan kenaikan yang terjadi di provinsi karena berstatus FTZ. Pertamina Dex yang dijual di Kepri seharga Rp24.950 hanya dijual dengan harga Rp22.700 alias lebih murah Rp2.250. Selain itu, BBM jenis Dex Lite yang dijual di Kepri seharga Rp24.650 hanya dijual seharga Rp22.450 per liternya alias lebih murah Rp2.200 di Batam. Dan terakhir, yakni Pertamax Turbo yang dijual di Kepri Rp20.250, di Batam hanya dijual seharga Rp18.450 per liternya alias lebih murah Rp1.800. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, momen peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, Guru SLB Kartini harapkan pemerintah terapkan pelajaran adab kepada siswa di sekolah. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
9: Masih terjadinya kasus perundungan atau bullying oleh siswa di sekolah dinilai karena masih lemahnya adab antara sesama yang dimiliki oleh para siswa saat ini. Hal itu disampaikan Guru SLB Kartini Nadia Yolanda kepada RRI dalam perbincangan membahas refleksi Hari Pendidikan Nasional 2026 kemarin. Pada momen peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 ini, ia berharap pemerintah menerapkan adanya pembelajaran adab melalui mata pelajaran khusus bagi siswa di sekolah.

0: Pendidikan nasional pada prinsipnya sebagai momentum meneguhkan komitmen bersama untuk memajukan pendidikan nasional yang berkualitas, merata, dan berkarakter. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, PPIH Embarkasi Batam mencatat satu calon jemaah haji kloter 5 Embarkasi Batam wafat di Masjid Madinah. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka dari jemaah haji Embarkasi Batam kloter 5, satu jemaah dari kloter tersebut dikabarkan wafat di tanah suci. Hal itu disampaikan Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i kepada RRI usai melepas keberangkatan calon jemaah haji kloter 12 Selasa 5 Mei 2026 pagi. Dijelaskan Muhammad Syafi'i, jemaah yang wafat tersebut meninggal di Masjid Nabawi ketika sedang menunggu untuk melaksanakan sholat asar. Sementara itu terkait kesehatan para jemaah haji Embarkasi Batam yang telah tiba di Tanah Suci, dikatakan Muhammad Syafi'i berdasarkan laporan, saat ini ada satu jemaah dari kloter 2 yang sedang dirawat di Rumah Sakit Madinah.
2: Untuk yang BTH 2, yang dari Kepri juga, ada Batam juga sebagian itu, Natuna, itu ada satu yang dirawat di Rumah Sakit Madinah, Pak. Ya, kemudian untuk satu orang, Pak, dari BTH 5, BTH 5 itu ada wafat satu, tapi kita doakan ini insya Allah kursusnya khatimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, di tempat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia salat sunat dan wafat dalam keadaan sholat.
0: Berdasarkan data PPIH Embarkasi Batam, hingga kloter 12 pemberangkatan calon jemaah haji Embarkasi Batam hari ini, total calon jemaah haji Embarkasi Batam yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 5.312 jemaah. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, pemerintah Cina menjatuhkan hukuman mati dengan penangguhan 2 tahun kepada 2 mantan menteri pertahanan, Wei Fenghe dan Li Xiangfu, setelah keduanya dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi. Putusan tersebut menjadi bagian dari kampanye besar pemberantasan korupsi di tubuh militer yang terus diperkuat oleh Presiden Xi Jinping. Menurut laporan Reuters, kedua mantan pejabat tinggi itu terbukti menerima suap serta menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan politik. Hukuman mati yang dijatuhkan disertai masa penangguhan 2 tahun yang dalam sistem hukum Cina biasanya diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup apabila tidak ada pelanggaran baru selama masa tersebut. Kasus ini memperlihatkan semakin luasnya pembersihan internal di militer Cina, termasuk terhadap pejabat tinggi di jajaran Tentara Pembebasan Rakyat. Kampanye anti korupsi tersebut dinilai sebagai langkah besar pemerintah Cina untuk memperkuat disiplin, loyalitas, dan kontrol terhadap struktur militer di tengah meningkatnya perhatian global terhadap kekuatan pertahanan negara itu. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Olahraga hari ini kita mulai dari sepak bola. PSIM Yogyakarta bertekad bangkit saat menjamu Malut United FC pada pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul. Laskar Mataram membawa misi mengulang kemenangan seperti pada pertemuan pertama musim ini, ketika sukses menundukkan Malut United 2 gol tanpa balas di Ternate. Namun kali ini tantangan yang dihadapi tidak mudah. PSIM tengah mengalami tren negatif setelah gagal menang dalam 6 pertandingan terakhir. Sementara Malut United justru tampil tajam dengan 2 kemenangan besar, termasuk kemenangan 7 gol atas PSBS Bia. Pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel mengatakan timnya harus mampu menguasai permainan dan memperbaiki transisi saat menghadapi kekuatan individu para pemain lawan. Meski posisi tim sudah relatif aman dari ancaman degradasi, PSIM tetap ingin menutup musim dengan hasil positif di hadapan pendukung sendiri. Kita beralih ke cabang pedal. International Pedal Federation resmi menunjuk Jakarta sebagai tuan rumah FIP Junior Paddle Cup Asia 2026 yang akan berlangsung pada November mendatang. Ajang ini menjadi edisi kedua turnamen junior tingkat Asia dan mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan perkembangan paddle tercepat di kawasan. Turnamen nantinya akan mempertandingkan

meningkatkan kategori usia U14, U16, dan U18 dengan diikuti talenta muda terbaik dari berbagai negara Asia. Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan ini juga diharapkan mampu mempererat hubungan antar negara melalui semangat sportivitas dan pertukaran budaya. Federasi Padel Internasional menilai Indonesia memiliki potensi besar terutama dengan pertumbuhan jumlah lapangan dan pemain amatir yang meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kejuaraan ini sekaligus menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga padel di tanah air menuju level internasional. Sekian berita olahraga hari ini, saya Reni.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemko Batam ajukan ranperda perubahan pengelolaan persampahan. Bank Sumut dorong digitalisasi pajak daerah, perkuat PAD Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hey, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
3: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan